0: menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
2: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
3: Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
2: Kemudian di sini para Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
3: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
4: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya jadi ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
3: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis telah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
5: tahun ini sekitar 300-an miliar tersebar ya. Kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2023.
1: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar

0: pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
1: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman, karena kan memang awal dikenanya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju, dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai kerja.
0: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
2: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan masif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatikan gitu.
0: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus.
5: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
6: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
5: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
6: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah, serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
5: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
6: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
4: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
6: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
7: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan, Pak Joshua.
8: Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
7: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon later itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30 triliun keluar.
6: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
3: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
9: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat tarik adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
10: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Pro 1 RRI, SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Kabupaten Manggarai salurkan hewan kurban bagi umat muslim di Pulau Mules.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Manggarai kembali menunjukkan kepedulian sosial dan komitmennya dalam menjaga semangat kebersamaan lintas umat beragama menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan hewan kurban bagi umat muslim di Dusun Konggang, Desa Nucamelas, Pulau Mules, Kecamatan Satarmisi Barat, Rabu 27 Mei 2026. Penyerahan bantuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus panitia kurban, serta warga setempat. Pendengar, bantuan hewan kurban dari Bupati dan Wakil Bupati Manggarai diserahkan secara simbolis oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Manggarai, Petrus Celestinus Masangkat. Dalam sambutan tertulis Bupati Manggarai Heribertus Galnabit yang dibacakan Asisten 2 Petrus Celestinus Masangkat, disampaikan bahwa Hari Raya Idul Adha tidak sekedar dimaknai sebagai ritual tahunan penyembelihan hewan kurban, tetapi juga mengandung pesan spiritual tentang keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menegaskan pendengar, bantuan hewan kurban tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat sekaligus upaya mempererat tali silaturahmi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat di wilayah kepulauan. Ia berharap bantuan tersebut dapat membawa manfaat, menghadirkan kebahagiaan, serta memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Mendengar, dalam kesempatan itu Petrus juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus hadir bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga lewat perhatian pada aspek sosial, budaya, dan kehidupan keagamaan masyarakat. Usai prosesi sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban kepada imam dari tiga masjid di Dusun Konggang, yakni Masjid Al-Amanah, Masjid Al-Amin, dan Masjid Hairul Huda. Warga setempat menyambut bantuan tersebut dengan penuh sukacita dan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Kabupaten Manggarai kepada umat muslim di wilayah Pulau Mules. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, janca main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Eh, elok-elok buyuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kepala satu Pradu FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai apapun.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Mendengar Pro 1 RRI SPL.

0: Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nur Astan yang akan menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mendengar informasi selanjutnya, Polres Manggarai Barat pastikan keamanan wisatawan asal Tiongkok di Labuan Bajo.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Mendengar, Polres Manggarai Barat memperkuat komitmen dalam menjamin keamanan wisatawan dan pelaku usaha asal Republik Rakyat Tiongkok di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai ini. Maksud kami, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Komitmen tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral antara jajaran Polres Manggarai Barat dan Konsul Jenderal RRT untuk wilayah kerja Denpasar Bali, Jang Jing Seng di Labuan Bajo, Senin 25 Mei 2026. Mendengar, mewakili Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, Kepala Bagian Operasional Polres Manggarai Barat, Kompol Iwayan Merta SH, menerima langsung kunjungan kehormatan delegasi diplomatik RRT di ruang kerja Kapolres. Mendengar, pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit itu turut dihadiri Kepala Satuan Pengamanan Objek Vital, Satpamovit, dan Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara, Satpolairut Polres Manggarai Barat. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi warga negara RRT yang berada di wilayah hukum Polres Manggarai Barat, baik sebagai wisatawan maupun pelaku investasi. Pendengar, Kompol Iwayan Merta mengatakan Polres Manggarai Barat berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di kawasan pariwisata premium Labuan Bajo melalui penguatan patroli di objek vital dan wilayah perairan. Pendengar, ia menambahkan Satpamovit dan Satpolairut akan terus meningkatkan patroli rutin guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, pendengar, Konsul Jenderal RRT Jang Jing Seng mengapresiasi langkah Polres Manggarai Barat dalam memberikan perlindungan keamanan bagi warga negara Tiongkok di Labuan Bajo. Menurutnya, pendengar, rasa aman menjadi faktor penting bagi wisatawan dan investor untuk beraktivitas dengan nyaman di daerah tujuan wisata internasional tersebut. Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga sepakat membentuk jalur koordinasi cepat, fast response channel, antara Konsulat Jenderal RRT di Denpasar dan Polres Manggarai Barat. Mendengar, jalur koordinasi tersebut disiapkan untuk mempercepat penanganan situasi darurat maupun persoalan hukum yang melibatkan warga negara Tiongkok di Labuan Bajo. Pertemuan berlangsung tertib dan kondusif serta menjadi bagian dari penguatan kolaborasi keamanan pariwisata internasional di Labuan Bajo. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kelas 1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, benjer, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mendengar, masih bersama saya Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya, Unika Ruteng sumbang seekor sapi kurban bagi umat Islam di Ruteng.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Universitas Katolik Indonesia Unika Santo Paulus Ruteng menyerahkan bantuan seekor sapi kurban kepada umat muslim di Ruteng yang diwakili Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Manggarai. Penyerahan hewan kurban ini, pendengar, diberikan langsung oleh Rektor Unika Santo Paulus Ruteng RM Manfred Habur. Didampingi Wakil Rektor dan Ketua Yayasan kepada Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Manggarai yang juga didampingi Ketua MUI di Podium Natas Labar Motang Rua usai pelaksanaan sholat Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026. Mendengar, kepada RRI RM Manfred Habur mengatakan bantuan tersebut sebagai bentuk partisipasi Unika Ruteng dalam semangat berbagi dan pengorbanan pada momentum Idul Adha. Menurutnya, nilai pengorbanan yang dirayakan umat Islam diharapkan terus menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan penuh persaudaraan di Ruteng. Lebih lanjut, pendengar, momentum ini juga menjadi bentuk apresiasi dan perayaan bersama bagi seluruh civitas akademik Muslim yang berada di lingkungan Unika Santo Paulus Ruteng. Menurutnya, kampus tersebut terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang inklusif dan terbuka bagi semua golongan. Saat ini, pendengar, Unika Santo Paulus Ruteng tercatat memiliki sekitar 8.230 mahasiswa dengan ratusan mahasiswa muslim serta puluhan dosen muslim dari total sekitar 220 dosen yang ada. Mendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Tetaplah bersama kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
5: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, masih bersama Nur Astan. Kami akan menghadirkan deretan informasi untuk menemani aktivitas pagi Anda. Edisi Jumat 29 Mei 2026, tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Duh, mata habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

0: Kia. Cá tô cá. Jumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Mendengar Pro 1 RRI, SP Labuan Bajo, kenal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan di menemani Anda di Labuan Bajo siang ini. Pendengar, kami akan kembali akan kami hadirkan pemutaran ulang rekaman cerdas konsumsi obat aman dan tepat sesuai aturan dengan narasumber Imanul Khan STPMSC dan presenter Ecak Masita.
3: Pak Iman, selamat siang.
4: Selamat siang Kak Eca.
3: Selamat siang, apa kabar siang hari ini Pak? Sehat?
4: Baik, sehat walafiat.
3: Baik, terima kasih sudah hadir di RRI Labuan Bajo siang hari ini ya Pak.
4: Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar RRI SP Labuan Bajo di seluruh penjuru ya. Semoga pertemuan ini bisa membawa manfaat untuk kita.
3: Siap, ya. Tentu ya Pak ya. Siap. Jadi cuaca di Labuan Bajo siang ini cukup aman, jadi sepertinya kita berharap juga untuk pendengar RRI Labuan Bajo siang hari ini bisa berpartisipasi secara aktif begitu ya, sesuai topik yang kita angkat hari ini Pak Iman, cerdas konsumsi obat aman dan tepat ya sesuai aturan. Dan kita juga tidak lupa untuk mengundang partisipasi Anda semua pendengar untuk mengirimkan pesan ataupun responnya di line WhatsApp kami. Boleh mengirimkan pesan berupa teks ya di 0812-3823-1987. Atau pendengar Anda juga bisa menonton siaran atau dialog interaktif siang hari ini di channel YouTube RRI Labuan Bajo. Jadi Pak Iman berbicara berkaitan dengan kesehatan begitu ya. Tentu setiap hari sepertinya ini akan dibahas begitu ya. Baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan pekerjaan bisa jadi begitu ya Pak Iman ya. Dan ada banyak stereotip di luar sana Pak Iman begitu. Berbicara berkaitan dengan obat. Dan kalau misalnya biasanya kita dengar ya. Kalau misalnya ada yang sakit begitu Pak Iman. Ada banyak yang menyarankan. Dan profesinya kaum awan yang artinya bukan dokter begitu ya. Atau bukan ahli di profesinya. Jadi menyarankan seperti aduh minum air saja begitu. Atau oleskan pakai ini saja begitu obatnya. Nanti sembuh begitu. Pak Iman saya makin penasaran begitu. Apa sih yang dimaksudkan dengan obat itu sebenarnya dan apa saja manfaat serta resikonya Pak Iman? Ya. Silakan.
4: Terima kasih Kak Eca. Ya, terima kasih seluruh pendengar RRI SP Labuan Bajo. Ya. Biasanya perkenalkan terlebih dahulu kami dari Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi terkait skup kami ini terkait pengawasan obat dan makanan. Nah, obat ini luas sekali Kak Eca. Jadi ada obat itu sendiri. Kemudian obat bahan alam yang kita sering mengistilahkan ada jamu dan lain sebagainya. Okay. Kemudian ada kosmetik, suplemen kesehatan, obat gosok atau obat kuasi, dan juga makanan dan minuman. Jadi pengawasan kami, Loka pun di Kabupaten Manggarai Barat, skup kami 3 kabupaten. Yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
3: Okay. Ya.
4: Terkait obat itu sendiri, tadi kan kami sudah jelaskan ada beberapa skup ya. Terkait kita pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas obat itu sendiri. Ya. Jadi terkait obat pengertiannya banyak. Ya. Di sini kami akan menjelaskan pengertian obat itu berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Ya. Pengertian dari obat itu sendiri adalah bahan atau gabungan paduan dari bahan. Termasuk produk biologi dan lain sebagainya yang digunakan untuk mempengaruhi atau berfungsi untuk mempengaruhi dan di sini berperan dalam sistem fisiologis atau juga patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
3: Oke.
4: Sedangkan manfaatnya dari obat itu sendiri ya untuk mencegah, menyembuhkan atau meringankan penyakit ya serta memulihkan atau meningkatkan kesehatan. Ya. Namun perlu para pendengar perhatikan juga ternyata no drug safety 100% ya tidak ada satupun obat itu yang aman 100%. Mesti ada efek sampingnya.
3: Oh,
4: ya, untuk obat itu sendiri ya. Jadi kalau para pendengar misalnya minum obat dan ngantuk, ngantuk itu sendiri termasuk efek samping.
3: Okay.
4: Ya. Misalnya minum obat kemudian tidak bisa tidur misalnya itu juga efek samping. Jadi banyak sekali efek samping yang perlu kita perhatikan. Ya. Nah, di sini jika tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu yang ditetapkan, maka kita perlu perhatikan baik-baik seperti efek samping yang merugikan atau membuat bikin keracunan ya atau juga bisa mematikan. Jadi ini para pendengar semuanya penting dan bijak ketika mengkonsumsi obat ya harus dengan resep dokter atau harus dengan takaran pakainya sesuai dengan petunjuk di obat tersebut.
3: Oke, oh begitu ya. Jadi dengar keracunan saja itu menakutkan loh Pak, apalagi kematian ya. Oke, lalu bagaimana cara mengkonsumsi obat dengan benar Pak Iman? Agar resiko-resiko yang tidak diinginkan tidak terjadi begitu.
4: Iya, terima kasih Kak Eca. Jadi terkait cara mengkonsumsinya ada beberapa poin ya. Ini agak panjang ya.
3: Boleh, silakan Pak.
4: Yang pertama terkait teknik penggunaan sesuai aturan pakai. Ya, jadi kita menggunakan obat itu harapannya kita sesuaikan dengan aturan pemakaian. Jadi tidak serta-merta obat itu kita konsumsi serampangan ya. Karena efeknya juga macam-macam ya, terlebih efek samping yang itu mengganggu kesehatan kita. Ya, Pertama, tekniknya adalah kita membaca aturan pakai yang tertera pada kemasan obat itu sendiri. Atau juga kita menggunakan obat itu berdasarkan dari resep dokter atau apoteker yang ada di apotek misalnya ya. Kemudian kita juga perlu memperhatikan dosisnya, frekuensinya, dan cara penggunaannya. Kita contohkan ya, misalnya sehari 2x1 tablet misalnya ya.
3: Okay.
4: Jadi yang dimaksud 2x1 tablet ini artinya 24 jam itu kita bagi 2
3: ya. Okay.
4: Jadi 24 jam itu kita bagi 2 berarti kan 12-12 ya. Jadi kalau kita mengkonsumsinya jam 6 pagi ya, harapannya nanti kita mengkonsumsinya kembali jam 6 sore seperti okay. itu supaya memaksimalkan efektivitas obatnya. Selama ini kan kalau kita mengkonsumsi biasanya pagi sama si sore gitu ya, nggak jelas paginya jam berapa, sorenya jam berapa ya. Ini juga ternyata mempengaruhi juga efektivitas dari obat yang kita konsumsi. Misalnya lagi 3x1 misalnya 3x1 sendok teh atau 3x1 tablet. Nah, berarti kita meminumnya itu dalam sehari 24 jam itu dibagi menjadi 3 ya. 8 jam, 8 jam, 8 jam.
3: Oh,
4: ya, jadi
3: begitu.
4: Kita belum perhatikan ya. Jadi kalau kita misalnya pagi itu mengkonsumsinya jam 6 pagi, berarti mengkonsumsi selanjutnya adalah tinggal tambah 8 jam.
3: Oke. Okay.
4: Ya, kemudian mengkonsumsi selanjutnya lagi tambah 8 jam lagi. Jadi ini untuk meningkatkan efektivitas obat yang kita konsumsi.
3: Ya, oke, okay. Ternyata tidak seperti yang biasa dilakukan begitu ya di kalangan masyarakat. Biasanya kita lihat itu intinya setelah makan begitu.
4: Ya,
3: jadi aturan jamnya tidak diperhatikan. Oke, lanjut Pak Iman.
4: Kemudian kita juga memperhatikan waktu mengkonsumsinya. Ya. Jadi ada obat-obat tertentu yang sesuai dengan petunjuk resep dokter itu harus diminum sebelum makan. Maka kita mengkonsumsinya sebelum makan gitu ya.
3: Okay.
4: Atau dikonsumsi sesudah makan misalnya, maka kita mengkonsumsinya sudah makan. Jadi kita ngikutin aturan dan petunjuknya. Atau ada juga yang misal saat perut kosong misalnya, jadi kita mengikutin petunjuk itu supaya obat yang kita konsumsi itu efektif gitu ya, sesuai dengan penggunaannya ya.
3: Siap.
4: Karena kalau kita mengkonsumsinya tidak sesuai dengan resep, biasanya efektivitas dari obat itu cenderung menurun ya, atau rendah seperti itu. Dan juga kita juga mengikuti petunjuk waktu konsumsi untuk mendapatkan efek yang optimal seperti yang tadi kita jelaskan gitu ya. Kemudian terkait penggunaan alat ukur yang tepat ya. Alat ukur yang tepat juga diperhatikan ya, karena di dalam kita mengkonsumsi obat itu kan biasanya ada takarannya gitu ya. Misalnya ya, ada obat-obat tertentu yang sudah ada takarannya gitu, 5 mili, 10 mili, 15 mili misalnya ya.
3: Yeah.
4: Maka kita gunakan sesuai takaran itu. Ada juga okay. misalnya pakai sendok teh atau sendok makan dan lain sebagainya, maka kita menggunakan itu. Jadi gunakan sendok takar, pipet, atau alat ukur yang disediakan dalam kemasan obat untuk dosis yang akurat ya. Jadi itu juga penting. Kemudian hindari menggunakan sendok makan atau sendok teh yang biasa, karena takaran sendok teh, sendok makan yang biasa yang kita gunakan untuk makan itu kan
3: mungkin saja berbeda.
4: Ya, berbeda-beda. Ya, jadi kita ngikutin yang sendok yang sudah tertakar ada standarnya.
3: Oke.
4: Kemudian poin selanjutnya, kita jangan menghancurkan atau membuka kapsul kecuali diinstruksikan. Ya. Jadi ada obat-obat tertentu ya, misalnya ada yang kapsul, kemudian ada tablet dan lain sebagainya. Misalnya kalau kapsul, petunjuk pengkonsumsiannya langsung misalnya ya, berarti kita langsung ya, jangan sampai kita buka ya, karena itu juga mempengaruhi efektivitas dari obat ya. Beberapa obat memiliki lapisan khusus yang melindungi agar larut di usus bukan di lambung. Jadi kalau kita misalnya sudah dibuka duluan, nanti kan larutnya sudah di tenggorokan ya, langsung larut di lambung, padahal yang diinginkan dari efektivitas obat itu dia berperannya di usus misalnya.
3: Okay.
4: Ini juga akan berpengaruh. Atau membuka atau menghancurkan kapsul dapat mengurangi efektivitas obat atau menyebabkan efek samping.
3: Yeah.
4: Ini juga perlu diperhatikan. Lalu poin selanjutnya, kita mengikuti lama penggunaan yang dianjurkan. Ini juga penting ya. Misalnya untuk antibiotik harus dihabiskan ya, meski gejala sudah hilang, untuk mencegah resistensi bakteri atau resistensi antimikroba. Ini penting Kak Ica, karena terkait antibiotik ini ya, kita mengkonsumsinya juga tidak boleh serampangan. Misalnya kita beli obat sendiri gitu ya, terus langsung kita konsumsi semau kita, ternyata tidak ya, karena ada istilah resistensi antimikroba. Jadi mikroba-mikroba di dalam tubuh kita itu sebenarnya ketika mendapatkan obat dia bisa mati gitu ya, bisa mati sempurna. Namun ketika kita penggunaan obat itu tidak tepat ya, misalnya kita mengkonsumsinya serampangan dan kita berhenti minumnya juga serampangan, nanti mikroba yang di dalam tubuh kita ini belum sampai mati ya, bisa belum sampai mati, dan ternyata kita sudah tidak mengkonsumsi obat itu lagi, sehingga mikroba ini tumbuh kembali. Dan biasanya bisa menyebabkan mikroba yang ada dalam tubuh kita atau bakteri tubuh kita ini resisten. Dia semakin kuat, dia bermutasi dan semakin kuat, sehingga ketika dia menyebabkan penyakit yang sama di waktu selanjutnya, kita mengkonsumsi obat tersebut, kita konsumsi nggak mempan ya, obat itu nggak mempan untuk bisa menyembuhkan tubuh kita. Jadi kita harus mengkonsumsi obat yang lebih keras, dosis yang lebih tinggi ya. Kalau kita juga serampangan lagi ya, nanti mikrobanya dalam tubuh kita semakin resisten lagi, semakin kuat lagi. Nanti kita akan kesulitan, nanti ke depannya akan kesulitan ketika kita mencari obat lagi yang lebih keras, obat lagi yang dosisnya lebih tinggi, akan kesulitan sehingga sulit mencari obat lagi untuk tubuh kita. Sehingga memang ini juga perlu diperhatikan ya, terkait mengkonsumsi antibiotik ya. Kemudian jangan menghentikan obat secara tiba-tiba tanpa konsultasi dengan dokter ya, terutama obat yang untuk penyakit kronis. Jadi kita menggunakan obat, mengkonsumsinya ini benar-benar ya, kita sesuaikan dengan
3: instruksi, apa yang
4: diinstruksikan
3: gitu ya,
4: oleh dokter. Seperti itu ya. Lanjut Mbak Kak Ica ya.
3: Boleh, silakan.
4: Nah, kemudian hindari interaksi obat yang berbahaya ya. Misalnya di sini kita hindari minuman beralkohol ya, dan makanan tertentu yang bisa berinteraksi dengan obat ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi obat-obatan gitu ya, kita juga perlu perhatikan ya petunjuk-petunjuk dokter ya, jangan sampai kita campur ya, ketika mengkonsumsi obat kita campur dengan minuman-minuman tertentu, misalnya minuman beralkohol dan lain sebagainya, ternyata kita dapatin ada reaksi-reaksi tertentu dari obat itu ketika kita minum minuman beralkohol misalnya.
3: Kalau dicampur dengan minuman tradisional itu bagaimana Pak?
4: Iya, jadi
3: itu juga bahaya.
4: Kalau minuman tradisional dan itu sesuai dengan jadi kalau kita mengkonsumsinya, kita juga perlu konsultasi dengan dokter ya. Dalam artian boleh nggak dok, misalnya saya minum obat ini, tapi saya minum obat jamu misalnya, jamu ini seduhan kami sendiri misalnya, karena ini secara turun temurun dan ini menyehatkan, bisa nggak dok ya? Jadi kita konsultasikan dengan dokter kita.
3: Gitu. Jadi apapun itu harus konsultasi dengan dokter. Betul, jadi jangan bertindak semaunya begitu ya.
4: Betul Kak Ica, seperti itu ya. Kemudian terkait penyimpanan Kak Ica, ya, simpan obat dengan benar ya. Jadi kita perlu memperhatikan para pendengar semuanya, ketika kita menyimpan obat ya, kita perlu melihat ya di dalam petunjuk penyimpanan ya, karena masing-masing obat itu punya petunjuk penyimpanan sendiri-sendiri. Ya, ada yang harus disimpan di suhu kamar, maka kita taruhnya di suhu kamar, seperti itu ya. Misalnya harus disimpan di suhu misalnya 6 derajat, berarti kan harus taruh di kulkas, seperti itu ya. Kenapa? Kita menyesuaikan dengan petunjuk penyimpanannya supaya obat kita ini bisa stabil, bisa konstan, bisa awet, seperti itu ya. Karena kalau kita tidak menyesuaikan dengan petunjuk penyimpanannya, obat ini bisa rusak sebelum kita selesai menggunakannya, sebelum kita selesai mengkonsumsinya, atau juga bisa menyebabkan efektivitas dari obat ini menurun, seperti
3: itu. Begitu.
4: Kemudian kita juga perlu menghindari dari paparan sinar matahari langsung atau suhu yang tinggi ya, kecuali ada petunjuk khusus pada kemasan, karena paparan ultraviolet, ya sinar matahari, ya paparan suhu tinggi itu bisa merusak, ya mempercepat kerusakan dari obat-obat tertentu, ya sehingga ini kita perlu memperhatikan baik-baik. Dan tidak kalah penting Kak Eca, poin selanjutnya Kak Eca terkait cek tanggal kadaluarsa. Ya, ini yang penting ya. Tanggal kita beli obat, misalnya ya kita beli obat langsung kita pakai, ya kita gunakan misalnya. Ketika kita lihat labelnya, loh sudah kadaluarsa misalnya. Jadi penting para pendengar semua ketika membeli obat di apotek misalnya ya atau toko obat berizin, ya dipastikan ya dia tidak kadaluarsa. Ya, jadi dipastikan benar-benar di label ya, karena terkait kadaluarsa ini berarti kan ketika itu produk itu sudah kadaluarsa berarti secara fisik, secara kimia, secara biologis itu terjadi perubahan pada kondisi obatnya. Dan juga produsen obat juga sudah berlepas diri ya dari produksinya, dalam artian itu sudah bukan tanggung jawab saya gitu ya. Jadi produsen juga sudah berlepas diri karena produk itu sudah selesai, sudah rusak seperti itu. Jadi penting bagi para pendengar semua untuk memperhatikan ini, jangan sampai kita mengkonsumsi obat, konsumsi obat yang sudah kadaluarsa seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga penting ya, karena kadaluarsa tadi itu kan mempengaruhi fisik, kimia, biologis ya. Jadi apalagi bahan kimianya sudah berubah.
3: Okay.
4: Kemudian misal bisa juga mengandung mikroba-mikroba berbahaya ya, karena tumbuh di situ, karena obatnya sudah rusak, sehingga otomatis bisa juga mengganggu kesehatan kita. Kita inginnya sembuh, namun ketika kita mengkonsumsinya ternyata sudah kadaluarsa, khawatirnya ya ada efek-efek yang lain pada tubuh kita, atau bisa juga keracunan ya, kita jangan sampai seperti itu ya. Kemudian poin selanjutnya Kak Eca terkait bagaimana kita menggunakan obat ini kalau sudah tidak terpakai, misalnya sudah selesai kita misalnya ya, bagaimana membuangnya, bagaimana membuang obat itu supaya aman gitu ya. Ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ya. Jadi ada beberapa langkah di sini ya. Ini beberapa langkah tips untuk sampah rumah tangga ya. Misalnya di sini ambil obat dari kemasan aslinya dan campurkan obat dengan barang yang tidak disukai, misalnya dengan ampas kopi,
3: okay,
4: ampas teh misalnya, atau tanah ya kita hancurkan gitu ya. Dengan begitu obat ini bisa larut di situ ya, sehingga juga tidak menarik perhatian yang lain, misalnya ada hewan peliharaan misalnya, okay, atau anak-anak yang ingin bermain dan lain sebagainya ya. Jadi harapannya produk itu bisa rusak dan bisa kita tanam misalnya ya.
3: Siap.
4: Kemudian taruh campuran dalam wadah yang bisa ditutup untuk menjaga agar obat ini tidak bocor atau tumpah ya. Jadi kita misalnya kalau itu cairan dan lain sebagainya kita campur gitu ya dengan air ya, kemudian kita tutup ya. Atau juga di sini tips selanjutnya kita buang di wadah ya, kemudian ditaruh di tempat sampah ya.
3: Okay.
4: Intinya kita harus memperhatikan baik-baik ya. Kalau itu kemasan ya, ada kemasan kan, masing-masing obat biasanya ada kemasannya ya, maka kita bisa hilangkan seluruh informasi yang ada di dalam kemasan obat itu ya. Jika botol atau wadah plastik ya misalnya, maka kita bisa lepas label-labelnya, kemudian ya kemudian kita hancurin misalnya, silakan ya kita gunting-gunting dan lain sebagainya supaya tidak salah gunakan nantinya ya, misalnya
3: okay,
4: ada penyalahgunaan obat, misalnya ini oh ini obat ini saya pakai lagi wadah gitu ya, karena kita khawatirkan seperti itu
3: yeah, ya.
4: Kemudian terkait obat-obat yang bisa dibuang lewat saluran air, maka bisa kita campur dengan air, langsung kita larutin di wastafel dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Kemudian terkait konsultasi ke dokter atau apotek, ya, ini juga penting ya. Ketika para pendengar semuanya ya mau mengkonsumsi obat ya, misal tubuhnya membutuhkan obat tertentu ya, segera konsultasi dengan dokter atau apotek, apoteker ya terkait di apotek tersebut ya, karena untuk mencegah keraguan-keraguan terhadap mengkonsumsi obat dan juga untuk meningkatkan efektivitas dari obat itu, karena dokterlah yang paham gitu ya terkait apa yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Ya, tidak serta-merta kita berdasarkan resep teman kita. Oh, minum obat ini 3 kali sehari, ya nanti kamu sembuh. Oh, begitu kan? Minum, beli, diminum seperti itu, belum tentu efektivitasnya sama, ya. Sedangkan kalau dokter, dia akan tahu, ya, berdasarkan berat badan misalnya, berdasarkan usia dan lain sebagainya. Dokter akan menganalisa dan akan memberikan petunjuk penggunaan obat sesuai dengan tubuh kita masing-masing, seperti itu. Demikian Kak Ica.
3: Oke, baik. Pak Iman, menarik sekali ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih stay tune di 91,70 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital ataupun yang lagi menonton ya siaran di channel YouTube RRI Labuan Bajo, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi. Silakan yang ingin bertanya kemudian juga memberikan responnya langsung saja di line WhatsApp 081232319287. Dan nanti kami akan bacakan, tentu dijawab langsung oleh Pak Iman ya, Pak Iman ya. Oke, sembari kita menunggu Pak Iman, pertanyaan selanjutnya ini, apakah semua jenis obat, Pak Iman, dapat dijual bebas begitu tanpa resep dokter, Pak Iman?
4: Iya, baik Kak Eca. Tidak semua obat seperti itu Kak Eca. Ya, jadi masing-masing obat ini ternyata kalau kita lihat itu ada labelnya masing-masing, ada logonya masing-masing. Ya, kita akan jelaskan ya.
3: Okay.
4: Terkait apa saja itu logo yang ada di
3: apa
4: dalam
3: saja itu, Pak Iman?
4: Obat seperti itu ya. Jadi terkait itu kita akan sampaikan bahasanya obat ini terbagi menjadi beberapa logo ya. Jadi yang pertama ada istilah obat bebas ya. Jadi istilah obat bebas ini ada logonya di situ, bentuk lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam ya, sering kita dapatin ya. Para pendengar semua, kalau kita beli obat coba diamati ya, di kemasan masing-masing itu biasanya ada label-labelnya, ada logo-logonya seperti itu. Kalau itu logonya adalah lingkaran berwarna hijau kemudian ada garis tepi warna hitam, itu dinamakan obat bebas ya. Jadi obat bebas ini boleh dibeli tanpa resep dokter ya, dan dia aman jika digunakan sesuai aturan. Jadi tetap ya harus sesuai dengan aturan. Dan untuk mendapatkan informasi aturan ini ada di dalam kemasannya, di situ ada aturan pakai, aturan pemakaian. Jadi para pendengar semua bisa membaca dari situ. Misalnya di situ kan kadang ada usia 0 sampai 6 tahun ya, 6 sampai 12 tahun.
3: Okay.
4: 12 sampai misalnya ya, atau untuk dewasa sekian. Jadi itu penting sekali untuk diperhatikan ya, karena itu kembali lagi ya, kita ingin mendapatkan obat ini efektif untuk tubuh kita.
3: Ada tidak contoh obatnya Pak?
4: Misalnya ya, misalnya obat penurun panas misalnya paracetamol.
3: Okay.
4: Misalnya paracetamol ini kan ada petunjuk penggunaan misalnya untuk adik bayi misalnya ya. Untuk adik bayi misalnya harus takarannya 5 mili gitu ya misalnya, atau anak-anak 10 mili misalnya ya, kita
3: okay.
4: ikutin aturan-aturan itu ya. Kemudian obat ini juga ya, obat bebas ini juga bisa kita dapatkan di apotek atau toko obat berizin ya. Jadi nanti para pendengar semuanya kalau mau mendapatkan obat bebas ini lebih longgar ya, karena kita misalnya beli di toko obat ada ya, biasanya ada obat yang berlabel hijau. Begitu juga nanti mirip kayak obat bebas terbatas juga ada ya ini. Tapi kalau yang kedua ini namanya obat bebas terbatas, ini logonya berbeda Kak Aja. Kalau yang ini bentuknya lingkaran berwarna biru dengan garis tepi warna hitam. Tadi kalau tadi obat bebas itu warnanya
3: warna hijau,
4: kalau obat bebas terbatas ini warnanya biru.
3: Biru, oke.
4: Okay. Nah, obat bebas terbatas ini dapat dijual tanpa resep dokter juga ya.
3: Okay.
4: Tetapi penggunaannya memerlukan perhatian khusus ya. Misalnya contohnya CTM misalnya ya, anti alergi. Nah, obat golongan ini dapat dijual di apotek atau toko obat berizin ya. Misalnya Bapak Ibu atau para pendengar semua misalnya gatal-gatal misalnya ya, bisa mengkonsumsi ini, tapi harus diperhatikan ya cara takaran penggunaannya, seperti itu. Pada obat bebas terbatas, selain terdapat tanda lingkaran biru, Kak Ica, di sini juga diberi pula ada tanda-tanda peringatan. Ya, ada tanda-tanda peringatan yang perlu kita perhatikan, ya, untuk aturan pakai obat sehingga obat ini aman digunakan untuk pengobatan sendiri. Ya. Tanda peringatan ini ada beberapa jenis, Kak Ica. Di situ ada tertulis, ada tulisannya di situ. Ya. Biasanya ada tulis, misalnya di sini ada dalam bentuk ya 4 persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam. Situ ada tertulis biasanya. P1, awas obat keras, baca aturan pemakaiannya. Berarti ini kan warning ya. Berarti kalau para pendengar semua mau menggunakan obat itu harus membaca aturan pemakaiannya. Dan kita mengkonsumsinya juga sesuai dengan aturan pemakaiannya. Kemudian ada warning selanjutnya, P2. Awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Nah, ini juga penting ya. Jadi penting, jangan-jangan kita mengkonsumsi obat itu, menelannya, padahal itu hanya untuk dikumur, ya, hanya untuk kumur, ya. Karena kalau kita telan akan berbahaya, misalnya ya. P3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan, berarti kan untuk dioles, ya. Jadi ini penting, ya, jangan sampai kita salah, ya, menggunakan obat bebas terbatas ini. Public warning selanjutnya P4 ya, awas obat keras hanya untuk dibakar. Nah, ini akan lebih ini lagi ya, ternyata tidak untuk dikonsumsi, ternyata obat ini dibakar misalnya. Atau awas obat keras tidak boleh ditelan. Ya, P6 awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Ya, jadi obat wasir kan harusnya ditaruh ya di tempat yang sesuai gitu ya, tapi kok bukan untuk ditelan ya. Nah, ini juga penting terkait tanda-tanda peringatan ini. Jadi penting sekali untuk para pendengar semuanya untuk membaca dan memahami peringatan-peringatan ini. Jangan sampai ketika kita mengkonsumsi obat bebas terbatas dengan konsumsi semangat gitu ya, dan ternyata tidak untuk dikonsumsi ya, tidak untuk dimakan ya, ternyata untuk diolesin misalnya ya, atau untuk dikumur, kan akan berbahaya bagi tubuh kita ya, akan ada efek samping dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Kak, tadi ada obat bebas terbatas, kemudian juga ada obat keras ya, dan juga ada psikotropika ya. Di sini ya, bentuknya adalah, logonya adalah lingkaran berwarna merah ya, dengan garis tepi hitam, kemudian ada huruf K.
3: Ya, oh begitu, oke.
4: Huruf K-nya warnanya hitam.
3: Siap. Ya,
4: jadi ada warna hitam, lingkarannya hitam, K-nya hitam, tapi background-nya merah.
3: Ya. Berarti itu obat keras.
4: Obat keras. Ya. Jadi hanya dapat dijual dengan resep dokter. Ya, jadi kita tidak serta-merta membeli obat keras ini di apotek gitu ya, namun harus dengan petunjuk dokter ya, karena obat keras ini berarti kekuatan obatnya lebih keras ya dibandingkan obat bebas sama obat bebas terbatas ya, jangan sampai kita salah mengkonsumsinya ini ya. Jadi ketika kita mengkonsumsinya wajib dengan resep dokter ya. Penjualan obat keras tanpa resep merupakan pelanggaran hukum, ini yang perlu diperhatikan Kak Ica ya. Jadi diperhatikan baik-baik yang apa saja sih contohnya, misalnya amoksisilin ya, amoksisilin ini antibiotik ya, obat ini, obat keras ini hanya dapat dijual di apotek ya. Jadi kalau kita mencarinya di toko obat berizin tidak ada ya. Kemudian juga obat keras ini nggak boleh diperjualbelikan bebas ya, tidak diperkenankan ya, karena obat keras ini kan sensitif ya, sensitif, dan kalau kita mengkonsumsinya tanpa resep dokter ya, khawatirnya di antara efeknya tadi itu antimikrobial resisten ya. Jadi tubuh kita kalau kita enggak sesuai dengan takaran penggunaan yang tepat untuk tubuh kita ya, dikhawatirkan ke depannya akan berimbas ya, kuman, bakteri ya, penyakit tubuh kita ini kebal. Jadi kalau kita konsumsi lagi enggak mempan, kan akan menyulitkan tubuh kita sendiri. Ya. Kemudian ada yang dinamakan narkotik, kayaknya.
3: Okay.
4: Ya. Jadi narkotika ini memiliki simbol berupa lingkaran berwarna merah dengan gambar menyerupai tanda plus di bagian tengahnya. Ya, ada plus. Nah, ini narkotika. Ya. Obat ini juga memerlukan resep dokter, ya, dan berpotensi menyebabkan ketergantungan. Contohnya metamfetamin. Ya. Jadi terkait narkotik, obat keras, ini benar-benar ya kita wanti-wanti ketika mengkonsumsinya wajib dengan resep dokter. Tidak boleh disalahgunakan.
3: Baik, dan semua ada tandanya begitu ya. Jadi jangan hanya tunggu diinstruksikan begitu ya dari dokter atau orang yang ahli di profesinya misalnya, tunggu diinstruksikan, oh ini tidak boleh, ini warna hijau, ini warna biru, dan ini warna hitam begitu ya. Dan sebaiknya ini pesan khusus juga sih ya Pak untuk pendengar RRI Labuan Bajo, bahwa literasi itu penting juga ternyata. Jadi jangan hanya melihat kemasannya saja bahwa oh ini obat untuk diminum, ini ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iman bahwa ternyata untuk dikumur atau untuk dioles saja begitu ya. Oke, dan itu tadi yang paling penting adalah ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu yang harus kita pelajari juga begitu ya Pak Iman. Oke, baik Pak Iman, ini bagaimana cara memastikan obat yang dibeli aman dan terdaftar di BPOM gitu Pak Iman?
4: Baik, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi kami itu ada salah satu hashtag kami ya. Itu kita sering menggaungkan. Jadi tidak hanya, sebenarnya tidak hanya untuk obat saja, tapi terkait juga terkait pangan, terkait kosmetik, obat tradisional atau obat bahan alam, kemudian obat kuasi dan obat itu sendiri, ada hashtag kami namanya ceklik ya. Jadi ceklik ya, ceklik itu kepanjangan Kak Eca ya, jadi kepanjangan dari cek kemasan, cek label, cek izin edar ya, cek kadaluarsa ya. Kemasan, jadi label
3: gitu ya.
4: Kemasan, label, izin edar, kadaluarsa, kita akan jelaskan satu-satu ya.
3: Penjelasannya seperti apa itu Pak Iman?
4: Pertama terkait cek kemasan ya, jadi penting ya, kalau kita membahas tentang obat itu sendiri, maka kita periksa kondisi kemasan dari obat yang kita mau konsumsi ya, atau obat yang kita mau beli ya. Pastikan dalam keadaan utuh, tidak rusak, tidak sobek, tidak penyok ya. Hindari membeli obat dengan kemasan yang sudah terbuka atau segelnya itu tersegel ulang, atau bahkan mungkin diisolasi sama pembelinya, misalnya penjualnya gitu ya, diisolasi. Kalau itu misalnya kemasannya sudah rusak atau kemasan misal isolasi ulang dan lain sebagainya, sebaiknya tidak usah dibeli ya. Kita berusaha ceklik ini untuk menjadikan kita menjadi konsumen yang cerdas ya. Konsumen yang cerdas perlu memperhatikan poin ini, ceklik, cek kemasan ya, kita perhatikan kemasannya. Begitu juga kalau para konsumen nanti membeli produk pangan gitu ya, produk pangan, diusahakan pangan juga sama ya, diusahakan produknya itu kemasannya tidak rusak ya, atau misal produk kaleng, diusahakan kalengnya tidak penyok ya, dan lain sebagainya. Jadi ini perlu diperhatikan. Atau misal kalau produk kaleng, diusahakan kalengnya juga tidak kembung ya, karena kembung itu sendiri ternyata ada aktivitas mikroorganisme di dalamnya, yang itu ternyata dikhawatirkan adalah mikroorganisme yang berbahaya atau bakteri patogen gitu ya. Kemudian yang selanjutnya cek label ya, klik yang kedua L, label. Nah, di dalam cek label ini penting sekali para pendengar semuanya untuk membaca label dengan seksama, baca label dengan cermat untuk mengetahui informasi penting dari produk itu ya, karena dalam label itu kan ada nama obatnya gitu ya, kemudian ada golongan obatnya yang tadi kita sudah sampaikan ya, ada logo-logonya itu ya, kemudian ada komposisi bahan aktifnya juga perlu kita perhatikan ya, karena mungkin ya Bapak Ibu sekalian misalnya ada komposisi-komposisi tertentu yang ternyata tubuh kita nggak cocok ya, maka nggak usah dibeli gitu ya.
3: Oke.
4: Atau disampaikan ke dokter misalnya, dok saya nggak cocok dengan komposisi ini dok, oh ya saya carikan obat yang lain misalnya gitu ya. Kemudian kita juga perlu membaca aturan pakainya yang ada di dalam label itu. kita baca aturan pemakaiannya. Kemudian juga kita pastikan juga efek samping dan peringatannya ya. Kadangkala supaya kita tahu ya, oh ternyata obat ini berefek samping, misalnya kalau mengendarai kendaraan bisa cepat ngantuk, berarti kan kita harus hati-hati, enggak kita mencegah perjalanan jauh misalnya ya, mengendarai kendaraan dalam perjalanan jauh dan sebagainya. Kemudian juga di label itu ada juga nama dan alamat produsen serta juga nomor batch ya. Jadi nomor batch ini juga penting, terlebih nomor batch ini penting bagi produsen ya.
3: Okay.
4: Karena produsen itu kan dia memproduksi produknya itu kan setiap hari misalnya atau berkala. Penting ada nomor batch ya, supaya tahu terdeteksi misalnya kita memproduksi dengan batch nomor kode ini itu di tanggal berapa ya. Misal batch kode yang selanjutnya ini di tanggal berapa, ini penting sekali untuk tracking ya. Manakala misalnya ada di dalam produk dari produsen itu yang misalnya tidak memenuhi syarat misalnya ya, dalam perjalanan distribusi dan lain sebagainya, produk itu rusak sebelum kadaluarsa misalnya, maka penting untuk melakukan penarikan di batch itu saja ya. Itu penting untuk melindungi produsen ya, karena kalau tanpa nomor batch nanti kalau misalnya ada kerusakan, misalnya ada produk yang tidak sesuai misalnya defect dan lain sebagainya di dalam jalur distribusi, kalau kita nggak ada nomor batch berarti yang perlu ditarik adalah semua produk kita, dan itu kan luar biasa ya, effort dan merugikan juga bagi produsen seperti itu ya. Kemudian cek izin edar, izin edar ya. Kita pastikan obat itu memiliki nomor izin edar dari Badan POM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang terdiri dari 15 digit yang merupakan kombinasi huruf dan angka. Contohnya di sini ya, kita contohkan misalnya DBL. Ya, DBL kemudian 12345678910 misalnya 12 ya. DBL itu sudah 3 kemudian tambah 12 angka ya. Nah, itu contoh. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan ya di label kemasan masing-masing itu ada nomor registrasinya ya, izin edarnya di situ. Selain itu masyarakat juga dapat melakukan pengecekan Kak Eca ya. Okay. Jadi sekarang kita ada cek BPOM, ada cek bpom.pom.go.id atau juga ada aplikasi BPOM Mobile. Jadi dengan adanya perkembangan Android dan iOS yang sekarang sudah berkembang pesat gitu ya, ini bisa download BPOM Mobile ya. BPOM Mobile ini manfaat sekali. Jadi ada di Play Store, nanti tinggal di download aplikasi BPOM Mobile ini. Nanti ketika para pendengar mau membeli produk, nah produk ini nggak hanya obat ya, membeli produk ya, produk pangan ya, pangan olahan ya, okay, yang berizin edar Badan POM, kosmetik, suplemen kesehatan, obat tradisional gitu ya, obat kuasi. Nah tinggal di deketin, di detek ya barcode-nya, klik gitu nanti bisa ketahuan ini
3: langsung muncul
4: ini,
3: gitu ya, ya.
4: Obat ini seperti ini gitu ya. Dan dengan nomor izin edar ini nanti kita coba cek ya, sudah sesuaikah ya. Jangan-jangan ya kita ngecek misalnya merek A ternyata kedeteknya merek B ya, nanti kan kok beda ya gitu ya, jangan-jangan ini obat tiruan misalnya dan lain sebagainya kan. Ini untuk antisipasi saja ya. Nanti kalau ada kesulitan juga bisa kontak ke Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, silakan ya, kami terbuka sekali ya seperti itu. Kalau misal ada konsultasi dan lain sebagainya, kami sangat senang ya, silakan para pendengar radio semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah klik K terakhir, yaitu cek kadaluarsa. Ini tadi sudah kita sampaikan di awal ya. Jadi kita penting untuk memeriksa tanggal kadaluarsa pada kemasannya ya, pada obatnya. Pastikan obat masih dalam batas waktu yang aman digunakan ya. Biasanya istilah-istilah yang digunakan itu kan ada expired date gitu ya.
3: Okay.
4: Kemudian ada use by ya. Mm-hmm. Jadi kayak expired date, kemudian use by berarti gunakan sebelum gitu ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan ya, baik-baik ya. Misalnya kalau use by tanggal 12 Maret 2025 berarti kan kita dianjurkan untuk menggunakannya sebelum tanggal 12 Maret 2025 produk itu masih bisa, masih baik gitu ya. Jangan sampai kita menggunakannya 12 Maret 2025 dan setelahnya seperti itu. Jadi ini juga penting ya, kita perhatikan baik-baik ya, jangan sampai produk yang kita konsumsi itu sudah kadaluarsa. Dan ini yang sering sering kelupaan ya sama kita semuanya ya, sudah beli minuman, beli obat misalnya. Loh, sudah kadaluarsa.
3: Masa expirednya tidak dilihat.
4: Tidak dilihat ya. Apalagi kalau tergiur dengan harga murah, misalnya diskon 90% gitu ya.
3: Benar.
4: Kita langsung beli. Ya, ternyata loh, sudah kadaluarsa.
3: Dan satu lagi tergiur dengan kemasan. Kemasannya bagus,
4: betul,
3: ternyata expirednya sudah ada keterangan begitu di situ ya.
4: Betul.
3: Oke. Baik. Oke, jadi cek leak ya, ada cek kemasan, cek label, kemudian juga cek izin edar, dan yang terakhir adalah cek kedaluwarsa ya Pak Iman ya. Oke, Pak Iman, ini kenapa penting sekali memeriksa tanggal kedaluwarsa sebelum menggunakan obat begitu?
4: Iya, Kak Eja, jadi ini juga penting para pendengar radio semua kita untuk memahami ini ya. Terkait tanggal kedaluwarsa itu ternyata menunjukkan kestabilan dari obat kita ya. Jadi kalau obat itu masih stabil, ini kan kita harapkan ketika kita mengkonsumsinya efektivitas obat ini sangat berpengaruh untuk tubuh kita ya. Namun ketika produk itu sudah kedaluwarsa, maka ini akan mempengaruhi kestabilan dari obat yang akan kita konsumsi ya. Nah, di sini apa saja sih sebenarnya ya, kedaluwarsa itu menyebabkan apa saja sih ya. Jadi kalau obat itu sudah rusak, istilah kedaluwarsa kan sudah rusak ya, maka bisa mengalami penurunan kadar zat aktif sehingga khasiat obatnya akan menurun ya. Kemudian juga ada perubahan zat kimia yang dapat menjadikan zat-zat berbahaya itu muncul di dalam obat itu, dan ini yang kita hindari ya, karena penggunaan obat kedaluwarsa itu juga bisa menyebabkan efek samping, bahkan juga bisa menyebabkan terjadinya keracunan ya. Jadi ini menjadi perhatian khusus bagi kita semuanya ya, ketika kita membeli obat ya, diperhatikan tanggal kedaluwarsanya, jangan sampai kita membeli obat yang itu ternyata lewat dari tanggal kedaluwarsa seperti itu, Kak.
3: Oke, Pak Iman, baik. Kita akan melihat partisipasi pendengar ya.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan

dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Litiloli, Pro 3 RRI,

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut. Lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR.
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama pekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru. Sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Sedangkan Firman sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. Tiga prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin,

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Saya punya cerita. Beberapa tahun lalu, penulis Neil Gaiman diundang ke sebuah acara penuh dengan orang-orang hebat. Seniman, ilmuwan, penulis, penemu. Melihat mereka semua, Gaiman merasa semua orang hebat ini tidak lama lagi pasti akan menyadari bahwa Gaiman tidak pantas berada di antara mereka. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua. Mereka bicara banyak hal, termasuk fakta bahwa Gaiman dan lelaki tua ini punya nama depan yang sama, Neil. Lelaki tua ini kemudian menunjuk ke kerumunan orang-orang hebat dan berkata, "Saya melihat sekumpulan orang ini, saya berpikir, sedang apa saya di sini? Semua orang-orang itu sudah menorehkan prestasi luar biasa. Sementara saya berada di luar angkasa hanya karena saya menjalankan tugas." Mendengar ini, Gaiman berkata pada si lelaki tua, "Iya, tapi Anda adalah manusia pertama di bulan." Saya rasa itu punya arti. Neil Armstrong dan Neil Gaiman adalah salah dua dari orang-orang yang mengalami imposter syndrome atau sindrom penipu. Sindrom penipu adalah pola psikologis di mana seseorang meragukan prestasinya sendiri dan mengalami rasa takut terus-menerus bahwa suatu hari dia akan terungkap sebagai penipu. Seseorang dengan sindrom penipu merasa ia mencapai sukses hanya karena kebetulan atau keberuntungan semata, bukan karena keterampilan dan pengalamannya. Selain Gaiman dan Armstrong, mereka yang mengalami sindrom penipu diantaranya Albert Einstein, Tom Hanks, Natalie Portman, Lady Gaga, Serena Williams, Maya Angelou, Michelle Obama, dan David Bowie. Semua orang pernah mengalami sindrom penipu setidaknya sekali dalam hidup. Jika Anda pernah punya perasaan Anda tidak pantas mendapatkan kesuksesan Anda dan Anda khawatir suatu hari semua orang akan mengetahuinya, itu adalah sindrom penipu. Saya pernah mengalaminya beberapa kali. Perasaan ini kerap muncul ketika kita meraih pencapaian yang menonjol. Misal, masuk universitas bergengsi, dapat promosi kerjaan, menang penghargaan, dapat pujian atau pengakuan publik. Hingga kini, penelitian belum bisa membuktikan penyebab pasti sindrom ini. Sebagian ahli menyimpulkan ada kaitannya dengan sifat perfeksionis seseorang atau masa kecil di mana ia tumbuh besar dengan orang sekitar yang membuat ia merasa tidak pernah cukup baik. Media sosial juga bisa memicu sindrom penipu. Gambar di medsos kebanyakan menunjukkan hidup yang sempurna. Jalan-jalan ke pojok dunia yang eksotis, kulit mulus sempurna, pasangan yang romantis, keluarga harmonis, dengan caption yang selalu manis. Tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan laman medsos orang sekitar yang kelihatannya tak bercela dengan hidup kita yang jauh dari sempurna. Sindrom penipu sebetulnya bisa menjaga kita untuk tidak congkak. Terus berusaha, bekerja keras demi memberikan yang terbaik. Namun, jika kadarnya berlebih, kita jadi ragu diri dan takut gagal, sehingga akhirnya menunda-nunda menyelesaikan tugas, menumpulkan keberanian kita untuk mengambil kesempatan baru atau mengeksplor hal baru yang sebetulnya bisa meningkatkan keterampilan kita dan membawa kepuasan dalam hidup. Bagaimana mengatasi ketika sindrom penipu melanda? 1. Ubah bingkai pikiran kita. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang hidupnya sempurna. Ketika kita sedih, cemas, ragu, atau bahkan merasa bodoh, kita tidak sendirian. Hampir semua orang lain juga merasakan hal yang sama, hanya saja tidak selalu diperlihatkan. 2. Ketika kita mulai mempertanyakan kemampuan kita secara berlebih, duduk dan tulis prestasi dan kemampuan apa saja yang kita telah raih dan miliki selama ini. Apakah pencapaian itu menerima sebuah penghargaan prestisius atau berhasil membuat orang terkasih yang tadinya sedih menjadi kembali tenang dan tersenyum? Lihat kembali catatan ini setiap kali rasa ragu diri datang. 3. Simpan baik-baik pujian atas kerja keras yang pernah kita terima. Ingat-ingat kembali pujian itu ketika sindrom penipu bertandak. 4. Berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kembali ke cerita Neil Gaiman, ketika ia tahu seorang astronot Neil Armstrong kadang merasa seperti penipu, Gaiman menyimpulkan, kemungkinan besar masih banyak orang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Karena pada akhirnya, mungkin kita semua hanyalah orang-orang yang bekerja keras dan kadang beruntung, namun tidak selalu mahir setiap saat. Mungkin kita hanya orang-orang yang berusaha sebaik mungkin, dan itu sebetulnya sudah cukup.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

@RRI SP Labuan Bajo. Labuan Bajo, siang ini.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microset yang tersebut.

0: pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Labuan Bajo, siang ini.

Apa yang diwahyukan mengenai wudhu dan firman Allah, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah kamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surat Al-Ma'idah ayat 6. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

نشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم.

سمع الله لمن حمده الله

Pendengar RRI dimana-mana berada, kita baru saja ikuti jalannya siaran langsung salat Jumat dari Masjid Darul Yakin ND. Kami ucapkan selamat menjalankan salat Jumat untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Dan pendengar RRI, kami program Satu RRI ND masih akan terus menemani Anda sampai kita berada di pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia.

0: maka aku mau pesen rice with egg scrambled egg nya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya nggak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya

0: 05. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik. Lagi seru nih.
1: Ih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel. Diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih. Karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.

kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. 1987, ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tabe, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian, Kapu

0: Nakah ini sebagai siapan awal ya, sebagai siapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang pentingnya. Poin yang penting dalam ritus kapogonaka, khususnya kapogonaka tamu, ya. Pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. Leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai. Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu, tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu. Misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu ketika kita tidak menghargai leluhur kita? Bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
1: pertemuan,
0: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
1: Bapak Sis, berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
0: Pertama sekali, seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu. Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Kemudian di sana itu, lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya. Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
1: Okay.
0: Ada bencana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Maghrib bilang robo.
1: Robo, itu ya Pak ya.
0: Robo. Nah, artinya itu adalah bencana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
1: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, ya. Dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
0: Yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya. Ya. Okay. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam syair-syair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu syair-syair adat, okay, ya. Okay. Kemudian dia juga harus memahami makna dari syair adat itu, ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agung Arang, ya, Jaria Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan, ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame, atau disebut juga Bura Agu Ceki. Nah, di samping itu Nunu, lalu ada syair-syair adatnya yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
1: Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapu Agunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
0: Oke, kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas. Aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
1: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah Adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke, pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, okay, Pak.
5: Kemudian, kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul, Pak.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur adat dalam sesera adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Okay. Nah,
5: kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, ya, Pak, tidak apa-apa.
5: Okay. Manggarai itu kaku, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tua kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita sampai setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Oh, begitu ya, Pak ya.
5: Naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu tuh mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai okay. ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam okay. berbentuk ritus adat. Nah, okay. jadi lain dengan ayam ketika kita tinghangat itu gitu ya. Nah, kalau itu ya setelah kita ritus kita okay. bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Okay. Tetapi kalau menuju ke Kapua Gunaka Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, kalau menjadi Kapua Gunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke, Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya, yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku pembicaranya, tantangan yang pertama sekali, yang paling kita takut itu, ketika kita mengungkapkan salah, sair-sair adat ya, sair-sair adat dalam bahasa Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali. Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri. Itu adalah yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembeli ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya, ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua, pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapu Agunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak? Atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja, mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin, sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser. Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal. Kemudian apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada destar berbentuk topi. Tidak ada jas, ya. Tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya destarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya, pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah, terima kasih, selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya. Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk apa namanya itu pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Bura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Bura Guceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus, nah, ritus-ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur. Nah, kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya apa namanya, seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka, kemudian busana ya mungkin melukis ya yang saya khawatir satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya. Betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, orang tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
2: Oke.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai.
2: Mm-hmm.
3: Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Oke.
3: Ya.
2: Mm-hmm.
3: Bule yang datang ke Manggarai.
2: Manggarai,
3: ya, dia punya niat, untuk mengunjungi sebuah daerah.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka.
2: Oke.
3: Okay. Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali.
2: Nah,
3: kemudian wajib hukumnya dia menerima destar ataupun topi yang berbentuk destar yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika dua di antara dua persoalan ini dia tidak mau, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus kapogunaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai, sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Gitu. Seperti itu ya, sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay. Ya,
3: tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Oke, okay. Menarik ya. Sekali ya, Pak ya. Oke, okay, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

Selamat siang saudara yang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 29 Mei 2026 dengan Sari Berita. Pentingnya peran desa dalam mengatasi stunting anak di Kabupaten Nagekeo. Wakil Bupati ND ajak media dan konten kreator viralkan rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila. Bersama saya Lely Karaketikuti, segera berita selengkap.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Negekeo melalui Dinas Kesehatan mendorong desa berperan aktif dalam upaya percepatan penanganan stunting di Negekeo. Ferry Soo selengkapnya melaporkan.
1: Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting.
2: Pemerintah Kabupaten Negekeo melalui Dinas Kesehatan terus mendorong upaya percepatan penanganan stunting dengan melibatkan peran aktif pemerintah desa. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pemanfaatan dana desa untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya melalui pengadaan susu bagi balita yang mengalami stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Negekeo, Emerensiana Wahyuningsih, mengatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka penanganan stunting di wilayah masing-masing. Tidak hanya melalui pemberian makanan tambahan, pemerintah desa juga didorong untuk menganggarkan pembelian susu PKMK yang memiliki kandungan nutrisi tinggi. Menurutnya, susu PKMK merupakan pangan olahan untuk keperluan medis khusus yang diformulasikan bagi balita stunting dan gizi kurang. Produk ini mengandung kalori dan nutrisi yang dibutuhkan untuk membantu meningkatkan berat badan serta mempercepat pertumbuhan tinggi badan anak secara optimal.
1: Berdasarkan kegiatan di lapangan bersama dokter spesialis anak itu dengan menggunakan susu PKMK, di mana susu ini kita harapkan mendapatkan dukungan juga dari BPMD untuk mengalokasikan. Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting. Ini akan mempercepat menghilangkan stunting di bumi Negekeo.
2: Upaya ini diharapkan mampu menekan angka stunting di Kabupaten Negekeo agar tidak terus meningkat setiap tahunnya. Peran desa menjadi sangat strategis karena berada di garis terdepan dalam menjangkau masyarakat serta memahami kondisi real balita di wilayahnya. Pemerintah daerah juga menghimbau kepada pemerintah desa serta dinas pemberdayaan masyarakat untuk bersinergi dalam mengalokasikan dana desa secara tepat sasaran. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan intervensi yang tepat, diharapkan anak-anak stunting di desa dapat memperoleh asupan gizi yang cukup dan tumbuh lebih sehat di masa mendatang. RRI Ferry Soo melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Wakil Bupati ND Dominikus Mingkumer mengajak masyarakat, media massa dan juga para konten kreator untuk ikut menyiarkan. Kami ulangi, untuk ikut memviralkan seluruh rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten ND. Ricardo Skota selengkapnya melaporkan.
3: Ajakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Dominikus Mingkumere saat menghadiri rapat lanjutan panitia pelaksana peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di aula lantai 2 kantor Bupati ND beberapa waktu lalu. Menurut Wakil Bupati, publikasi yang masif sangat penting untuk memperkuat pengakuan publik terhadap ND sebagai tempat perenungan nilai-nilai Pancasila oleh Bung Karno sebelum lahir sebagai dasar negara Indonesia.
4: Kirakan seluruh rangkaian kegiatan Hari Pancasila ini, kirakan ini mulai dari ini hari ini sekarang, juga media-media yang lain, juga yang konten kreator, ya, perlu dikirakan. Supaya apa ya? Supaya kita mendapat pengakuan. Ini kan penting. Ya, kita tidak ingin ini jadi polemik. Kok memang perenungannya butir Pancasila ada di sini, kok mau bolak-balik. Kan kita kurang kirakan. Ya. Kali ini kita kirakan yang baik.
3: Wakil Bupati menilai keterlibatan media dan konten kreator dapat membantu memperluas jangkauan informasi mengenai berbagai kegiatan yang akan digelar menjelang hingga puncak peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang. Selain upacara tingkat provinsi, rangkaian kegiatan juga mencakup parade kebangsaan, expo UMKM, gawi masal, pawai obor, malam renungan hingga pemutaran film Ketika Bung di ND. Pemerintah Kabupaten ND berharap publikasi yang luas tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi ND sebagai kota Pancasila yang memiliki nilai sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari ND, Ricardo Skota melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar wilayah Kota ND mulai mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Penurunan harga terlihat pada cabai merah, keriting, cabai rawit merah, hingga tomat yang sebelumnya sempat melonjak tinggi. Rovinus Wula, reporter RRI ND, melaporkan.
6: Pantauan di Pasar Bungawani pada Selasa 26 Mei 2026, harga cabai merah keriting berada di kisaran 35.000 hingga 40.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah dijual dengan harga 50.000 hingga 60.000 per kilogram. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Bongawani, Ujang, mengatakan harga cabai saat ini mulai berangsur turun dibanding beberapa pekan sebelumnya. Menurutnya, sebelumnya harga cabai sempat mencapai 80.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan. Ia menjelaskan penurunan harga cabai dipengaruhi mulai lancarnya distribusi hasil pertanian ke pasar-pasar di Kota Ende. Pasokan cabai yang tersedia saat ini sebagian besar berasal dari Mbai, Kabupaten Nagikeo, dan juga dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Menurut Ujang, pasokan dari luar daerah membantu menjaga ketersediaan cabai di pasar hingga harga tidak lagi melonjak tajam. Kondisi itu juga membuat aktivitas jual beli di pasar kembali normal setelah sebelumnya pembeli mengurangi

0: mengatakan perubahan harga komoditas hortikultura sangat bergantung pada komoditas pasokan dari petani. Faktor cuaca dan kelancaran distribusi turut mempengaruhi stabilitas harga di tingkat pasar. Ia menambahkan harga beli komoditas seperti cabai dan tomat dari petani umumnya ditentukan melalui proses negosiasi. Karena itu harga di pasar dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi produksi dan permintaan masyarakat. Aktivitas pedagang pasar Bungawani hingga kini terpantau ramai menjelang akhir pekan. Masyarakat tetap membeli kebutuhan pangan harian meski harga sejumlah komoditas masih fluktuasi. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Pekan ND Street Festival Pesta 2026 dorong wisata dan ekonomi kreatif ND. Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pekan ND Street Festival Pesta 2026 tidak hanya menjadi rangkaian peringatan hari lahir Pancasila, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata di Kabupaten ND. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Muhammad Syahab mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam pengembangan seni budaya serta peningkatan ekonomi melalui pelibatan UMKM dan pelaku industri kreatif. Menurutnya, festival tersebut bertujuan membuka peluang bagi masyarakat untuk menampilkan kreativitas sekaligus memperkenalkan budaya ND kepada wisatawan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan Nusantara maupun mancanegara di Kabupaten ND. Muhammad Syahab menjelaskan, pesta diselenggarakan sebagai upaya mewariskan dan mempertahankan nilai sosial budaya serta adat istiadat yang hidup di wilayah ND sebagai kota rahim Pancasila. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi sarana pengembangan minat dan bakat generasi muda melalui berbagai pertunjukan seni dan budaya berbasis etnik ND Lionage. Pemerintah Kabupaten ND juga menyiapkan pameran UMKM, kelompok industri kecil menengah, dan pelaku ekonomi kreatif untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat selama festival berlangsung.
3: Pekan ND Street Festival atau Pesta terdiri dari beberapa acara, yaitu 1. Pancasila Naik yang terdiri dari pergelaran seni yang merupakan kegiatan untuk menyalurkan bakat dan kemampuan anak ND di bidang seni termasuk siswa-siswi dari SD sampai dengan SMA juga melibatkan grup band dan sanggar masyarakat.
2: Pesta 2026 didukung anggaran APBD 2 melalui DPA Dinas Pariwisata Kabupaten ND tahun anggaran 2026 sebesar Rp180 juta. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan kehidupan berbangsa sekaligus memperkuat semangat persatuan, toleransi dan gotong royong di tengah keberagaman masyarakat ND. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Ratusan umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur melaksanakan ibadah salat Idul Adha 1447 Hijriah dengan khusyuk di lapangan Natas Labar, Motang Rua. Kontributor RRI ND, Mario melaporkan.
4: Ratusan umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur melaksanakan sholat Idul Adha

0: Teh berlangsung kusuk hingga selesai sekitar pukul 7.37 WITA. Aparat keamanan turut melakukan sterilisasi di sekitar lokasi guna menjaga kelancaran dan kekusyukan pelaksanaan sholat. Rangkaian ibadah diawali dengan laporan Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai mengenai jumlah hewan kurban tahun ini yang mencapai 50 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Dalam sholat Idul Adha ini, khutbah disampaikan Sekretaris Pengadilan Agama Ruteng Supriyadi. Ia menekankan bahwa ibadah kurban menjadi bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi antar sesama. Menurutnya, Idul Adha juga menjadi momentum mempererat hubungan persaudaraan tanpa memandang perbedaan suku maupun agama. Hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat disebut sebagai wujud nyata solidaritas dan kepedulian sosial dalam kehidupan bersama. Usai sholat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai Haji Abdurrahman Marola mengatakan Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah umat Islam, tetapi menjadi momentum memperkuat persaudaraan lintas umat beragama di Manggarai. Ia menilai semangat kebersamaan telah terlihat sejak malam takbiran hingga pelaksanaan sholat Idul Adha yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
1: Intinya lebih

0: bisa persaudara intern dan ekstern, dan sudah melebar dalam artian melibatkan semua umat tanpa ada sekat, karena pelaksanaan ini pelaksanaan bukan sepenuhnya ibadah, tetapi adalah bentuk silaturahmi dan ikatan persaudaraan.
1: Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Manggarai serta dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Kepada RRI, Rektor Unika Santo Paulus Ruteng, Romo Manfred Habur mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk partisipasi kampus dalam semangat berbagi dan pengorbanan pada momentum Idul Adha.
2: Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng yang sendiri kami wakili bersama Ketua Yayasan, para wakil rektor menyerahkan satu kurban kepada jemaat muslim di Ruteng, dalam hal ini PBHI dan juga kepada MUI. Intinya kita ingin mengambil bagian dalam semangat berbagi di hari Idul Adha ini. Kita menyerahkan itu dengan harapan agar semangat pengorbanan yang dirayakan pada hari ini, Idul Adha ini, terus menjadi dasar kehidupan yang rukun, persaudaraan yang damai di Ruteng ini. Dengan itu juga kami ingin merayakan bersama semua warga muslim Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus, karena universitas kami sangat inklusif. Sekarang ini kami ada 8.230 mahasiswa dan ratusan mahasiswa muslim, juga dosen keluhan di antara dosen di Indonesia.
1: Menurutnya, nilai pengorbanan dan kebersamaan yang dirayakan umat Islam diharapkan terus menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan penuh persaudaraan di Ruteng. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
3: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Sika terus mendorong penguatan budaya literasi melalui program membaca selama 30 menit sebelum kegiatan belajar dimulai. Program tersebut diterapkan sejak April 2026 melalui surat edaran Bupati kepada seluruh sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan. Suimam melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sika, Ferry Awales, mengatakan keberhasilan program tersebut diukur melalui peningkatan minat baca. Menurutnya, kebiasaan membaca harus terlihat dari keterlibatan anak-anak sekolah dan masyarakat memanfaatkan perpustakaan, buku bacaan, dan berbagai ruang literasi tersedia.
5: Tahun 2026 ini akan ada penilaian lagi untuk indeks tingkat kegemaran baca. Itu salah satu ukuran apakah dengan surat edaran Bupati ini, gaung ini semakin menggeliat di seluruh masyarakat, baik juga di taman baca masyarakat, termasuk juga di sekolah-sekolah, atau belum maksimal. Nah, ini kita akan melakukan monitoring terus-menerus, kemudian kita akan melakukan evaluasi. Kita menyebarkan juga Google Form untuk pengisian data dan informasi yang disebarkan ke sekolah-sekolah. Apakah gerakan 30 menit membaca ini sudah dilaksanakan atau belum?
4: Ia melanjutkan, program membaca 30 menit bukan sekedar kegiatan seremonial yang dilaksanakan ketika ada agenda tertentu saja. Pemerintah daerah ingin membangun kebiasaan membaca harian agar kemampuan literasi meningkat secara bertahap dan berkelanjutan. Program tersebut mulai diterapkan pada sekolah, perpustakaan desa, hingga perpustakaan umum daerah sebagai pusat pengembangan literasi masyarakat. Ditambahkan, pemerintah daerah berharap program membaca 30 menit

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Zoo, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh 1 pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

Selamat siang benar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, senang sekali saya Agung Sene, penyiar Anda masih bisa menyapa Anda di siang di tengah Labuan Bajo yang cukup panas begitu ya pendengar ya. Dan ya saya tidak sendiri pendengar, saya bersama dengan rekan operator kita ada Melki yang akan menemani Anda di Labuan Bajo siang ini sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah pendengar. Tentunya kita akan selalu hadirkan program-program menarik dan juga musik dan informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani ya siang dan hari-hari Anda tentunya di ruang dengar Anda pendengar. Dan ya pendengar, kayak kita akan masuk ke program selanjutnya, ada Pro Dangdut ya. Jadi untuk Anda nanti pendengar yang ingin bergabung bersama kami di studio, boleh nanti langsung kirimkan ke line WhatsApp di 081238231987.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana ini.

0: Sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memujimu.

Ah, sore hari tiba. Setelah melewati hari yang panjang, waktunya santai. Anda lihat teman-teman lagi menikmati island life. Merekam temaram jingga matahari terbenam, menikmati hidangan spesial di restoran yang lagi naik daun. Semakin Anda telusuri postingan demi postingan yang terlihat menyenangkan ini, kegelisahan Anda pun bertambah. Emosi ini sulit dijelaskan. Namun rasanya seperti campuran antara rasa dikucilkan, benci diri, dan iri hati. Perasaan aneh yang semakin umum di kalangan pengguna media sosial. Fenomena psikologi ini adalah FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa, dimanapun, kapanpun. It's great! Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4.
interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello, JOMO.

0: Makan banyak sekali-sekali memang normal-normal aja. Tapi gimana jadinya kalau nafsu makan tidak terkontrol dan makan berlebihan terus-menerus? Jangan-jangan itu binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan. Gimana ciri-cirinya dan cara mengatasinya? Ini kata dokter. Gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder adalah salah satu jenis gangguan perilaku makan di mana pengidapnya mengonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebih dan sulit mengontrol nafsu makan. Gangguan makan berlebihan dikategorikan sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Karena keinginan makan secara berlebihan ini bukan muncul karena rasa lapar dan penderitanya tidak bisa mengontrol atau menghentikan kebiasaannya. Sebagian besar orang dengan gangguan makan berlebihan punya berat badan berlebih, tapi ada juga yang punya berat badan normal. Hal ini jangan dianggap remeh karena bisa menyebabkan penyakit lain seperti obesitas, kadar kolesterol tinggi, atau bahkan diabetes. Apa sebenarnya penyebab binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan? Penyebab utamanya belum diketahui secara pasti sampai sekarang, tapi diduga ditimbulkan karena ada gangguan pada area otak yang mengatur rasa lapar, rasa kenyang, serta kontrol diri. Atau kombinasi dari beberapa faktor seperti faktor psikologis. Pengalaman masa kecil yang buruk oleh adanya masalah dalam keluarga atau komentar kritis mengenai bentuk badan, berat badan, perasaan rendah diri, depresi, kecemasan, post-traumatic stress disorder atau PTSD, atau ADHD bisa juga bikin gangguan makan ini muncul. Biasanya penderita menjadikan makanan sebagai pelarian untuk mengatasi masalahnya. Faktor lingkungan atau kultur sosial. Standar yang tinggi di lingkungan sosial, gangguan citra tubuh atau body dysmorphic disorder yang membuat seseorang memiliki citra diri rendah atau terobsesi pada penampilan fisik tertentu. Masalah pada pola diet, misalnya melewati jadwal makan, tidak makan dengan cukup, menjalani diet yang ekstrim atau menghindari jenis makanan tertentu. Faktor genetik. Orang tua yang memiliki masalah dengan berat badan atau masalah gangguan makan dapat meningkatkan risiko anaknya mengalami masalah yang sama juga. Gimana ciri-ciri orang yang mengalami gangguan makan berlebihan? Makan dengan porsi lebih banyak dari orang pada umumnya dalam waktu yang sama. Tidak dapat mengontrol nafsu makan. Makan lebih cepat dari biasanya menyebabkan makanan tidak dikunyah dengan sempurna. Makan saat merasa lapar dan tetap makan meskipun tidak lapar. Makan sampai terasa sangat kenyang dan tidak nyaman. Merasa sangat bersalah dengan diri sendiri karena sadar telah makan berlebihan. Orang dengan binge eating disorder biasanya tidak akan memuntahkan makanan dengan disengaja setelah makan dan meminum obat pencahar. Kalau berdasarkan buku pegangan dokter untuk diagnosis gangguan mental, seseorang dikategorikan menderita gangguan makanan berlebih kalau perilaku mengonsumsi makanan dalam jumlah besar terjadi berulang dan tidak bisa dikendalikan, berlangsung setidaknya 1 kali dalam 1 minggu, dan berlangsung selama 3 bulan. Ada muncul perasaan tertekan dengan perilaku makan yang berlebihan, dan perilaku makan berlebihan ini nggak ada hubungannya sama kegiatan yang dilakukan sebelumnya seperti berpuasa atau olahraga berlebihan. Jadi, kalau udah merasa mengalami gangguan makan berlebihan, jangan malu untuk memeriksakan diri ke dokter, karena kondisi ini masih bisa diobati. Metode pengobatan binge eating disorder tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan pasien. Dokter biasanya menyarankan psikoterapi, konseling gizi, atau memberikan terapi dengan obat-obatan. Untuk menghindari binge eating disorder, kamu bisa mencoba hal ini. Review kebiasaan makan dan minum. Melakukan review dengan menulis di dalam buku harian terhadap kebiasaan makan dan minum. Seperti waktu makan, apa yang dimakan, makan di rumah atau di luar, kondisi saat makan, seperti apa yang dirasakan saat itu dan level energi. Jangan melewatkan jam makan. Makan teratur setidaknya 3-4 kali sehari, mencegah diet yang salah dan mengurangi frekuensi makan yang berlebihan. Temukan dan atasi masalah psikis. Salah satu penyebab gangguan makan berlebih adalah stres karena adanya berbagai permasalahan dalam hidup. Untuk mengatasi permasalahan, buatlah solusi bukan memilih makan sebagai pelarian. Buat list makanan yang gak boleh sering dimakan. Hal ini bisa membantu dalam mengurangi kecemasan makan dan mencegah terjadinya binge eating. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Lakukanlah hal-hal yang membuat diri bahagia, habiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Hal ini berdampak positif terhadap perilaku makan. Ini kata dokter tentang gangguan makan berlebih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: tajam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung yang udah di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: 1 Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus-menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40-60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari, atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Apakah Anda sulit mengatakan tidak? Bisa jadi Anda seorang people pleaser.
1: Hola.
2: Hei, Pak, gue berputus. Malam ini lo kesini ya temenin gue butuh curhat sama lo. Udah, gue sebanyak mikir. Pokoknya lo harus kesini sekarang.
1: Bisa lo aja gak kesini?
2: Enggak lah, udah malam gini, males gue keluar. Lo aja kesini. Ayolah, gue lagi sedih mampus nih.
1: Oke.
0: People pleaser adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain, meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya. Ciri-ciri people pleaser. People pleaser cenderung menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri dengan tujuan agar ia disukai. Ia membentuk dirinya sesuai dengan harapan orang lain. Dari tampak luar, ia mengiyakan dengan senyuman.
3: Eh, jangan cabut dong, gak asik lo.
1: Oke.
0: Tapi dalam hati, ia menyimpan berbagai bantahan yang ketika menumpuk melahirkan rasa kesal, amarah, bahkan kebencian. People pleaser punya kebutuhan yang tinggi untuk diterima orang lain. Maka itu, ia cenderung setuju dengan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan atau mengutarakan terlebih dahulu pemikiran dan perasaannya. Ia mensensor diri untuk menghindari konflik karena takut dikucilkan. Tidak jarang akhirnya ia jadi terkesan tidak punya pendirian.
1: Dia cantik banget ya.
4: Iya, cantik banget. Gayanya norak banget ya.
1: Iya, gayanya norak banget.
0: People pleaser juga tidak terlalu kenal dengan dirinya sendiri. Ia sulit mengenali apa yang ia rasakan atau inginkan karena sibuk memperhatikan perasaan dan memenuhi keinginan orang lain. Saking merasa bertanggung jawabnya atas perasaan orang lain, ia jadi sering minta maaf meski kesalahan bukan dia yang buat. People pleaser memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri. Ada bahkan yang mengukur harga dirinya lewat berapa banyak pujian atau pengakuan yang ia dapatkan dari orang lain. People pleaser percaya ia hanya layak dicintai ketika ia memberikan segalanya untuk orang lain. Ini bisa menjadi sangat berbahaya ketika ia berada dalam suatu hubungan yang syarat kekerasan karena ia bisa dengan mudah mentolerir dan memaafkan pasangan yang melakukan kekerasan. Memang, menyenangkan orang lain bisa turut membuat kita bahagia. Kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain lebih baik ketika kita mempertimbangkan keinginan dan perasaan mereka. Namun, jika kadarnya berlebihan, perilaku ini bisa jadi masalah bagi people pleaser itu sendiri dan orang sekitar. Karena selalu berusaha menyenangkan orang lain, people pleaser jadi mudah dimanfaatkan orang lain. Karena ia minim kendali atas pikiran, perasaan, dan aksinya, hidupnya jadi kurang memuaskan. Untuk memahami people pleaser, kita bisa lihat masa lalunya. Bisa jadi ia dulu dibesarkan oleh figur yang tidak bisa menerima atau memaafkan perlawanan-perlawanan kecilnya yang sesungguhnya alami. Mungkin ayah atau ibunya sering marah besar hanya karena ia bilang ingin makan sesuatu yang berbeda dari yang sudah disiapkan. Mungkin juga ia dibesarkan oleh figur yang rapuh, maka ia terbiasa menyembunyikan hal-hal tidak enak demi melindungi perasaan ayah ibunya dan tidak menambah beban pikiran. Mungkin waktu kecil ia tidak pernah punya ruang untuk mengungkapkan apapun yang tidak sejalan dengan keinginan figur pengasuh. Ia melihat bahwa perbedaan opini adalah sumber perselisihan yang bisa menyebabkan posisinya terancam. Sehingga ketika dewasa, pola pikir yang terbentuk adalah untuk bertahan hidup, ia harus selalu menjadi apa yang orang lain harapkan. Tidak bisa dipungkiri, likes di media sosial bisa mendorong penggunanya menjadi people pleaser. Likes mendorong sebagian pengguna aktif untuk mengunggah gambar atau kata-kata yang berpotensi mendapatkan banyak likes. Jadi mengingatkan saya pada serial Black Mirror episode Nosedive, Lacey melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain demi menaikkan ratingnya. Begitu laparnya dia terhadap pengakuan dari orang lain, dia hampir berhenti jadi dirinya sendiri. Bagaimana stop menjadi people pleaser? Mulai belajar mengatakan tidak dengan ramah. Anda akan menyadari, mengatakan tidak bukan berarti akhir dari segalanya. Pasangan, teman, atau kolega kita, kebanyakan dari mereka bisa menerima perbedaan pendapat atau bahkan penolakan. Selama kita ungkapkan, baik-baik. Ketika kita dewasa, kita sudah lebih punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan rumit tanpa harus menyinggung orang lain. Kita bisa keluar dari kebiasaan people pleasing dengan mengatakan tidak pada sesuatu yang kecil.
5: Mar, sini dong, gue ada gosip nih.
6: Ntar ya, gue ada meeting.
0: mengungkapkan pendapat sendiri tentang sesuatu yang sederhana.
3: 70-an? Jadul banget.
5: Tapi gue suka lo musik 70-an.
0: Atau mengambil sikap terhadap sesuatu yang kita yakini.
3: Duh, cara dia pegang rokok tuh laki banget.
5: Ya, menurut gue sih tetap gak sehat.
0: Kita tidak perlu berusaha disukai semua orang. Karena disukai semua orang itu juga gak mungkin. Selama kita secara umum menyukai diri dan disukai orang yang menyukai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, sepertinya itu sudah cukup. Setidaknya untuk saya. Bagaimana dengan Anda?
6: Anda masih mendengarkan RRI.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami

keragaman siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale adalah salah satu buku paling terkenal dalam literatur pengembangan diri. Buku ini membahas konsep dan manfaat berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dimulai dengan pengenalan konsep berpikir positif sebagai kekuatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Norman Vincent Peale menjelaskan bahwa berpikir positif bukan hanya tentang melihat sisi cerah dari situasi, tetapi juga tentang mengembangkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Peale mengatakan bahwa keyakinan dalam diri adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Tanpa keyakinan dalam diri, kita cenderung meragukan kemampuan kita sendiri dan menyerah pada hambatan. Oleh karena itu, pengembangan keyakinan dalam diri adalah langkah pertama dalam perjalanan berpikir positif. Peale membedakan antara pola pikir positif dan pola pikir negatif. Pola pikir positif melibatkan fokus pada solusi, mempercayai kemampuan diri sendiri, dan melihat peluang dalam setiap situasi. Di sisi lain, pola pikir negatif cenderung memusatkan perhatian pada masalah, meragukan diri sendiri, dan mengasumsikan yang terburuk dalam segala hal. Buku ini menekankan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih pola pikir kita, dan berpikir positif adalah kunci untuk mengubah hidup kita. Peale mengajarkan bahwa kekhawatiran adalah bentuk pikiran negatif yang dapat menghambat kemajuan kita dan merusak kesejahteraan kita. Dia menawarkan berbagai strategi untuk mengatasi kekhawatiran, termasuk membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memfokuskan perhatian pada solusi, dan berdoa. Peale juga mengingatkan kita bahwa kekhawatiran adalah bentuk imajinasi yang buruk, dan kita harus belajar untuk mengalihkan pemikiran kita ke hal-hal yang positif. Peale mengakui bahwa kemarahan adalah emosi yang alami, tetapi kita harus belajar untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dia menyarankan untuk mengubah kemarahan menjadi tindakan positif, seperti mencari solusi, mengubah situasi, atau mengubah persepsi kita tentang situasi tersebut. Ini adalah cara untuk menghindari bahwa kemarahan kita mengendalikan kita. Norman Vincent Peale menekankan pentingnya kata-kata dalam membentuk pikiran kita. Dia menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir kita. Oleh karena itu, kita harus berbicara secara positif kepada diri sendiri dan menghindari bahasa yang meragukan atau negatif. Dia mengajak pembaca untuk berhenti menggunakan kata-kata seperti tidak bisa atau tidak mungkin dan menggantinya dengan kata-kata yang positif dan memotivasi. Selain itu, doa adalah aspek penting dalam buku ini. Peale menjelaskan bahwa doa adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar dan menguatkan keyakinan dalam diri kita. Dia menyarankan untuk berdoa secara teratur, meminta bimbingan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Doa membantu kita merasa lebih tenang, yakin, dan penuh harapan.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita. Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda sendiri.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Tolong Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tembok tindak lanjut kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah.
2: Saya tidak bisa tunduk, tidak bisa mengidentifikasi bahwa ada terjadi pelanggaran. Tapi realita yang ada, 9.000, 7.000, 5.000, ini bang. Tapi tidak ada minta maaf, belum ada yang sebut ini pangkalan.
3: Kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah mulai dirasakan masyarakat di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Selain sulit diperoleh, harga minyak tanah di tingkat masyarakat juga terus mengalami kenaikan mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.000 per liter. Menindaklanjuti kondisi tersebut, tim pengendali inflasi daerah TPID Kabupaten Belu bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak sidak di Pasar Baru Atambua untuk memantau distribusi dan penjualan minyak tanah di lapangan. Dalam kegiatan sidak tersebut, TPID menemukan bahwa pasokan minyak tanah yang seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi di pangkalan justru mengalami lonjakan harga ketika sampai ke tangan masyarakat. Masyarakat pun mengaku terpaksa membeli minyak tanah dengan harga tertinggi karena kebutuhan rumah tangga serta keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria, mengatakan dari hasil sidak tersebut ditemukan adanya dugaan modus yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan mengambil minyak tanah dari pangkalan resmi kemudian menjual kembali kepada pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan rantai distribusi menjadi lebih panjang dan berdampak pada lonjakan harga minyak tanah yang dijual di tingkat konsumen. Ditambahkan harga minyak tanah yang terus melonjak naik pun berdampak pada inflasi di Kabupaten Belu, karenanya pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga minyak tanah.
2: Tim pengendali inflasi daerah, kami menemukan bahwa salah satu penyebab inflasi di Kabupaten Belu itu karena ada beberapa item yang menjadi pemicu inflasi, dan itu adalah gas dan minyak tanah. Gas menjadi langka di Kabupaten Belu, harga sangat tinggi, akibatnya minyak tanah juga menjadi langka dan harga yang dibeli oleh masyarakat itu cukup tinggi. Kisaran sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah, hari ini kami melakukan sidak di Pasar Baru, karena menurut pantauan kami itu ada terjadi praktik penjualan oleh pengecer. Seharusnya secara rantai ekonominya, minyak tanah itu harusnya dia ujung dari yang diterima masyarakat harus dari pangkalan. Tapi kenyataannya itu ada yang diterima masyarakat, dibeli masyarakat dari pengecer. Bahkan tadi kami menemukan di lapangan bahwa itu ada semacam kurir. Jadi mereka mengambil dari pangkalan, mereka jual lagi pada pengecer, pengecer menjual lagi pada masyarakat.
3: Menurut Rene Bria, penyebab utama terjadinya kelangkaan serta tingginya harga minyak tanah di masyarakat, pemerintah akan mengambil langkah penanganan agar distribusi BBM bersubsidi dapat kembali normal dan tepat sasaran. Diakuinya selain melakukan pengawasan di lapangan, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pihak agen dan depo penyaluran untuk mengetahui kondisi pasokan minyak tanah serta memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
2: Ini penambahan rantai yang panjang yang akibatnya mengakibatkan harga jual minyak tanah di masyarakat menjadi mahal. Harusnya kita mereka beli ada head di pangkalan 4.000, tapi ada masyarakat ini. Dari pantauan kami, kenapa kami ada di sini? Karena tadi ada pengakuan dari masyarakat bahwa ada indian team. Kami sudah dengan pemiliknya. Pemiliknya menyatakan bahwa dia menjual BBM minyak tanah di sini dengan harga head sesuai head 4.000. Sehingga ini data ini akan kami olah lebih lanjut. Mungkin kita akan lakukan pendekatan-pendekatan yang lain untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu harusnya membeli minyak tanah dengan harga sesuai dengan harga eceran tinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp4.000.
3: Pemerintah berharap upaya tersebut dapat menekan lonjakan harga dan mengantisipasi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dikeluhkan masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambua, Kabupaten Belu, mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokannya sangat normal. Ferdi Asih melaporkan.
4: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Tembok, Kabupaten Belu, Alexander Ngongo, mempertanyakan kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah terjadi di Tembok, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dikonfirmasi RRI Sabtu 23 Mei 2006, dirinya cukup heran terjadi kelangkaan minyak tanah padahal pasokan minyak dari depot Pertamina atau pupuk kemudian didistribusi ke setiap pangkalan terbilang normal. Tiap minggu 2 hingga 3 kali pasokan minyak tanah tergantung ketersediaan dengan jumlah 2 drum penampung melayani kebutuhan masyarakat. Hanya mengherankan, hitungan 1 hingga 2 jam 2 drum minyak tanah sudah habis terjual. Tingginya tingkat pembelanjaan menyebabkan stok minyak tanah cepat habis terjual. Dirinya berasumsi kelangkaan minyak apakah juga ada kaitan program makan bergizi gratis MBG. Kendati tidak melakukan survei pasar, tetapi dilihat dari penjualan memang terjadi di lapangan dan bisa dimungkinkan penggunaan untuk dapur MBG.
5: Yang hari dari satu hari itu bisa habiskan 2 drum, 3 drum, tapi ini hitungan jam saya sangat mantap, sama hanya cuma mungkin penggunaan atau pemakaiannya itu mungkin ini saya kurang tahu juga. Apakah ini mungkin terkait dengan program pemerintah juga MBG itu? Tidak tahu. Artinya cukup survei. Kalau kita kan tidak turun survei pasar, kami hanya melihat dari apa penjualan. Kok bisa kasus secepat ini penjualan? Orang akan minta tiap hari. Nanti satu puluh dua tiga hari baru dapat satu roll dua roll. Satu minggu bisa dua kali di setiap. Kalau biasanya normal itu biasa saat pasar datang kita kasih. Itu tidak entah dia minta berapa kasih. Tapi kalau dengan kondisi seperti begini, terkadang orang luar kami saya tidak kasih. Saya utamakan saya masyarakat. Hanya kita pun lingkungan sini, bro. Nah, karena cuma satu roll.
4: Ia mengungkapkan saat ini penggunaan gas LPG terbilang mahal dan sulit diperoleh. Untuk itu, kebanyakan usaha seperti warung makan mulai beralih pemakaian minyak tanah. Bisa juga menjadi faktor penyebab terjadi kelangkaan.
5: Ini semua kan dari pangkalan. Kalau pangkalan tidak memberikan ruang kepada mereka, otomatis mereka tidak akan jual. Dan semua akan lari ke pangkalan. Pangkalan ini, kita jual harga contohnya 1 liter 4,5 atau 5 ribu, kalau kita dilapor otomatis kita kena, karena kita sudah punya satu perjanjian dengan ini bahwa kita jualnya harganya jarang tertinggi 4 ribu. Kalau untuk bawah ke sebelah saya kurang tahu, untuk proyek-proyek saya juga kurang tahu. LPG, ketika LPG semua ke sana, warung-warung yang punya pakai LPG kan tidak dapat, makanya mereka beralih ke minyak tanah, membuat minyak tanah jadi langka.
4: Ia menyebut teknis penjualan saat pasokan normal dan tidak terjadi kelangkaan biasa

0: Menjelang peringatan hari lahir Pancasila, warga Jalan Marilonga, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, menggelar pemilihan ketua RT dan RW dengan konsep yang unik. Pemungutan suara dikemas menyerupai pemilihan umum, lengkap dengan TPS, surat suara, bilik pencoblosan, hingga penggunaan pakaian adat yang ada. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
1: RT 17. Warga Jalan Marilonga, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, menggelar pemilihan ketua RW dan ketua RT dengan konsep yang menyerupai pemilihan umum pada Kamis 28 Mei 2026. Sejak pukul 9 pagi, tempat pemungutan suara atau TPS telah dipadati warga yang memiliki hak pilih. Dari 160 pemilih yang terdaftar, hampir seluruhnya hadir untuk menyalurkan suara dalam pemilihan Ketua RW 008 serta Ketua RT 015, RT 016, dan RT 017. Ketua Panitia Pemilihan, Yohanes Meo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif masyarakat setempat yang sengaja dikemas seperti pemilu. Menurutnya, Ketua RT dan RW merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga proses pemilihannya perlu menjadi sarana pendidikan demokrasi bagi warga.
2: Semua itu kegiatan ini tercapai kelepas partisipasi masyarakat. Dan ini sejak saya 2003 berdomisili di sini, karena di sini ada lahirnya Pancasila, di sini sering saya beri nama Bhinneka Tunggal Ika, nama Bhinneka Tunggal Ika. Karena semua warga di sini hampir nusantara ada semua di kompetisi kami. Tentang kegotong royong itu dengan sendirinya orang tua bergerak, semuanya terus bergerak. Ini memang dari tahun tiap tahun rata-rata kami ini dari senior, dari orang tua turun ke kami yang lebih muda, dan contoh di sebelah ini kami generasi penerus ini. Ini latihan supaya ketika kita sudah tua ada yang sudah terbiasa.
1: Selain menghadirkan TPS dan mekanisme pemungutan suara layaknya pemilu, panitia dan sebagian warga juga mengenakan pakaian adat. Langkah tersebut dilakukan untuk menampilkan keberagaman suku dan budaya yang hidup berdampingan di lingkungan Marilonga. Nuansa kebangsaan semakin terasa karena kegiatan ini dilaksanakan menjelang peringatan hari lahir Pancasila. TPS dihiasi berbagai ornamen daerah dan dilengkapi daftar calon, surat suara, bilik pencoblosan, serta tinta bagi warga yang telah menggunakan hak pilihnya. Warga berharap pemilihan tersebut dapat menghasilkan pemimpin lingkungan yang mampu memperkuat pelayanan masyarakat serta menjaga persatuan dan semangat gotong royong di wilayah setempat. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
0: Peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejati Teteh menyembelih sebanyak 7 ekor sapi hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
3: Dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan dalam teladan syariat agama, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemotongan hewan kurban berlangsung Kamis 28 Mei 2026 di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur, Haryanto, mengatakan pada perayaan Idul Adha tahun ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyembeli sebanyak 7 ekor sapi. Hewan kurban tersebut merupakan wujud kontribusi dan partisipasi dari jajaran pimpinan serta jamaah di lingkungan Kejati Nusa Tenggara Timur. Nantinya dari hasil penyembelian 7 ekor sapi tersebut, panitia kurban akan mengemas sekitar 300 kantong daging. Seluruh paket daging kurban ini kemudian akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
4: Poinnya adalah instruksi pimpinan bagaimana kita bisa saling berbagi harus sesama, seperti tadi sudah disampaikan oleh Azmin, bahwa kita memprioritaskan membagi daging kurban ini untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti itu.
5: Untuk mungkin kesehatan dari hewan kurbannya?
4: Ya, untuk standar kesehatan sejauh ini kondisinya sehat dan layak untuk dikonsumsi, kemudian untuk disembelih sudah memenuhi syarat-syarat, sehingga kami yakin bahwa kegiatan ini insya Allah semua bisa berjalan dengan baik dan lancar.
3: Lebih jauh tegas Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur, Haryanto, pelaksanaan ibadah kurban ini diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan ibadah keagamaan semata, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan memupuk rasa semangat toleransi. Melalui kegiatan berbagi daging kurban ini, Kejati Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen untuk terus hadir sebagai aparat penegak hukum yang humanis dan dekat dengan masyarakat.
0: Ratus

0: Ratusan umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan khusyuk di lapangan Natas Labar, Motang Rua.
1: Ratusan umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Natas Labar Motang Rua, Rabu pagi 27 Mei 2026. Ibadah yang dimulai pukul 7 Wita berlangsung kusuk hingga selesai sekitar pukul 7.37 Wita. Aparat keamanan turut melakukan sterilisasi di sekitar lokasi guna menjaga kelancaran dan kekusyukan pelaksanaan sholat. Rangkaian ibadah diawali dengan laporan Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai mengenai jumlah hewan kurban tahun ini yang mencapai 50 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Dalam sholat Idul Adha ini, khutbah disampaikan Sekretaris Pengadilan Agama Ruteng Supriyadi. Ia menekankan bahwa ibadah kurban menjadi bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi antar sesama. Menurutnya, Idul Adha juga menjadi momentum mempererat hubungan persaudaraan tanpa memandang perbedaan suku maupun agama. Hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat disebut sebagai wujud nyata solidaritas dan kepedulian sosial dalam kehidupan bersama. Usai sholat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai Haji Abdurrahman Marola mengatakan Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah umat Islam, tetapi menjadi momentum memperkuat persaudaraan lintas umat beragama di Manggarai. Ia menilai semangat kebersamaan telah terlihat sejak malam takbiran hingga pelaksanaan sholat Idul Adha yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
2: Intinya lebih melebar rasa persaudaraan internal dan eksternal, dan sudah melebar dalam artian melibatkan semua umat tanpa ada sekat, karena pelaksanaan bukan sepenuhnya ibadah, tetapi adalah bentuk silaturahmi dan ikatan persaudaraan.
1: Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Manggarai serta dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Kepada RRI, Rektor Unika Santo Paulus Ruteng, Romo Manfred Habur mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk partisipasi kampus dalam semangat berbagi dan pengorbanan pada momentum Idul Adha.
3: Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng yang sendiri kami wakili bersama kepolisian, para wakil rektor menyerahkan sapi kurban kepada jemaat muslim di Ruteng, dalam hal ini PBHI dan juga kepada UI. Intinya kita ingin mengambil bagian dalam semangat berbagi di hari Idul Adha ini. Kita menyerahkan itu dengan harapan agar semangat pengorbanan yang dirayakan pada hari ini Idul Adha ini terus menjadi dasar kehidupan yang rukun, persaudaraan yang damai di Ruteng ini. Dengan itu juga kami ingin merayakan bersama semua warga muslim di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus, karena universitas kami sangat inklusif. Sekarang ini kami ada 8.230 mahasiswa dan ratusan mahasiswa muslim, juga dosen puluhan di antara dosen di Indonesia.
1: Menurutnya, nilai pengorbanan dan kebersamaan yang dirayakan umat Islam diharapkan terus menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan penuh persaudaraan di Ruteng. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban kepada jemaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Kupang Yosef Ledeh bersama jajaran pemerintah daerah.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada jemaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bantuan tersebut diserahkan langsung Bupati Kupang Yosef Ledeh bersama jajaran pemerintah daerah. Penyerahan bantuan sapi kurban berlangsung di halaman Masjid Nurul Jadid Bau-Bau dan disambut antusias oleh jamaah serta pengurus masjid. Ketua Yayasan Nurul Jadid Bau-Bau, Abdul Rahim Mampa, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah yang terus hadir membantu masyarakat melalui bantuan hewan kurban setiap tahun. Abdul Rahim Mampa mengatakan, bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Kupang menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi jemaah masjid. Jedid.
5: Untuk kami di Masjid Nurul Jedid bukan kali pertama. Jauh sebelum ini juga pemerintah telah memperhatikan kami jamaah tempat ini. Karena itu sekali lagi atas apa yang telah pemerintah berikan kepada kami di Masjid Nurul Jedid dari jauh hari, kami ucapkan limpah terima kasih.
4: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, bantuan sapi kurban bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga upaya mempererat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kupang.
5: Berkurban itu adalah suatu keikhlasan dan kerelaan. Dengan keikhlasan dan kerelaan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi jemaah. Dan kita sangat berharap juga bahwa jemaah Bapak Imam terus mendoakan pemerintah Kabupaten Kupang terus melayani dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan jemaah.
4: Selain menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kupang juga menyalurkan bantuan hewan kurban ke sejumlah masjid lainnya di wilayah Kabupaten Kupang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang Festival Fulamhean 2026, Dinas Pariwisata dan Toko Adat Birun gelar ritual adat. Egi Yarojo melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama para tokoh adat di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu menggelar ritual adat Nokar Ul yang artinya buka pintu gerbang dan BGG Asu, pemberitahuan sekaligus permohonan restu kepada leluhur di Benteng Ranuhitu atau Benteng Tujuh Lapis. Ritual adat tersebut dilakukan dalam rangka menjelang Festival Fulamhean yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2026 mendatang. Pantauan RRI, prosesi tersebut dimulai dari rumah suku Loos, kemudian rombongan bergerak menuju pintu pertama yang disebut Hot Geletek, artinya tangga matahari, untuk melakukan ritual adat. Ritual adat tersebut tidak hanya dilakukan di satu titik, namun juga dilaksanakan di pintu kedua yang disebut Purlolo atau Bukit Beringin, dan pintu ketiga Maril atau Rimbunan Bambu, pintu keempat yang disebut Luhan Besi atau Pagar Besi. Setelah keempat pintu tersebut, rombongan menuju ke pintu pertama di Benteng Tujuh Lapis. Di lokasi tersebut ada 7 titik upacara ritual adat hingga sampai ke puncak. Setelah melewati 7 pintu, rombongan tiba di pusat benteng, tepatnya di Tel Opa atau Kuburan Raja. Di lokasi tersebut juga dilaksanakan ritual inti BGG Asu, yakni pemberitahuan kepada leluhur sekaligus permohonan restu. Dalam ritual tersebut dilakukan penyembelihan babi jantan hitam sebagai hewan kurban. Sementara pada setiap titik dari pintu pertama dilakukan penyembelihan ayam dan juga seserahan berupa sirih pinang. Petrus Saleoan, tokoh adat setempat, mengatakan bahwa ritual ini merupakan warisan leluhur yang wajib dilaksanakan sebelum kegiatan besar seperti Festival Fulamhean dilaksanakan.
7: Sedangkan kalau mau masuk ke dalam ini ada 7 pintu. Lapis tujuh itu masing-masing punya pintu semua. Lalu yang di sini tadi gunung babi ini, itu mohon izin dan pemberitahuan kepada Raja Dirun dengan dia punya tisantaknya supaya selama anak-anak atau pak ibu yang dari pariwisata kerja di Pulan untuk festival ini tidak ada apa-apa, aman dan selamat.
6: Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, menyampaikan bahwa kegiatan ritual yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal menuju ke puncak Festival Fulamhean 2026 mendatang. Nona Alo menyampaikan, dalam pelaksanaan Festival Fulamhean, ritual adat yang saat ini dilaksanakan merupakan langkah penting yang harus ditempuh sebelum melanjutkan dengan kegiatan lainnya.
8: Kegiatan hari ini bagiannya yang tidak terpisahkan dari kegiatan Festival Fulamhean, yang ritual adat Nokarta dan BGG Asu itu sebagai awal pembuka untuk memohon izin alam dan leluhur untuk kegiatan yang akan kita lakukan festival Fulan Fehan nanti.
6: Nona Ala berharap dengan ritual adat yang telah dilaksanakan, segala proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Festival Fulan Fehan di tahun 2026 bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar.
0: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendali dan inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Baru Atambuah untuk menindaklanjuti kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambuah Kabupaten Belu mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokan sangat normal. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Fenty mau mengucapkan terima kasih.

0: Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Zoo, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo siang dan juga Labuan Bajo sore untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda update informasi cuaca ya untuk edisi sore hari ini yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Dewangga Palguna.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Dewangga.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, bagaimana kabarnya sore ini Dewangga?
2: Baik dan sehat.
0: Luar biasa sekali. Baik Dewangga, selamat untuk update informasi cuaca pagi sore hari ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dewangga Palguna, prakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini, kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan. Pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Berikutnya, untuk cuaca hari Sabtu, 30 Mei 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah, pada siang hari diperkirakan cerah berawan, pada malam hari diperkirakan cerah, dan pada dini hari diperkirakan cerah. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 75% dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, perakiran cuaca untuk wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,2 hingga 0,4 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga utara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,7 hingga 2,0 meter dan angin bertiup dari arah tenggara hingga timur dengan kecepatan 12 hingga 38 km per jam. Berikutnya, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,8 hingga 1,2 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 28 km per jam. Berikutnya, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,9 hingga 2,2 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 22 hingga 32 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi angin kencang dalam waktu singkat dan gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 2,3 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan perairan Selat Sape. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Dewangga. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Anda masih mendengarkan

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan.

Membakar sampah rumah tangga sepertinya menjadi suatu yang lumrah karena tujuannya menghilangkan sampah. Namun, ternyata alih-alih menyelesaikan persoalan sampah, tindakan membakar sampah justru menimbulkan cukup banyak keburukan. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, membakar sampah juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Dikutip dari Alo Dokter, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan agar bisa menghindari bahaya membakar sampah. Yang pertama, mengurangi sampah dengan memilih produk dalam satu kemasan yang besar daripada dalam kemasan plastik kecil. Kemudian, memilih produk yang bisa diisi dan didaur ulang daripada produk yang hanya sekali pakai. Yang kedua, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan. Mendonasikan barang-barang yang sudah tidak lagi dibutuhkan seperti pakaian, buku, atau furnitur. Ketiga, mengolah kembali sampah organik menjadi kompos, misalnya sampah yang dihasilkan dari dapur. Keempat, membuang sampah melalui petugas tempat pemrosesan akhir TPA, jika tidak bisa mengolah sampah sendiri. Untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain dari bahaya membakar sampah, hindari membakar sampah mulai sekarang dan lakukan cara-cara sederhana ini secara konsisten. Dengan demikian, udara akan tetap bersih dan segar untuk dihirup. Namun, bila terlalu sering terpapar asap pembakaran sampah di sekitar lingkungan dan mengalami keluhan kesehatan, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter.

0: Mitigasi bencana adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi, seperti yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Maria Yasinta Sare.
1: Bagi pendengar RRI ND, kami menghimbau agar pertama selalu waspada dan siaga terhadap semua kejadian bencana yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, mari kita selalu mengupdate informasi mitigasi bencana melalui sumber terpercaya. Kita juga jangan panik dan jangan percaya info hoax. Selanjutnya, kita juga harus selalu tanggap dan tahan terhadap bencana yang... terjadi di... lingkungan. Dan sekitar. Kita. Kami mengajak, mari kita semua perkaya informasi terkait mitigasi bencana dan mari kita masing-masing sebagai pribadi menjadi pelopor tanggap bencana di lingkungan kita masing-masing.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti program RRI Kentong.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebaliknya, pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyebabkan

dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia. Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan.
1: Siang ini, saya mengunjungi sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita selama Soekarno menjalani masa pengasingan di ND. Di tempat ini, saya bertemu dengan Pater Henry Daros SVD, pendiri dan kurator Serambi Soekarno, Biara Santo Yosef Katedral ND. Beliau adalah orang yang mendengar langsung cerita Soekarno dari 5 orang yang berinteraksi langsung dengan Soekarno selama berada di ND. 5 orang tersebut yaitu Pater Dr. Johannes Boma SVD, Pater Dr. Matthias van Stival, Pater Adrian Womerstey, serta 2 warga asli ND, yaitu Jai Bara dan Ruslan Otto. Menurut Pater Henry, selama masa pengasingan di ND, Soekarno banyak menghabiskan waktunya di sini untuk membaca dan berdiskusi dengan para misionaris SVD. Di tempat inilah kita dapat menapaki jejak semangat juang Soekarno.
0: Jadi ketika Soekarno berada di ND sejak 1934 sampai 1938 itu, hampir setiap hari beliau datang ke Biara Santo Yosef ini. Karena disinilah beliau bisa membaca buku-buku yang dipinjam dari para misionaris, para biarawan yang tinggal di rumah biara ini. Dan di tempat ini juga beliau bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang-orang yang memang secara intelektual selevel, setara. Ketika datang ke sini, Soekarno pada awalnya hanya bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang kecil, nelayan kecil, petani kecil, pedagang kecil. Tapi kebutuhan intelektualnya juga butuh untuk dipenuhi, diisi.
1: Di Biara Santo Yosef yang dibangun jauh sebelum kedatangan Soekarno, ada sejumlah kebetulan yang seakan memprediksi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti jumlah anak tangga menuju biara sebanyak 45 anak tangga. Jarak dari puncak anak tangga ke Serambi sepanjang 17 meter. Dan dari pintu masuk Serambi sampai ke depan kantor pimpinan regional yang berjarak 8 meter. Sejak dibangun pada tahun 1927, gedung biara, terutama wajah Serambi, menurut Pater Henry, tidak banyak mengalami perubahan. Semuanya masih sama seperti dulu. Mulai dari 45 anak tangga yang tetap dijaga keasliannya. Saya mulai menyusuri koridor. Dari sini, saya mendapati pintu-pintu kamar anggota biara yang masih asli. Tembok, pintu, bahkan ubinnya tetap dibiarkan keasliannya. Saat menyusuri koridor, saya juga mendapati di sepanjang sisi kanan koridor berjejer kursi-kursi rotan tua. Dan di dinding terpampang gambar Presiden Indonesia, mulai dari Presiden pertama sampai dengan Presiden saat ini. Koridor ini diberi nama Koridor Pembelajaran.
0: Rumah Biara Santo Yosef ini sudah dibangun tahun 1927, 7 tahun sebelum Soekarno tiba di ND. Di tangga ini, di luar dugaan kami, ternyata ada 45 anak tangga yang hanya secara kebetulan sebanyak 45 anak tangga sebelum Soekarno datang. Tapi ketika kemudian Soekarno juga secara spontan memberi judul pada salah satu sandiwaranya itu 45, maka kita lalu melihat rupanya ada hubungan, ada keterkaitan. Angka sejarah itu ada di tempat ini, 17845. Kelihatan sekali bahwa seakan-akan ada suatu hubungan erat antara makna dari angka-angka itu yang kemudian kita pahami sebagai tahun proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 45. Seakan-akan sudah dipersiapkan, seperti yang dikatakan oleh kata mutiara mengenai kebetulan, ya. Coincidence is a messenger sent by truth. Kebetulan itu seperti bentara yang diutus oleh kebenaran.
1: Setelah itu saya menuju ke pendopo. Di sini saya juga melihat ada lukisan besar Soekarno mengenakan kemeja putih berkopiah hitam dan bercelana coklat. Di sebelah kanannya berdiri Pater Gradus Ritin SVD yang mengenakan jubah putih panjang sambil memegang buku bersampul merah. Sementara itu, berdiri di sebelah kiri Soekarno, Pater Dr. Johannes Boma SVD.
0: Hanya dua pater ini yang kami hadirkan di lukisan dinding, karena dua pater inilah yang rutin berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Soekarno. Tapi sesungguhnya ada lebih banyak dari itu.
1: Saya tidak berhenti merasa takjub. Pendopo biara sederhana ini menjadi tempat di mana Soekarno melewatkan waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berbincang-bincang dengan para pater atau sekedar menikmati pemandangan Pantai Ende yang memang tampak jelas dari pendopo tersebut. Bahkan, pendopo ini telah memberi ruang bagi Soekarno untuk menghasilkan 13 karya tonilnya. Di sini, di Serambi Soekarno.
2: Bruder Lambert dan Bruder Kerubi, itu dua bruder yang sangat membantu beliau dulu. Mereka itu kan mengepalai bengkel-bengkel itu. Dan mereka banyak membantu Soekarno dalam misalnya menyiapkan bahan untuk pementasan tonil. Izin diperoleh dari Pater Pimpinan SPD dan Pater Hriting, tapi yang membantu dalam pementasan bahan-bahan yang Soekarno perlukan, siapkan kursi, siapkan ini.
3: Tidak, Tuan Kepala! Kami ini anak muda! Kami ini anak muda! Dengar! Dan kami tidak takut dengan setan, hantu, apapun yang gangguan itu kami tidak takut.
4: Ya, kami sedang berkemas-kemas karena hari ini kami akan pergi ke dalam buku yang sedang ditutup untuk diperiksa dan melihat keadaan.
5: Sandiwara Rahasia Kelimurtu adalah tentang modernisme.
1: Masih ada ikon lain dari Serambi Soekarno ini. Terdapat sebuah patung Soekarno yang sedang duduk berpangku kaki dengan pandangan mata ke arah Pantai Ende. Tidak hanya itu, tepat di sebelah patung tersebut juga terdapat pojok buku yang menyimpan 70-an judul buku tentang Soekarno. Siapapun yang datang berkunjung bisa membaca buku-buku tersebut. Di Serambi juga tersedia kursi dan meja untuk digunakan pengunjung. Di antara kursi-kursi itu, salah satunya ada kursi yang dulunya biasa dipakai oleh Soekarno. Kursi berbahan kayu jati dengan kombinasi rotan sebagai alas duduk berbentuk bulat ini masih terawat dengan polesan cat berwarna coklat tua.
0: Tapi tidak hanya berhenti di sini, ada beberapa narasi lepas yang kita wariskan dari para misionaris pendahulu. Pater Gerard Huyting sudah pada waktu itu menyapa Soekarno Presiden. Pada suatu waktu setelah Soekarno habis membaca agak capek, lalu jalan-jalan bersama pater itu di bukit ini. Ini kan bukit yang indah sekali. Sedang jalan-jalan, Soekarno pindah ke sebelah kiri dari Pater Hriting. Dia membiarkan Pater Hriting ada di kanan. Mungkin karena dia mau menghormati Pater Hriting, tuan rumah. Tapi Pater Hriting juga tidak mau kalah. Pater Hriting juga ke sebelah kiri Soekarno. Soekarno tidak mau kalah lagi. Soekarno ke sebelah kiri. Akhirnya Pater Hriting memegang bahu Soekarno. Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan. Jadi ada percakapan-percakapan lepas yang seakan-akan meramal ke masa depan.
1: Sambil mengitari pojok buku, saya terus mencari tahu hal menarik lain tentang Soekarno yang belum diketahui banyak orang dari Serambi ini.
2: Menyemangati diri sendiri, menyemangati kehidupan itu supaya jangan tenggelam dalam keterbatasan. Iyo vivat itu hidup. Misalnya juga ajar merkinanya lagu Nono Manis. Soekarno kan suka ajar mereka lagu-lagu.
6: Lagu Soekarno yang ajar?
2: Iya.
6: Ini Yogi Pak?
2: Yang ngajar mereka. Soekarno yang ajar. Soekarno ajar mereka. Lagu keroncong Nono Manis. kemudian agar Indonesia Raya mereka ditangkap. Itu kan saya tulis di Facebook juga, lagu Indonesia Raya. Saya bilang Indonesia Raya itu bukan hanya di Batavia dulu.

0: ieder die hindoe is. Boeddhisten, katholieken, christenen. In een land wat hoofdzakelijk moslim is.
1: Dat is een vraag waar ik over het antwoord blijf nadenken, pater. Een onafhankelijk Indonesië zal de vrijheid aan zijn volk garanderen om zich aan te sluiten bij de religie van hun keuze.
0: Tuan Soekarno, volgende keer dat u terugkeert naar Ende, zult u terugkeren als de president van Indonesië.
2: Tidak diragukan lagi, Biara Santo Yosef merupakan sebuah oase bagi Soekarno, sang pejuang muda itu. Sebuah oase intelektual, tempat olah budi dan olah batin, tempat dia menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan lintas bangsa, lintas budaya, dan lintas agama yang memang menjadi spiritnya. Tempat di mana dia memperoleh simpati serta dukungan tulus dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, sebagaimana yang terungkap pula dalam perbincangannya dengan Pater Boma, tergambar pula visi tentang Indonesia yang bagaimana apabila kemerdekaan kelak diperoleh.

0: Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan.
1: Siang ini saya mengunjungi sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita selama Soekarno menjalani masa pengasingan di ND. Di tempat ini saya bertemu dengan Pater Henry Daros SVD, pendiri dan kurator Serambi Soekarno, Biara Santo Yosef Katedral ND. Beliau adalah orang yang mendengar langsung cerita Soekarno dari 5 orang yang berinteraksi langsung dengan Soekarno selama di ND, yaitu Pater Dr. Yohanes Bauma SVD, Pater Dr. Matthias Venstival SVD, Pater Adrian Momersteek, serta 2 warga asli ND, yaitu Jai Bara dan Rustan Oto. Menurut Pater Henry, selama masa pengasingan di ND, Soekarno banyak menghabiskan waktunya di sini untuk membaca dan berdiskusi dengan para misionaris SVD. Di tempat inilah kita dapat menapak jejak semangat juang Soekarno.
0: Jadi ketika Soekarno berada di ND, sejak 1934 sampai 1938 itu, hampir setiap hari beliau datang ke Biara Santo Yosef ini. Karena disinilah beliau bisa membaca buku-buku yang dipinjam dari para misionaris, para biarawan yang tinggal di rumah biara ini. Dan di tempat ini juga beliau bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang-orang yang memang secara intelektual selevel, setara. Oh. Ketika datang ke sini, Soekarno pada awalnya hanya bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang kecil, nelayan kecil, petani kecil, pedagang kecil. Tapi kebutuhan intelektualnya juga butuh untuk dipenuhi, diisi.
1: Di Biara Santo Yosef yang dibangun jauh sebelum kedatangan Soekarno, ada sejumlah kebetulan yang seakan memprediksi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti jumlah anak tangga menuju biara sebanyak 45 anak tangga. Jarak dari puncak anak tangga ke Serambi sepanjang 17 meter. Dan dari pintu masuk Serambi sampai ke depan kantor pimpinan regional berjarak 8 meter. Sejak dibangun pada tahun 1927, gedung biara, terutama wajah Serambi, menurut Pater Henry, tidak banyak mengalami perubahan. Semuanya masih sama seperti dulu. Mulai dari 45 anak tangga, tetap dijaga keasliannya. Saya mulai menyusuri koridor. Dari sini, saya mendapati pintu-pintu kamar anggota biara yang masih asli. Tembok, pintu, bahkan ubinnya tetap dibiarkan keasliannya. Saat menyusuri koridor, saya juga mendapati di sepanjang sisi kanan koridor berjejer kursi-kursi rotan tua. Dan di dinding terpampang gambar Presiden Indonesia mulai dari Presiden pertama sampai Presiden sekarang ini. Koridor ini diberi nama Koridor Pembelajaran.
0: Rumah Biara Santo Yosef ini sudah dibangun tahun 1927, 7 tahun sebelum Soekarno tiba di ND. Di tangga ini, di luar dugaan kami, ternyata ada 45 anak tangga yang hanya secara kebetulan sebanyak 45 anak tangga sebelum Soekarno datang. Tapi ketika kemudian Soekarno juga secara spontan memberi judul pada salah satu sandiwaranya itu 45, maka kita lalu melihat rupanya ada hubungan, ada keterkaitan. Angka sejarah itu ada di tempat ini, 17, 8, 45. Kelihatan sekali bahwa seakan-akan ada suatu hubungan erat antara makna dari angka-angka itu yang kemudian kita pahami sebagai tahun proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus 45. Seakan-akan sudah dipersiapkan, seperti yang dikatakan oleh kata mutiara mengenai kebetulan ya. Coincidence is the messenger sent by truth. Kebetulan itu seperti bentara yang diutus oleh kebenaran.
1: Setelah itu saya menuju ke pendopo. Di sini saya juga melihat ada lukisan besar di mana Soekarno mengenakan kemeja putih berkopiah hitam dan bercelana coklat. Di sebelah kanannya berdiri Pater Gradus Witin SVD yang mengenakan jubah putih panjang sambil memegang buku bersampul merah. Sementara itu, berdiri di sebelah kiri Soekarno, Pater Dr. Yohanes Bauma SVD.
0: Hanya dua pater ini yang kami hadirkan di lukisan dinding, karena dua pater inilah yang rutin berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Soekarno. Tapi sesungguhnya ada lebih banyak dari itu.
1: Saya tidak berhenti merasa takjub. Pendopo biara sederhana ini menjadi tempat di mana Soekarno melewatkan waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berbincang-bincang dengan para pater. Atau sekedar menikmati pemandangan Pantai Ende yang memang tampak jelas dari pendopo tersebut. Bahkan, pendopo ini telah memberi ruang bagi Soekarno untuk menghasilkan 13 karya tonilnya di sini, di Serambi Soekarno.
2: Bruder Lambert dan Bruder Kerubi, itu dua bruder yang sangat membantu beliau dulu. Mereka itu kan mengepalai bengkel-bengkel itu, dan mereka banyak membantu Soekarno dalam misalnya menyiapkan bahan untuk pementasan Tony. Izin diperoleh dari pater pimpinan SPD dan pater Kriting, tapi yang membantu dalam pementasan bahan-bahan yang Pak Soekarno perlukan, siapkan kursi, siapkan ini.
1: Masih ada ikon lain dari Serambi Soekarno ini. Terdapat sebuah patung Soekarno yang sedang duduk berpangku kaki dengan pandangan mata ke arah Pantai Ende. Tidak hanya itu, tepat di sebelah patung tersebut juga terdapat pojok buku yang menyimpan 70-an judul buku tentang Soekarno. Siapapun yang datang berkunjung bisa membaca buku-buku tersebut. Di Serambi juga tersedia kursi dan meja untuk digunakan pengunjung. Nah, di antara kursi-kursi itu, salah satunya ada kursi yang dulunya biasa dipakai oleh Soekarno. Kursi berbahan kayu jati dengan kombinasi rotan sebagai alas duduk berbentuk bulat ini masih terawat dengan polisan cat berwarna coklat tua.
0: Tapi tidak hanya berhenti di sini, ada beberapa narasi lepas yang kita wariskan dari para misionaris pendahulu. Pater Gerard Huyting sudah pada waktu itu menyapa Soekarno presiden. Pada suatu waktu setelah Soekarno habis membaca agak capek, lalu jalan-jalan bersama pater itu di bukit ini kan bukit yang indah sekali. Sedang jalan-jalan, Soekarno pindah ke sebelah kiri dari Pater Huyting. Dia membiarkan Pater Huyting ada di kanan. Mungkin karena dia mau menghormati Pater Huyting, tuan rumah. Tapi Pater Huyting juga tidak mau kalah. Pater Huyting juga ke sebelah kiri Soekarno. Soekarno tidak mau kalah lagi. Soekarno ke sebelah kiri. Akhirnya Pater Huyting memegang bahu Soekarno. Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan. Jadi ada percakapan-percakapan lepas yang seakan-akan meramal ke masa depan.
1: Sambil mengitari pojok buku, saya terus mencari tahu hal menarik lain tentang Soekarno yang belum diketahui banyak orang dari Serambi ini.
2: Menyemangati diri sendiri, menyemangati kehidupan supaya jangan tenggelam dalam keterbatasan itu. Iyo hibat itu hidup. Misalnya juga ajar merkinyanyi lagu Nono Manis. Soekarno kan suka ajar mereka lagu-lagu.
3: Lagu Soekarno yang
2: ajar?
3: Iya. Ini
2: Yudi, Pak. Soekarno yang ajar, loh. Soekarno ajar mereka lagu keroncong, nonamain. Kemudian ajar Indonesia Raya. Mereka ditangkap. Itu kan saya tulis di Facebook juga, lagu Indonesia Raya. Sebenarnya Indonesia Raya itu bukan hanya di Batavia dulu.

0: geplaatste moeder die hindoe is. Boeddhisten, katholieken, christenen. In een land wat hoofdzakelijk moslim is.
1: Dat is een vraag waar ik over het antwoord blijf nadenken, pater. Een onafhankelijk Indonesië zal de vrijheid aan zijn volk garanderen om zich aan te sluiten bij de religie van hun keuze.
0: Tuan Soekarno, volgende keer dat u terugkeert naar Ende, zult u terugkeren als de president van Indonesië.
1: Dank u, pater.
2: Tidak diragukan lagi, Biara Santo Yosef merupakan sebuah oase bagi Soekarno, sang pejuang muda itu. Sebuah oase intelektual, tempat olah budi dan olah batin. Tempat dia menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan lintas bangsa, lintas budaya dan lintas agama yang memang menjadi spiritnya dan tempat di mana dia memperoleh simpati serta dukungan tulus dalam perjuangannya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, sebagaimana yang terungkap pula dalam perbincangannya dengan Pater Bauma, tergambar pula visi tentang Indonesia yang bagaimana apabila kemerdekaan kelak diperoleh.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita di Florata sore ini. Saya Jona dan juga rekan Dave Rivaldi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan selanjutnya di Florata Malam, Anda akan ditemani rekan Armando hingga pukul 20.04 waktu Indonesia Tengah.

Dari zaman pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, konsep cinta produk dalam negeri sudah digaungkan. Setelah kemerdekaan Indonesia, produk-produk dari luar negeri mulai bermunculan sekitar tahun 1950-an. Melihat maraknya produk impor dari luar negeri yang merajalela di Indonesia, membuat Bung Karno yang menjabat sebagai Presiden saat itu menggaungkan gelora cinta produk dalam negeri dengan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, percaya pada kekuatan sendiri, jangan mengemis-ngemis, ucap Presiden Soekarno yang dikutip oleh Mangil dari salah satu pidatonya. Pada era Soeharto, pameran itu menjadi gambaran akan diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Setelah kita berdiri sebagai sebuah bangsa selama 40 tahun, dalam pameran itu kita bisa lihat apa yang dapat kita produksi sendiri, termasuk produksi jasa, hasil penelitian, rancangan bangunan, dan perekayasaan. Soeharto juga sampai membentuk Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan 4 1983 sampai 1988. Ajakan mencintai produk dalam negeri terus dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya, seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ajakan untuk cinta produk buatan Indonesia diwujudkan dalam sebuah slogan, yakni 100% cinta Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa tujuan kampanye 100% cinta Indonesia adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap produk dalam negeri, dan sebagai perwujudan akan rasa bangga menggunakan produk buatan Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menganjurkan semua produk perusahaan dan merek dalam negeri untuk mencantumkan logo 100% cinta Indonesia pada kemasan produk.

hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara.

Pendengar, selamat malam. Apa kabar untuk Anda? Selamat berjumpa kembali. Saya Armando Abdullah bersama dengan rekan Aventino. Kami bersama akan menemani Anda malam hari ini. Baik, dan kami akan menyajikan musik dan informasi terbaik untuk Anda. Nah, informasi ini saya ambil dari laman rri.co.id. Kita berkenalan dengan salah satu rempah, ya. Saya sebutnya rempah karena ini salah satu rempah yang menurut saya ini cukup khas, ya. Namanya adalah kapulaga. Dikutip dari Wikipedia, kapulaga ini adalah sejenis rempah yang dihasilkan dari biji beberapa tanaman dari genera Eleutheria dan juga Amomum dalam keluarga Zingiberaceae atau keluarga jahe-jahean. Nah, keluarga kedua genera ini adalah tanaman asli Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia, Nepal, dan Pakistan. Biji kapulaga ini dapat dikenali dari biji polongnya yang kecil, penampang irisan segitiga dan berbentuk gelondong kumparan dengan kulit luar yang tipis dan biji hitam yang kecil. Kapulaga ini rempah beraroma khas yang kaya antioksidan, bermanfaat menurunkan tekanan darah, meningkatkan kesehatan pencernaan, mengatasi bau mulut, serta memiliki efek antiinflamasi dan anti kanker. Rempah ini juga membantu melancarkan pernapasan, mendetoksifikasi tubuh, dan meningkatkan kesehatan jantung. Nah, pendengar, ada dua jenis kapulaga yang biasanya digunakan dalam masakan kari, yaitu kapulaga atau kapul Jawa dan kapulaga seberang atau kapulaga India. Nah, dua jenis kapulaga utama hijau dan hitam berbeda signifikan dalam rasa, aroma, dan kegunaannya. Kapulaga hijau ini beraroma manis citrus, cocok untuk hidangan manis atau teh. Kapulaga hitam ini berukuran lebih besar, beraroma asap yang kuat, cocok untuk masakan gurih seperti kari. Kapulaga tidak hanya dikenal sebagai rempah untuk masakan, pendengar, namun juga berbagai tanaman fitotarmaka atau obat dari tanaman alam. Kapulaga juga merupakan komoditas hortikultura, penghasil rempah dan obat yang memiliki nilai potensi tinggi.

Anda bahwa kapulaga ini adalah salah satu rempah paling eksotis di dunia, bersama dengan saffron dan juga vanili. Kapulaga juga merupakan salah satu rempah tertua di dunia, dibudidayakan selama

jadi sudah tahu ya pendengar, kita ke lagu dulu ya. Salah satu lagu yang cukup ikonik di zamannya, dari tahun 2000 kalau nggak salah, ini dia Neo dengan Borju.

0: lagu Muka Lo Jauh.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

pendengar, tadi kita sudah berbicara soal Kapulaga. Nah, Kapulaga ini sama Kapur Barus itu adalah dua

Satu informasi tragis untuk Anda. Boleh ya? Pendengar, insiden tragis menimpa seorang turis di perairan Hadera yang tewas setelah diserang oleh sekelompok hiu dusky. Kejadian ini mengejutkan publik dan ilmuwan mengingat hiu dusky selama ini dikenal sebagai spesies yang umumnya tidak agresif dan cenderung menghindari manusia. Korban dilaporkan sedang berenang di sekitar 100 meter dari bibir pantai sambil merekam menggunakan kamera. Dalam hitungan detik, beberapa hiu dusky yang bisa mencapai panjang 3 meter mendekati dan mulai mengitari tubuhnya. Ilmuwan meyakini bahwa serangan ekstrim yang tidak biasa ini kemungkinan dipicu oleh kombinasi kondisi lingkungan dan intervensi manusia. Faktor-faktor pemicunya termasuk air hangat yang berasal dari pabrik desalinisasi, tingginya sampah makanan di perairan, dan yang paling disorot kebiasaan manusia memberi makan hiu. Operator tur laut di kawasan tersebut dilaporkan sering membuang sisa-sisa ikan ke laut. Tindakan ini dilakukan agar hiu terus muncul di dekat kapal wisata. Sayangnya, membuat hiu mengasosiasikan ikan kehadiran manusia. Membuat hiu mengasosiasikan kehadiran manusia sebagai sumber makanan. Para ahli menyebut pola perilaku baru ini sebagai pengemis atau begging, di mana hiu mendekati bahkan menyentuh penyelam untuk meminta makanan. Para peneliti menduga kuat bahwa kondisi perebutan makanan di perairan Hadera ini telah menggeser perilaku alami hiu dusky pendengar. Karena persaingan untuk mendapatkan akses ke sumber makanan mengesampingkan perilaku normal spesies tersebut, termasuk sifat intrinsik non-instinctive mangsa. Ya, mereka menyimpulkan bahwa insiden ini kemungkinan terjadi melalui dua tahapan. Gigitan refleks karena dorongan makanan, lalu berlanjut ke beberapa gigitan predator yang dipicu oleh nafsu makanan.

Konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

0: dimulai dari sikap saling menghormati. Rosatu RRI Indi menghadirkan moderasi beragama.
1: Moderasi beragama.
0: Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan. Rosatu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

ya pendengar, karena kan ini liburnya cukup panjang ya. Liburnya dari Rabu, Kamis, terus Jumat masuk, Sabtunya pada libur lagi gitu. Wah, alhamdulillah gitu ya. Jadi bisa memberikan waktu banyak nih buat keluarga

Anda-anda nih yang suka sekali sama jus, Anda harus tahu beberapa faktanya ya tentang jus ini, pendengar. Pendengar, buah dan sayuran ini adalah jenis bahan pangan yang bernutrisi. Kandungan vitamin dan mineralnya ini membantu tubuh tetap bertenaga, bahkan sebagian di antaranya terbukti dapat menurunkan resiko penyakit kronis seperti jantung dan juga kanker. Nah, di tengah tren gaya hidup sehat, muncul satu kebiasaan yang populer, yaitu juicing. Proses ini mengekstrak sari buah dan sayuran segar untuk diminum sebagai jus. Banyak orang melakukannya sebagai cara detox atau untuk menambah asupan gizi harian. Pendukung juicing percaya bahwa cara ini membantu tubuh menyerap nutrisi lebih baik. Namun ada pula yang menyoroti sisi lain bahwa ketika sari diperas, serat dan beberapa komponen penting justru tertinggal. Ditambah lagi, kandungan gula dalam jus bisa melonjak tinggi. Nah, ada beberapa yang Anda harus pahami terkait dengan juicing untuk Anda. Pertama, apa itu juicing? Nah, juicing ini adalah proses mengekstrak sari dari buah dan sayuran segar. Di dalam proses ini, sebagian besar sebagian padat seperti biji dan ampas akan terpisah. Sehingga yang tersisa adalah cairan yang mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan alami. Cara membuat jus bisa beragam, mulai dari sekedar memeras dengan tangan hingga penggunaan mesin juicer. Ada juga jenis juicer yang paling umum. Kemudian meski berbeda cara kerja ya, seperti centrifugal juicer ini dengan kecepatan tinggi memotong dan memutar buah serta sayuran hingga menjadi bubur lalu memisahkan sari dan ampas. Kemudian ada juga cold press juicer. Ini menghancurkan dan menekan bahan secara perlahan untuk menghasilkan sari sebanyak mungkin. Meski berbeda cara kerja, tapi kualitas gizi dari jus yang dihasilkan kedua metode ini relatif sama. Fungsi secara umum, juicing ini adalah untuk mendetoksifikasi tubuh dan juga menambah asupan gizi. Manfaatnya, ya memang bisa menjadi cara praktis untuk meningkatkan asupan vitamin, mineral, dan antioksidannya. Namun, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang kuat bahwa juicing ini lebih sehat dibandingkan dengan mengkonsumsi buah dan sayuran utuh. Meski demikian, juicing memang bisa membawa manfaat bagi kesehatan. Seperti meningkatkan asupan dukungan.

meningkatkan fungsi kognitif, yang meningkatkan energi, mendukung kesehatan jantung, meningkatkan suasana hati. Lalu kekurangannya apa, pendengar? Risiko juicing ini berbeda-beda, tergantung pada seberapa banyak jus yang diminum. Seberapa sering serta jenis buah dan sayuran yang digunakan. Misalnya kalori berlebihan, kemudian asupan gula yang terlalu tinggi, kekurangan serat dan juga protein, bikin cepat lapar ya, jus dan juga beberapa hal lainnya. Nah, jika ingin memasukkan jus ke dalam pola makan Anda, lakukan dengan bijak dan tetap seimbang. Pilih jus dari beragam buah dan sayuran berwarna seperti bayam, kale, jeruk, beet, wortel, anggur, dan lain-lain. Kombinasi ini memberi tubuh spektrum nutrisi dan senyawa nabati yang lebih luas. Boleh dikonsumsi, tapi ya harus sesuai dengan takarannya. Jangan berlebihan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.

0: Aktivitas sehari-hari, Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro1 RRI Inti. Inflasi dan investasi.

Peringat dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu ya kebersamaan kita di Musti dan Informasi di malam hari ini. Karena nanti juga akan ada warta berita dari program 3 akan kami hadirkan untuk Anda nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam, itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens, misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan sudah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia.

0: RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
2: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses.

0: membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
1: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
4: Jumlah tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
5: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manager Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum lebaran Idul Adha.
4: Selama dua hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang pang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
5: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
6: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast, terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
5: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.

0: 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
1: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
0: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
2: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
0: Kejuaraan Batimura Big Five dijadwalkan berlangsung pada malam ini di studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Nol di Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kaum muslimin muslimah di kota ini dan sekitarnya. Sesaat lagi kami akan menghadirkan mimbar agama Islam. Topiknya adalah meraih takwa melalui ibadah kurban, bersama dengan Syafruddin Muthalib, sarjana hukum, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten ini. Mari kita ikuti bersama-sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan seiring salam kita aturkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman. Para hadirin pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai topik tentang meraih takwa melalui ibadah kurban. Bahwasannya satu hari lalu atau dua hari yang lalu kita telah menunaikan pelaksanaan ibadah hari raya Idul Adha, dan di dalamnya terdapat suatu ibadah yang mana seorang muslim menjalankan ibadah tersebut bertepatan dengan bulan Zulhijjah dan di hari Idul Adha, yaitu ibadah kurban. Sebuah ayat yang menjadi pertanda disyariatkannya ibadah kurban adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, berikanlah salat dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar. Para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tafsir ayat yang telah dibacakan tadi, adalah berkurban pada hari raya Idul Adha. Dan kita telah melewati hari raya Idul Adha tersebut. Di sebagian tafsir yang lainnya, yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib dan dari sahabat Talha dan Ibnu Abbas, bahwasannya tafsir dari ayat tersebut, fasalli li rabbika wanhar, adalah berkurban di hari raya Idul Adha. Para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penyembelihan kurban ketika hari raya Idul Adha juga disebut dengan Al-Udhiyah, sesuai dengan waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Maka makna dari Al-Udhiyah menurut istilah syar'i adalah hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilaksanakan pada hari An-Nahar atau pada hari Idul Adha sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Maka dari itu, dari definisi di atas, maka tidaklah termasuk dalam Al-Udhiyah adalah hewan-hewan yang disembeli bukan dari rangka taqarrub pada Allah subhanahu wa ta'ala, atau hewan-hewan yang disembeli bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan disembeli untuk dimakan, atau disembeli untuk dijual, ataupun untuk menjamu tamu. Begitu pula yang tidak termasuk dari Al-Udhiyah adalah hewan yang disembeli di luar hari Tashrik, yakni hari 3 hari setelah 10 Zulhijjah atau
tiga hari setelah Idul Adha. Walaupun dalam rangka taqarrub pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak dinamakan dengan al-udhiyah. Dan juga tidak termasuk dalam al-udhiyah adalah hewan untuk melakukan akikah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan bahwasannya ibadah kurban ini banyak keutamaan dan terdapat hikmah-hikmah di balik ibadah kurban tersebut. Hikmah yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah kurban ini adalah untuk menandahkan kita seorang beriman, mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian hikmah yang berikutnya, dengan adanya ibadah kurban kita dapat menghidupkan ajaran dari Nabi Ibrahim Khalilullah, kasasi Allah Subhanahu wa ta'ala alaihi salam, yang ketika itu Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya Nabi Ismail alaihi salam sebagai tebusan ketika hari Idul Adha. Kemudian hikmah yang berikutnya, dengan adanya ibadah kurban, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam, yang ini membuahkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan padanya lebih dari diri sendiri ataupun anak kandung. Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan, sehingga Ismail alaihi salam berubah menjadi seekor domba, diganti dengan seekor domba. Jika setiap mukmin mengingat kisah ini, seharusnya mereka mencontoh dalam bersabar ketika melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seharusnya mereka mendahulukan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari hawa nafsu dan syahwatnya. Kemudian hikmah selanjutnya disyariatkannya ibadah kurban ini, ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang ataupun yang semisalnya, karena dengan menyembelih hewan kurban itu mendapatkan keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan bersedekah dengan uang dan semisalnya. Para pendengar RRI Mimbar Agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita menyebutkan berbagai macam hikmah disyariatkannya ibadah kurban, maka ibadah kurban kita meraih dengan rasa ikhlas, dan kita akan mendapatkan derajat takwa dari sembelihan hewan kurban kita. Menyembelih kurban adalah suatu ibadah yang mulia dan merupakan bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seringkali ibadah kurban digandengkan dengan ibadah yang lainnya, yaitu ibadah solat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar ayat yang kedua, وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ, maka dirikanlah solat karena Rabbmu, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan dalam
Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang 162, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Maka dari ayat di atas, di antara tafsiran al-nusuk wa nusuki pada ayat di atas adalah berarti sembelihan, yaitu sembelihan hewan kurban kita. Kata para ulama menyatakan bahwasannya makna dari kata nusuk di atas adalah segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah apa? Dengan ibadah kurban tersebut. Maka para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, yang ingin dicapai dari ibadah kurban adalah keikhlasan dan ketakwaan, dan bukan hanya daging atau darah yang dikorbankan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-37, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan daging ataupun darah yang engkau sembelih dari hewan kurban tersebut, akan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan ketakwaan antum semua dengan menjalankan ibadah kurban tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala lewat ibadah kurban tersebut. Ingatlah, bukanlah yang dimaksud hanyalah menyembelih saja, dan yang Allah harapkan bukanlah daging dan darah kurban tersebut, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh pada segala sesuatu, dan dialah yang pantas diagung-agungkan. Yang Allah harapkan dari kurban tersebut adalah keikhlasan kita, ikhtisab, selalu mengharap pahala dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan niat yang soleh, niat yang ikhlas sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan, yang artinya ketakwaan dari kamulah yang dapat mencari atau mencapai ridhonya. Inilah yang seharusnya menjadi motivasi kita ketika seseorang ingin berkurban. Maka niatkanlah, ikhlaskanlah hati kita, bukan untuk ria atau berbangga-banggaan dengan harta yang kita miliki, dan bukan pula menjalankannya karena sudah jadi rutinitas tahunan. Bukan karena itu. Niatkanlah ibadah kurban kita untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk ketakwaan yang Allah inginkan dari kita, bukan dari harta
hewan yang kita sembeli atau daging yang kita berikan ataupun yang lainnya yang kita inginkan adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimbar agama, maka sepantasnya kaum muslimin harus mengetahui apa hukum dari menyembelih kurban. Apakah wajib untuk setiap muslim ataupun hanya sunnah yang ditekankan? Maka dari itu kita perlu mengetahui apa hukum dari ibadah kurban tersebut. Para pendengar RRI mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembelih kurban adalah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma atau kesepakatan para ulama. Di sini para ulama memberikan pendapat-pendapatnya. Adapun pendapat pertama, diwajibkan bagi orang yang mampu saja untuk menjalankan ibadah kurban ini. Di antara dalil yang mereka gunakan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Ayat ini menggunakan kata perintah, dan asal perintah adalah wajib. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan hal ini, maka begitu pula dengan umatnya. Dan masih ada beberapa dalil yang lainnya. Maka hukum berkurban menurut pendapat para ulama yang pertama ini adalah wajib bagi orang yang mampu. Kemudian pendapat yang kedua, para ulama memberikan bahwasannya ibadah kurban hukumnya sunnah dan tidak wajib dilakukan. Menurut pendapat mayoritas ulama, bahwasannya menyembelih kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Di antara dalil yang mereka katakan atau mereka gunakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal dzil hajja wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Jika masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaknya ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Yang dimaksud di sini adalah dilarang memotong rambut dan kuku bagi seorang yang ingin menyembelih kurban, sahibul kurban itu sendiri. Hal ini dikaitkan dengan kemauan. Hadis di atas hanya menekankan bahwasannya seseorang dari kalian yang ingin berkurban, seandainya menyembelih kurban itu wajib, maka cukuplah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya tanpa disertai ada kemauan. Maka alasan ini menjadi hewan kurban atau ibadah kurban tidak wajib atau hukumnya sunnah muakkadah.
Namun, di antara pendapat yang lain, tidak sepantasnya atau sepantasnya seorang Muslim yang telah berkemampuan untuk menunaikan ibadah kurban agar ia terbebas dari tanggung jawab dan perselisihan dari pendapat para ulama, maka seorang Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinkiti mengatakan, janganlah meninggalkan ibadah kurban jika seorang mampu untuk menunaikannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kalian, sesungguhnya tinggalkanlah perkara-perkara yang meragukanmu dan kembalikanlah kepada perkara yang tidak meragukan. Maka selayaknya bagi mereka yang mampu untuk berkurban, yang mampu dari segi hartanya, agar tidak meninggalkan ibadah kurban, karena dengan berkurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan. Wallahu a'lam bissawab. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan ibadah yang mulia ini dan menerima setiap amalan soleh kita, apalagi di bulan Zulhijjah ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan nikmatnya segala amalan menjadi sempurna. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: KSP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi yang senantiasa hadir menemani malam Anda, begitu pendengar. Senang sekali saya Yuli Namul kembali mengudara untuk Anda dari Labuan Bajo malam ini edisi Jumat 29 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda malam ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dan menjalani malam ini dengan hati yang tenang serta penuh rasa syukur. Dan pendengar, baru saja kita mengikuti mimbar agama Islam bersama Pro 1 RRI ND. Semoga pesan-pesan yang telah disampaikan dapat menjadi sumber inspirasi, menambah keimanan serta memberikan ketenangan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, malam adalah waktu yang tepat untuk sejenak beristirahat dari hiruk pikuknya aktivitas sepanjang hari ini ya. Baik, waktu untuk menenangkan pikiran, merefleksikan perjalanan hari ini, dan juga mensyukuri setiap hal baik yang telah kita lalui. Karena seringkali di tengah kesibukan dan berbagai tuntutan hidup, kita lupa bahwa masih banyak hal yang patut disyukuri, mulai dari kesehatan, keluarga, sahabat, hingga kesempatan untuk kembali menjalani hari dengan baik. Maka malam ini mari kita nikmati waktu yang ada dengan lebih tenang, lepaskan sejenak pikiran yang tidak perlu, dan fokus pada hal-hal baik yang telah hadir dalam hidup kita. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan program acara drama radio pendek di ruang dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan rekaman yang mengangkat tema Radio Surat dan Rindu yang diproduksi oleh RRI Bukit Tinggi. Selamat mendengarkan.
2: Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Meskipun saat ini Anda dalam kondisi lelah dan pundak yang terasa berat, kami yakin Anda pasti bisa melewati badai kehidupan ini. Dimanapun Anda berada, jangan merasa sendiri. Kembali kami menemani malam Anda dalam acara radio Surat dan Rindu, edisi 123. Seperti biasa, kami akan memilihkan dari banyaknya surat yang Anda kirimkan kepada kami. Tema kita malam ini adalah keluarga. Dan surat pertama untuk edisi kali ini datang dari negara yang cukup jauh. Dari Taiwan, yang dikirimkan oleh Anissa. Halo Anissa, apa kabar? Surat kamu sudah kami terima.
3: Hai Kak Astrid, terima kasih sudah memilih surat saya untuk dibacakan. Saya Anissa, seorang pekerja migran Indonesia di Taiwan. Saya sudah 10 tahun di sini. Melalui surat ini, saya menitipkan rindu kepada anak saya. Halo putri ibu. Putri ibu sudah setinggi apa ya sekarang? Terakhir ibu meninggalkanmu, kamu baru berumur 2 tahun dan baru bisa memanggil kata ibu. Maafkan ibu ya nak, harus meninggalkanmu. Semua ini ibu lakukan demi masa depanmu yang lebih baik. Tidak seperti ibumu ini, nak. Terlebih, ibu harus berjuang untuk keberlangsungan hidup kita sejak ayahmu meninggalkan kita berdua. Nak, rencana ibu untuk pulang tahun ini tidak bisa ibu tepati karena pandemi masih belum berakhir, nak. Maafkan ibumu ini sekali lagi ya, nak. Tapi ketahuilah, nak, di sini ibu pun tersiksa karena rindu. Kemarin, ibu melihat seorang wanita yang sebaya dengan ibu sedang menjemput anaknya pulang sekolah. Tak kuasa ibu menahan tangis, karena selama ini ibu tidak bisa menjadi seperti ibu lainnya yang mengurus anaknya. Nak, jangan malas makan ya. Patuhlah pada nenek. Bantu juga nenek dalam beres-beres rumah ya, Nak. Dari ibumu yang sangat merindukanmu.
2: Nah, pendengar, meninggalkan anak jauh-jauh demi sesuap nasi merupakan sebuah perjuangan hidup yang getir. Namun, kita harus tetap semangat ya. Dan untuk Anissa, tak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jaga kesehatan selalu di sana, karena ada anak yang menunggu kehadiranmu pulang. Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan surat dari Ricky.
4: Selamat malam kakak penyiar. Saya Ricky. Saya mau titip rindu untuk bunda di surga sana. Bunda, Ricky rindu. Bunda, tenang aja ya di sana. Ricky di sini baik-baik aja kok. Ricky mau kenalkan calon menantu bunda. Namanya Tantri. Anaknya baik kok bun. Dia paling cerewet ingetin aku jangan bergadang. Sama loh kayak bunda. Bun, makasih ya sudah membesarkan aku tanpa pernah mengeluh. Makasih juga bunda sudah selalu ada untuk aku, untuk semua cinta yang bunda beri. Dan makasih juga bun sudah siapkan bekal untukku sebelum aku berangkat sekolah setiap harinya. Dan makasih juga bun karena tidak bosan mengingatkan aku yang terkadang susah dibilangin ini. Bun, ayah juga titip salam juga loh. Kata ayah, kopi yang ayah minum tidak manis sejak ibu pergi. Padahal udah dikasih gula sama aku. Bun, Ricky sayang sama bunda. Ricky janji, Ricky bakal selalu berbahagia bunda, sampai kapanpun dan dimanapun. Kakak penyiar, demikian surat dari aku. Terima kasih ya sudah mau baca. Selamat malam.
2: Oke, terima kasih ya buat Ricky di Bogor untuk kiriman suratnya. Ternyata pendengar ya, Ricky ini merupakan representasi anak berbakti sekali. Tiba-tiba baca suratnya Ricky, saya baru ingat nih kapan terakhir saya telepon ibu saya. Nah pendengar, tidak peduli seberapa jauh ya kita akan mengarungi lima benua, karena pada akhirnya kita akan kembali ke

0: Nama saya Iren. Saya bersyukur dan sangat berterima kasih kepada tubuh saya karena sejauh ini sudah bisa melawan kanker darah stadium akhir. Malam ini, saya hanya ingin menyampaikan kepada anak saya, Yosef. Nah, jangan bersedih jika mama telah tiada. Kamu tidak sendiri. Ada papa, kakek, nenek. Patuhlah kepada mereka. Rajin belajar. Gapai cita-citamu dengan kerja keras. Jangan patah semangat. Gagal itu biasa. Kamu boleh istirahat sebentar. Kemudian, ayo berdiri lagi. Dan kamu harus berjalan lagi ke depan. Sesekali, menolehlah ke belakang agar tidak jatuh di lubang yang sama. Jadikan setiap kesalahan untuk melakukan yang lebih baik ke depannya. Jangan abai dengan kesalahan yang kecil, nak. Karena itu akan membesar di kemudian hari. Mungkin mama tidak bisa selalu ada saat kamu membutuhkan. Mungkin kamu akan sedih jika melihat kebersamaan temanmu bersama ibunya. Jangan sedih ya nak. Kamu cukup mengenang mama dan selalu ingat kalau mama sangat menyayangi kamu.
1: Ya, pendengar, saya tidak bisa berkata-kata dengan cerita Mama Iren. Mama Iren, kami ingin memberikan hadiah berupa tiket masuk ke taman bermain fantasi untuk Anda dan anak-anak. Nah, barangkali ini bisa menambah ya kebersamaan yang indah untuk selalu dikenang. Baik, pendengar, kita akan coba ya menghubungi Mama Iren.
2: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi.
1: Wah, sayang sekali pendengar, kami tidak bisa menghubungi Mama Iren. Mama Iren, kami ingin tahu bagaimana kabar Anda saat ini. Semoga apapun cobaan yang Anda hadapi, Anda dapat melewatinya dengan penuh semangat dan senyuman. Pendengar, surat terakhir malam hari ini dari Akmal di Palembang. Mari kita dengarkan.
3: Kakak penyiar, terima kasih sudah membacakan surat saya. Saya hanya ingin menitipkan rindu untuk istri dan anak-anak saya yang sering saya tinggal karena pekerjaan saya di luar daerah untuk waktu yang cukup lama. Nak, ayah tahu. Waktu ayah bersama kalian terbatas. Barangkali inilah anugerah yang diberikan Tuhan kepada ayah melalui kalian. Ayah dan ibu dikaruniai anak laki-laki 2 orang untuk menjaga ibu kalian di saat ayah tidak ada. Ketika kalian lahir, ayah sangat bersyukur dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada ayah. Jagoan ayah, terima kasih telah hadir dalam hidup ayah. Ingatlah nak, jadilah laki-laki yang tangguh. Lebih baik lelah sekarang daripada sesal ketika tua. Tumbuhlah seperti pohon kelapa yang semua bagiannya bermanfaat untuk sekitar. Jadilah pria yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Semoga hari-harimu selalu diberkati Sang Pencipta. Sehat selalu ya nak. Jaga ibu kalian. Ayah akan pulang secepatnya. Untuk ibu dari anak-anakku, terima kasih telah bersabar dan selalu kuat membesarkan anak-anak kita tanpa mengeluh kala suamimu ini jauh darimu. Yang perlu kamu tahu bahwa aku di sini selalu merindukanmu.
1: Ya pendengar, berjuang untuk keluarga memang tidak segampang itu. Banyak hal yang harus dikorbankan. Materi, waktu,

0: bahkan perasaan. Namun, kita harus selalu ingat ya, semua perjuangan yang mungkin terkadang membuat kita lelah, lahir maupun batin, adalah semata-mata untuk mereka yang kita sayangi. Jangan pernah merasa sendiri, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang tengah berjuang dengan permasalahan yang lebih berat dari yang kita alami. Satu hal yang harus kita selalu ingat, jangan pernah menyerah.
1: Radio Surat dan Rindu, persembahan Radio Republik Indonesia Bukittinggi.

0: 101.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiaran Dayuli Namul yang akan terus menemani Anda hingga beberapa jam ke depan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, baru saja kita bersama-sama mendengarkan rekaman radio pendek yang mengangkat tema terkait radio surat dan Arindu yang diproduksi oleh RRI Bukit Tinggi. Dan pendengar, semoga dari cerita yang telah kita dengarkan tadi ada pesan dan juga makna yang bisa kita petik bersama, bahwa di balik kerasnya perjuangan mencari nafkah, ada keluarga yang menanti di rumah, ada anak yang merindukan kehadiran orang tuanya, dan juga ada kasih sayang yang terkadang terlupakan karena kesibukan hidup sehari-hari. Dan pendengar, bekerja dan berjuang demi keluarga memang penting ya, namun jangan sampai kesibukan membuat kita lupa untuk meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita cintai. Karena bagi seorang anak, kehadiran dan juga perhatian orang tua sering kali jauh lebih berharga dari apapun yang bisa diberikan. Maka di tengah padatnya aktivitas mendengar, jangan sampai lupa untuk menyempatkan diri pulang ya, menyapa keluarga dan menunjukkan bahwa mereka selalu menjadi bagian terpenting dalam hidup kita. Oke pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara komunitas bicara di ruang dengar Anda. Dan malam ini kita akan berbincang tentang berbagai komunitas hebat yang ada di Indonesia. Komunitas-komunitas yang hadir membawa inspirasi, kreativitas, serta dampak positif bagi masyarakat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Bu, besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya, terus piye coba?
0: Ibu ini bagaimana? Dia gak pernah mau Uni TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, torang dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi Jumat 29 Mei 2026. Dan pendengar, malam ini kita akan membahas di program komunitas bicara, yaitu Indonesia Mengajar, ya. Di saat banyak orang bercita-cita bekerja di kota besar dengan berbagai fasilitas yang tersedia, ada sekelompok anak-anak muda yang justru memilih ke pelosok negeri. Mereka meninggalkan kenyamanan, keluarga, dan kehidupan perkotaan untuk satu tujuan sederhana namun mulia, yaitu mengajar anak-anak Indonesia yang berada di daerah terpencil. Dan pendengar, Indonesia Mengajar merupakan gerakan sosial yang berfokus pada pendidikan. Komunitas ini mengirimkan anak-anak muda terbaik Indonesia untuk menjadi pengajar di berbagai daerah yang masih membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik. Mereka tidak hanya mengajarkan mata pelajaran di sekolah, mereka juga membangun motivasi, semangat belajar, dan mimpi bagi anak-anak yang mungkin selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan. Bayangkan saja, pendengar, ada anak-anak yang harus berjalan berkilometer jauhnya untuk pergi ke sekolah. Ada juga sekolah yang fasilitasnya sangat terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam. Disitulah para pengajar muda hadir. Dan yang membuat komunitas ini begitu menginspirasi adalah semangat mengabdinya. Di zaman ketika banyak orang lebih fokus pada kesuksesan pribadi, mereka justru memilih memberikan waktu, tenaga, dan juga ilmu yang dimiliki untuk membantu masa depan orang lain. Dan mereka percaya bahwa pendidikan adalah salah satu kunci untuk mengubah kehidupan seseorang. Karena melalui pendidikan, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk berkembang, meraih cita-cita, dan juga memperbaiki kualitas hidupnya.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program Komunitas Bicara ya. Dan di program ini kita sudah membahas terkait Komunitas Indonesia Mengajar. Dan pendengar, melalui pendidikan, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk berkembang, meraih cita-cita, dan memperbaiki kualitas hidupnya. Oke pendengar, dari kisah Indonesia Mengajar, kita bisa belajar bahwa menjadi pahlawan tidak selalu harus melakukan hal-hal yang besar. Terkadang cukup dengan berbagi ilmu, membantu sesama, atau memberikan motivasi kepada orang lain, kita sudah menjadi bagian dari perubahan. Dan komunitas ini juga mengajarkan kita bahwa anak muda Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa ketika mau bergerak dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan pendengar, Indonesia yang lebih baik tidak hanya dibangun oleh pemerintah atau tokoh-tokoh besar. Indonesia juga dibangun oleh orang-orang biasa yang melakukan hal-hal yang luar biasa dengan ketulusan hati. Dan komunitas seperti Indonesia Mengajar ini menjadi bukti bahwa kepedulian, pendidikan, dan semangat berbagi masih hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Siapa tahu, setelah mendengar cerita malam ini, kita semua terinspirasi untuk memulai berkontribusi ya dari lingkungan terdekat kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan secara konsisten.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
1: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yuliana Mol yang akan terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, dari perbincangan kita malam ini di program Komunitas Bicara tentang komunitas inspiratif di Indonesia, kita dapat belajar bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari hal-hal yang besar. Dengan melalui semangat kebersamaan, kepedulian, dan aksi nyata, sebuah komunitas mampu memberikan dampak yang positif bagi banyak orang. Dan komunitas ini mengajarkan kita bahwa setiap individu memiliki peran dan juga kontribusi untuk membuat lingkungan sekitar menjadi lebih baik. Baik melalui pendidikan, sosial lingkungan, maupun kemanusiaan, semua berawal dari kepedulian dan kemauan untuk bergerak. Dan semoga dari kisah komunitas yang kita bahas malam ini dapat menginspirasi kita semua untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga untuk menjadi bagian dari perubahan. Karena sekecil apapun langkah kebaikan yang kita lakukan hari ini dapat menjadi harapan besar bagi orang lain di masa depan. Mari terus menebar manfaat, memperkuat semangat gotong royong, dan membangun Indonesia dari lingkungan terdekat kita dan juga lingkungan kita masing-masing. Oke, pendengar, selanjutnya maksud kami sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Ruang Rindu di Ruang Dengar Anda.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Labuan Bajo, malam.

0: bawa pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: RRI SP Labuan Bajo FM.

0: Labuan Bajo.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena malam hari ini Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang akan terus menemani Anda beberapa jam ke depan dengan menghadirkan program-program menarik di ruang dengar Anda. Dan pendengar, selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan deretan lagu-lagu pop Indonesia terbaik di era tahun 2010-an hingga tahun 2020-an. Era yang melahirkan banyak lagu hits ya, yang menemani kisah cinta, persahabatan, perjuangan, hingga perjalanan hidup banyak orang. Lagu-lagu dari dekade ini memang menjadi soundtrack berbagai momen berharga bagi banyak pendengar di Indonesia. Dan mungkin malam ini akan kembali teringat masa sekolah, masa kuliah, perjalanan bersama sahabat, atau bahkan seorang yang pernah mengisi ruang hati Anda. Dan benar, jadi untuk Anda yang sedang bersantai di rumah, masih dalam perjalanan ataupun malam ini yang hanya ingin ditemani alunan lagu-lagu penuh kenangan, tetap bersama kami ya. Dan juga untuk Anda yang ingin merequest lagu dan juga mengirim-ngirim salam, Anda bisa mengirimkan pesan Anda secara langsung melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Untuk mengawali kebersamaan kita dalam program acara Ruang Rindu Pendengar, kami akan menghadirkan sebuah lagu yang mungkin cukup dekat dengan perasaan sebagian dari Anda begitu ya, yaitu lagu dari Lastail yang berjudul Depresiku. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang berjuang kehilangan kesedihan dan luka yang begitu dalam hingga membuat hidup terasa tidak lagi sama seperti sebelumnya. Namun di balik liriknya yang menyentuh, lagu-lagu ini juga mengingatkan kita bahwa setiap orang pasti pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Dan seberat apapun masalah yang Anda hadapi, pendengar, selalu ada harapan untuk bangkit dan melangkah

0: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik, benar lagu-lagu yang kita putarkan malam ini memang boleh mengingatkan kita pada kenangan lama ya. Namun jangan sampai membuat kita kembali ke hubungan yang dulu sudah jelas-jelas mengajarkan pelajaran yang berat untuk kita, benar. Dan karena pendengar, mengenang itu wajar, merindukan juga manusiawi. Tapi ingat, tidak semua yang pernah hadir di masa lalu harus kembali hadir di masa depan. Ada orang yang hadir untuk menemani perjalanan, ada juga yang hadir untuk memberikan pelajaran. Jadi malam ini nikmati saja lagunya, nikmati saja kenangannya. Cukup dikenang, tidak perlu diulang. Karena siapa tahu yang terbaik bukan hanya pernah ada di belakang, melainkan yang sedang menunggu di depan mata. Oke, pendengar, untuk Anda yang masih terjaga, yang ingin merequest lagu ataupun ingin mengirim salam, atau mungkin dari Anda ingin curhat tipis-tipis begitu tentang kenangan Anda ya, Anda bisa mengirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-9387.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
8: Sambo.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
8: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru, mendengar masih dengan program acara Ruang Rindu ya. Dan mendengar malam ini kami menghadirkan deretan lagu pop Indonesia mulai dari tahun 2010-an hingga tahun 2020-an. Dan malam ini mendengar kami berhasil membawakan atau menghadirkan lagu pop kenangan lama ya. Dan kami juga bisa membuat Anda untuk kembali ke kenangan lama begitu. Dan benar kalau ada yang bertanya apa bedanya malam biasa dengan malam yang ditemani seseorang yang tepat, jawabannya sederhana benar. Kalau malam yang biasa selalu ditemani secangkir kopi begitu ya. Tapi kalau malam yang spesial ditemani pesan yang isinya sudah makan apa belum. Dan pendengar malam memang selalu punya cara tersendiri untuk menghadirkan rindu, apalagi kalau ditemani lagu-lagu yang liriknya seolah tahu isi hati kita. Ada yang malam ini sedang menikmati waktu sendiri, ada yang sedang bekerja, ataupun ada yang masih dalam perjalanan pulang, dan ada juga yang diam-diam menunggu notifikasi dari seseorang. Tapi tidak apa-apa pendengar, karena cinta itu seperti siaran radio ya, tidak selalu terlihat, tetapi selalu bisa dirasakan. Dan seseorang yang benar-benar tulus, biasanya tidak datang membawa janji yang berlebihan. Dia datang membawa ketenangan, perhatian, dan alasan untuk tersenyum di tengah hari-hari yang melelahkan. Dan pendengar malam ini ada seseorang yang masih setia menanyakan kabar Anda, mengingat makan, mengingatkan istirahat, bahkan sekedar mengucapkan selamat malam. Jangan dianggap biasa ya, karena di zaman sekarang perhatian adalah salah satu bentuk kasih sayang yang paling mahal. Jadi untuk Anda yang sedang jatuh cinta, semoga hubungannya langgeng. Yang sedang menunggu kepastian, semoga segera dipertemukan dengan jawaban ya. Dan yang masih sendiri, tenang saja. Siapa tahu seseorang yang sedang berdoa agar segera dipertemukan dengan Anda. Oke pendengar, untuk Anda yang masih terjaga malam ini, kami akan menghadirkan lagu pop Indonesia dari tahun 2010-an hingga tahun 2020-an. Jadi untuk Anda yang ingin berikan lagu ataupun mirim salam ataupun ingin curhat tipis-tipis ya, intinya jangan curhat mantan, nanti balikan. Aduh. Oke, pendengar, untuk Anda yang ingin berikan lagu ataupun mengirim salam, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
3: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo buluang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, tak terasa kebersamaan kita malam hari ini dalam program acara Ruang Rindu telah sampai di penghujung acara ya. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan dapat menemani waktu istirahat, perjalanan maupun aktivitas Anda hingga malam menjelang larut. Dan pendengar, jika malam ini terasa panjang, semoga alunan lagu yang telah kami putarkan bisa menjadi teman yang menghangatkan suasana Anda begitu ya. Dan jika hari ini terasa melelahkan, semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk memulihkan tenaga dan juga menenangkan pikiran Anda. Dan juga untuk Anda pendengar yang sedang menyimpan rindu pada seseorang, semoga rindu itu tetap menjadi doa-doa baik yang suatu saat bisa menemukan jalannya untuk bertemu. Dan pendengar, jangan terlalu larut dalam memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali Anda ya. Ada waktunya untuk berusaha dan juga ada waktunya untuk beristirahat. Dan malam ini waktunya untuk memejamkan mata dan memberikan jeda bagi hati serta pikiran. Oke pendengar, saya Yulina Mul mau menyudahi program acara Ruang Rindu, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada program acara musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan di Ruang Dengar Anda untuk menemani waktu menjelang istirahat Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: dari cincin api itu dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Radio Official, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 1.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, yaitu informasi dari dunia hiburan ya, yaitu terkait Aurora dan Agung Sene rilis single Asauk. Mendengar, musisi asal Labuan Bajo, Aurora berkolaborasi dengan Agung Sene merilis single terbaru berjudul Sauk yang memadukan unsur alternatif rock dan hip-hop dengan nuansa gelap serta emosional. Lagu tersebut mulai diperkenalkan melalui berbagai platform digital dan mendapat perhatian publik karena menghadirkan kombinasi distorsi gitar, rap bernuansa dingin, serta lirik maksud kami yang reflektif yang menggambarkan pergulatan batin manusia. Berdasarkan informasi yang dibagikan melalui akun media sosial komunitas hip-hop Indonesia, Sauk tidak sekadar menawarkan musik keras, tetapi juga membawa pesan tentang bisikan gelap yang perlahan memengaruhi kehidupan seseorang dari dalam dirinya. Kolaborasi Aurora dan Agung Sene disebut menghadirkan atmosfer alternatif rock yang kuat dengan sentuhan hip-hop modern khas generasi muda. Perpaduan tersebut dinilai memberi warna baru bagi perkembangan musik independen dari wilayah Flores dan juga Labuan Bajo. Nuansa lagu yang berat dan mentah dianggap menjadi kekuatan utama Sauk karena mampu menghadirkan pengalaman emosional yang dekat dengan realitas tekanan mental dan pergulatan identitas di era modern. Kehadiran single tersebut sekaligus memperlihatkan semakin berkembangnya kreativitas musisi daerah dalam menembus ruang distribusi musik digital nasional. Dukungan komunitas musik independen juga dinilai menjadi faktor yang sangat penting dalam memperluas jangkauan karya musisi lokal ke publik yang lebih luas. Dan Sauk kini telah tersedia di berbagai platform musik digital dan mulai mendapat respons positif dari pendengar musik, alternatif rock maupun hip-hop Indonesia. Baik, pendengar, informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengarungi Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu per dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung Indonesia adalah bukti nyata betapa kayanya negeri ini. Dari puncaknya yang menjulang hingga budayanya yang mengakar, setiap gunung membawa cerita tentang hubungan manusia dan alam yang harmonis. Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yudin Amul dan operator studio Budi Buku dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

welas asih, kebijaksanaan, serta semangat hidup harmonis di tengah keberagaman. Di tengah berbagai tantangan kehidupan, perdamaian tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Sikap saling menghargai, membantu sesama, menjaga persaudaraan, dan menebarkan cinta kasih menjadi langkah sederhana yang mampu menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Nilai-nilai Dharma mengajarkan bahwa kedamaian dunia berawal dari kedamaian hati. Ketika manusia mampu mengendalikan amarah, mengurangi kebencian, dan memperkuat rasa peduli, maka harapan akan dunia yang damai dapat terwujud bersama. Mari menjadikan Hari Raya Waisak sebagai pengingat untuk terus menebarkan kebaikan, menjaga toleransi, dan mempererat persatuan demi masa depan yang damai dan sejahtera. Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Semoga cinta kasih senantiasa menerangi kehidupan.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, catatan peristiwa penting kami hadirkan untuk Anda yang terjadi di tanggal 30 Mei. Kami kutip dari laman kompas.com, pendengar. Ya, di tanggal 30 Mei ya, diperingati sebagai hari multiple sklerosis sedunia, yang mana multiple sklerosis ini adalah penyakit yang berhubungan ya dengan rusaknya selubung mielin yang menutupi sistem saraf di sumsum tulang belakang dan otak. Kerusakan tersebut ditandai dengan adanya lesi atau plak. Dan belum diketahui penyebab pastinya, namun ada yang menyebutkan karena genetika, ya bisa karena infeksi atau disfungsi sel. Pendengar, hari multiple sklerosis sedunia yang pertama dirayakan pada tahun 2009 ya oleh Federasi Internasional Multiple Sklerosis secara resmi didirikan pada tahun 1967 sebagai badan internasional yang berkoordinasi dengan organisasi MS nasional milik banyak negara seperti Turki, Slovakia, India, dan Amerika Serikat. Selain itu juga pendengar ya, di tanggal 30 Mei diperingati Hari Sepeda Listrik Nasional ada di Amerika Serikat, namun semua orang berhak merayakannya. Meskipun saat ini sepeda listrik sedang menjadi tren ya, namun sebetulnya sepeda listrik sudah ada pada tahun 1895. Ogden Bolton Junior yang menemukan sepeda listrik bertenaga baterai dengan motor hub yang dipasang di dekat roda belakang. Sepeda listrik telah terjual ya lebih dari 300 ribu sepeda sejak 2019. Pendengar dimanapun Anda berada, itulah dua peringatan yang sangat luar biasa di tanggal 30 Mei. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat bergabung kembali bersama kami Pro 1 RRI Indi pagi hari ini. Dan untuk Anda semuanya tetap stay bersama kami ya, dari Pro 1 dari kawasan Durian Indi, kami temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang

0: biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semua dan selamat bergabung bersama kami Pro 1 RRI Indi. Dan pagi ini kita akan mengetahui informasi cuaca maritim seperti apa wilayah Nusa Tenggara Timur. Sudah terhubung bersama kita di ujung telepon Salsabila Nadifira, perkirawan stasiun BMKG Teno Kupang. Selamat pagi, Salsa.
3: Selamat pagi.
2: Oke, silakan. Informasi cuaca maritim hari ini Sabtu 30 Mei 2026.
3: Baik, Pak. Selamat pagi para pendengar setia RRI di mana pun berada. Di sini saya Salsa Nadifira Ardian akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 30 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 31 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Tantar, Selat Alor, Peorang Selatan Flores, Peorang Selatan Alor Tantar, Selat Sumba, Laut Tabu, Selat Ombai, Peorang Selatan Sumba, Peorang Tabu Rai 2, Peorang Utara Timur, Peorang Utara Kupang Rote, Peorang Selatan Timur Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tangkap. Kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur dengan cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 46 km per jam. Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Tanggar Tengah Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan laut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Salsa. Informasi cuaca maritim pagi hari ini, selamat pagi, salam sehat dan sukses.
3: Selamat pagi.
4: Info cuaca maritim.

siapa wasit sepak bola paling disegani dalam sejarah bola modern? Banyak pengamat dan pencinta sepak bola dunia menyebut satu nama, yakni Pierluigi Collina dari Italia. Wasit berkepala plontos dengan tatapan tajam ini dikenal tegas, adil dan memiliki wibawa besar saat memimpin pertandingan. Bahkan, para pemain bintang dunia pun dikenal jarang melakukan protes berlebihan ketika Collina berada di tengah lapangan. Sepanjang karirnya, Collina 6 kali berturut-turut dinobatkan sebagai wasit terbaik dunia pada periode 1998 hingga 2003. Ia juga dipercaya memimpin berbagai laga bergensi dunia, termasuk final Piala Dunia 2002 antara Brasil melawan Jerman, serta final Liga Champions Eropa tahun 1999. Bagi banyak penggemar sepak bola, Pierluigi Collina bukan sekedar wasit, melainkan simbol ketegasan, integritas, dan penghormatan terhadap fair play dalam sepak bola.

Resensi buku, the obstacle is the way, hambatan adalah jalannya, karya Ryan Holiday. Buku ini menggali konsep filosofis kuno stoikisme dan menerapkannya dalam konteks kehidupan modern. Dalam buku ini, Ryan Holiday menyoroti betapa sering kita menghindari hambatan dalam hidup kita. Padahal, sebenarnya hambatan itulah yang dapat membawa kita ke arah pertumbuhan dan kesuksesan yang lebih besar. Buku ini membuka pembahasan dengan memperkenalkan pandangan stoik tentang hambatan. Para stoik seperti Epictetus dan Seneca mengajarkan bahwa hambatan adalah bagian alami dari kehidupan dan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, hambatan adalah peluang untuk menguji, mengembangkan, dan memperkuat karakter kita. Ryan Holiday membawa filosofi stoikisme ke dalam konteks kehidupan modern. Dia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam karir, hubungan, dan kehidupan sehari-hari. Ia mengilustrasikan bagaimana kita seringkali cenderung menghindari masalah dan hambatan. Padahal, kita seharusnya melihatnya sebagai bagian integral dari perjalanan hidup kita. Kita memiliki kendali atas cara kita merespon hambatan. Holiday menegaskan bahwa sifat hambatan itu sendiri tidak dapat kita ubah. Tetapi, kita dapat memilih bagaimana kita meresponnya. Kita dapat memilih untuk merasa terpuruk dan putus asa. Atau, kita dapat memilih untuk menghadapinya dengan sikap yang lebih positif dan konstruktif. Buku ini mengenalkan konsep latihan kontemplasi stoik yang melibatkan refleksi dan introspeksi diri. Holiday mendorong pembaca untuk merenungkan bagaimana mereka dapat menghadapi hambatan dengan bijaksana. Ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang ada dalam kendali saya? Dan bagaimana saya dapat mengubah perspektif saya terhadap hambatan ini? Hambatan sebenarnya adalah peluang untuk pertumbuhan. Ketika kita menghadapi hambatan, kita dapat belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri, mengembangkan ketahanan, dan menjadi lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, kita dapat menjadi lebih siap untuk mengatasi hambatan yang lebih besar dan lebih kompleks. Holiday menekankan bahwa kita dapat memanfaatkan hambatan sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Saat kita menghadapi hambatan dengan tekad dan ketekunan, kita dapat menemukan cara untuk melewati mereka dan mencapai apa yang kita inginkan. Hambatan juga dapat membentuk sikap mental positif. Buku ini mencatat bahwa menghadapi hambatan dengan sikap positif dapat meningkatkan kreativitas, ketekunan, dan daya tahan. Ketika kita melihat hambatan sebagai tantangan yang harus diatasi, kita menjadi lebih mampu mencari solusi yang inovatif. Holiday mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan merespon kegagalan dengan sikap yang benar, kita dapat belajar dari kesalahan kita dan menjadi lebih baik. Ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan, dan kita harus menerima kenyataan ini. Holiday mengatakan bahwa kita tidak dapat mengendalikan semua hal, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Dengan menerima ketidakpastian, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih bijaksana.

0: Revolusi Pancasila untuk Anak Negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Rotado RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini sudah bergabung bersama kami Pro 1 RRIND di Florata pagi ini. Menjelang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni, kesiapan aparat keamanan menjadi perhatian penting, khususnya dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat, ketertiban lalu lintas, hingga pengamanan berbagai agenda upacara dan kegiatan publik. Dan pagi ini pendengar ya, sudah bersama kita di ujung telepon terkait dengan kesiapan keamanan Polres ND dalam pengamanan hari lahir Pancasila. Sudah bersama kita Bapak Efram Musarago selaku Kaurbin Opsat Lantas Polres ND. Selamat pagi Kak Ucep.
4: Selamat pagi.
3: Apa kabar pagi hari ini Kak Ucep?
4: Pagi ini luar biasa.
3: Luar biasa dan sangat sibuk pastinya ya Pak Ucep ya.
4: Ya
3: Pak. Oke, baik Ucep, menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini ya, seperti apa dan secara umum kesiapan Polres ini dalam pengamanan seluruh rangkaian kegiatan?
4: Halo.
3: Ya, Kak Ucep?
4: Ya.
3: Ya, silakan.
4: Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Sebelumnya kami menyapa para pendengar RRIND dimanapun Anda berada. Jadi Polres ND untuk mensukseskan kegiatan menjelang hari raya, hari lahirnya Pancasila 1 Juni.
3: Iya.
4: Jadi Polres ND terlibat aktif untuk pelibatan personil dalam event-event kegiatan tersebut dan juga aktif untuk sesuai tupoksi Polisian RI untuk melakukan kegiatan pengamanan kegiatan event ini. Jadi personil kami sudah dipersiapkan kurang lebih 173 personil untuk melakukan kegiatan pengamanan dan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan menjelang hari lahirnya Pancasila ini berawal dari sudah sejak tanggal 27-28 kegiatan pengamanan. Kemudian hari ini kegiatan juga sudah mulai akan dilakukan kegiatan pengamanan. Besok hingga nantinya terakhir tanggal 2 Juni yang akan dilaksanakan perlombaan lomba naro di depan kantor lurah Ponegore. Untuk kegiatan-kegiatan ini juga petugas kami melakukan kegiatan ada beberapa item resmi yaitu VIP, pengawalan VIP, di mana nantinya direncanakan sebagai inspektur upacara adalah Menteri Sosial RI yang akan hadir nanti tanggal 1 Juni dan juga rombongan. Jadi petugas kami memang diploting untuk melakukan kegiatan pengamanan dan pengawalan VIP kegiatan dimasuk. Sementara itu nantinya juga kami menempatkan personil untuk melakukan kegiatan pengamanan di beberapa titik yang ada di seputaran kota ini dalam event kegiatan tersebut. Jadi nanti kegiatan ini dimulaikan hari ini. Pagi ini kami juga akan melakukan melakukan rekayasa lalu lintas karena ada beberapa ruas jalan yang akan dilalui oleh kegiatan parade Pancasila. Dan berlanjut nanti sebentar jam 2 siang akan ada penjemputan patung Maria Guadalupe dari Keuskupan Agung Ende melintasi jalan-jalan di kota Ende menuju Gereja Katedral Ende. Jadi kami nantinya akan men-share lokasi atau jalan mana yang sekiranya mungkin masyarakat membutuhkan gerakannya lebih cepat dan tidak terhambat dengan adanya kegiatan rangkaian tersebut. Nanti kami akan arahkan petugas kami untuk mengajak atau menghimbau masyarakat yang hendak berpergian atau melintasi jalan-jalan tersebut untuk melintasi jalur-jalur alternatif yang akan kami siapkan nantinya. Sementara pada kegiatan puncak hari raya, puncak yang satu ini, kami berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menyiapkan kantong-kantong parkir agar nantinya tidak menyulitkan masyarakat ketika untuk melakukan mobilitasnya dia untuk pergi atau pulang setelah kegiatan atau sebelum kegiatan. Jadi pada nantinya kami juga mohon maaf atau apabila nanti ada beberapa ruas jalan akan kami lakukan rekayasa lalu lintas. Dan kegiatan aktivitas masyarakat mungkin agak sedikit terhambat dikarenakan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan terjadi. Tetapi petugas kami berusaha untuk memberikan pelayanan agar masyarakat tetap bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dan tidak terganggu. Demikian.
3: Baik.
4: Kami berusaha imbang kegiatan ini berjalan, kegiatan masyarakat juga tetap berjalan, semuanya bisa berjalan secara baik. Demikian.
3: Baik. Ya, Kak Uce, berarti fokus pengamanan, pengaturan lalu lintas ya, dan juga semuanya pos-pos di titik rawan dan antisipasinya sudah dipikirkan semua begitu ya, Kak Uce ya?
4: Ya, benar sekali.
3: Apalagi personil yang luar biasa ya, tidak main-main terjun ke lokasi masing-masing. Nah, dalam pengamanan kegiatan besar seperti ini, Kak Ucep, tentu dibutuhkan kerjasama lintas sektor ya. Kira-kira sejauh mana koordinasi Polres Ende dengan sektor-sektor lainnya ya, daftar khusus mungkin TNI maupun pihak terkait lainnya, Kak Ucep?
4: Baik, jadi dalam kegiatan ini kepanitiaan beberapa kali mengundang kami untuk melakukan kegiatan rapat koordinasi. Terakhir terjadi rapat hari minggu lalu di kantor Bupati ini dan kami sudah berkoordinasi secara baik. Nantinya kita akan menjalankan peran dan fungsinya kita masing-masing. Akan tetapi tetap saling berkoordinasi sekiranya apa yang kita butuhkan nanti kita akan komunikasikan dengan baik dalam susunan kepanitiaan besar tersebut. Yang kami di dalamnya terlibat sebagai panitia dari seksi keamanan dikomandai oleh kepolisian resor ini, dalam hal ini kepala kepolisian resor ini. Demikian.
3: Momentum hari besar ya tentunya sering dimanfaatkan masyarakat untuk berkumpul atau beraktivitas di luar rumah. Kira-kira apa himbauan Satlantas Polres ini kepada masyarakat agar tetap tertib dan aman berlalu lintas?
4: Baik, terima kasih. Jadi himbauan kami adalah yang pertama, tetap kita mau bereforia atau mau merayakan tetap semua dalam koridor aturan yang berlaku. Tata tertib aturan lalu lintas bukan tidak serta-merta menunggu petugas polisi yang menegur, tetapi kita harus bisa menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Jadi artinya jika kita sudah mau yakin untuk keluar, kita harus siapkan diri untuk tertib berlalu lintas, terutama untuk orang tua yang mengizinkan anak-anaknya untuk dalam kegiatan ini, kan banyak melibatkan anak-anak.
3: Iya.
4: Anak-anak sering dilibatkan, dan juga seringkali orang tua membiarkan anak ini membawa kendaraan sendiri seperti sepeda motor.
3: Mm-hmm.
4: Dan kami beberapa kali temukan, karena beberapa hari sebelum hari ini dan semoga besok tidak ada lagi, kami memang menemukan beberapa kali pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh adik-adik kita ini. Kami himbau dan untuk sementara tidak melakukan tindakan. Kami hanya menghimbau untuk dipanggil orang tuanya untuk agar jangan mengizinkan anaknya ini membawa kendaraan bermotor secara ugal-ugalan yang sedikit dapat memboncengan lebih dari 2 orang, boncengan 3, melakukan freestyle di jalanan, masih juga sering kami temukan. Dan kami juga menghimbau masyarakat jika menemukan hal-hal yang menyangkut gangguan kamtipmas atau membutuhkan pelayanan apapun, silakan menghubungi call center kami 110. Kami siap 1x24 jam, nggak pakai lama.
3: Iya, baik. Ya, kalau Chef, di era digitalisasi saat ini informasi sangat cepat menyebar nih. Apakah ada perhatian khusus ya dari Polres ND terkait penyebaran informasi hoax mungkin atau provokasi yang bisa mengganggu suasana peringatan Hari Lahir Pancasila nanti?
4: Baik, itu bagus sekali pertanyaannya.
3: Mm.
4: Betul kak, memang dalam momen ini, bahkan momen sebelumnya sering adanya upaya melalui menghasut atau melakukan menyebar berita hoax ataupun menyampaikan konten-konten yang mungkin bisa mengganggu sedikit stabilitas situasi Kamtipmas. Tetapi petugas kami ada unit tertentu yang sudah melakukan kegiatan pemantauan, dan percayakan kepada kami, kami akan menindaklanjuti hal-hal tersebut. Dan kami siap apabila ada menemukan berita hoax ataupun ada penyampaian yang mungkin butuh satu kevalitan berita tersebut, kita harus saring terlebih dahulu, dan juga jangan sungkan untuk menghubungi ada beberapa akun medsos kami, diantaranya Tribrata News dan Humas Polres ND. Jangan sungkan silakan menghubungi akun-akun tersebut, memberikan inbox ataupun menyampaikan pesan atau menyampaikan masukan kepada akun kami tersebut, akun resmi kami, dan kami akan tindak lanjuti karena langsung dipantau oleh pimpinan kami. Dan akan dipercayakan pada kami, semuanya pasti akan kami layani dengan baik.
3: Baik, ya. Luar biasa Coach. Sebagai aparat kepolisian, bagaimana Anda memaknai Hari Lahir Pancasila dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?
4: Saya memaknai Hari Lahir Pancasila ini adalah saya sebagai seorang Polri, lahir sebagai seorang di bumi Pancasila. Saya bangga bahwa saya sebagai polisi harus benar-benar memaknai Hari Pancasila ini sebagai yang berkeadilan dan juga mempersatukan kehidupan bangsa. Dan yang paling penting, saya bangga sebagai orang orang Indonesia.
3: Iya, luar biasa. Terakhir Pak Ucep, sebelum kita pamit ya, apa yang menjadi harapan dan juga pesan Polres Ende ya kepada masyarakat Kabupaten ini agar peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat persatuan?
4: Baik, pesan kami adalah yang pertama, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas, dan juga menjadikan momentum Hari Lahirnya Pancasila yang terjadi di kota ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita orang ND, orang Flores, orang NTT, dan orang Indonesia. Bahwa Pancasila lahir dan pernah dirumuskan di ND, apalagi Bapak Proklamator kita pernah diasingkan di ND. Dan juga kami tetap mengimbau masyarakat seluruhnya untuk tetap menjadi polisi bagi dirinya sendiri, agar bisa mengingatkan atau bisa menjaga diri tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Baik.
4: Demikian.
3: Baik, terima kasih Kak Ucep bersama kami Prosatir ND pagi hari ini. Salam sukses ya. Semoga seluruh rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten ini dapat berlangsung aman, tertib, dan membawa semangat persatuan bagi seluruh masyarakat. Terima kasih Kak Ucep.
4: Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam Pancasila, salam presisi.
3: Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Efram Musarago, Kaurbin Opsat Lantas Polres Ende, terkait kesiapan pengamanan Hari Lahir Pancasila tahun 2026.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Tahu juga.
2: Lo tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa,
2: Kok mau tahu? Begini.
3: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali.

0: Nusantara Ceria. Di ujung telepon sudah bersama kita Tony Albertus Sinaga, Asisten Manager Gramedia Maumere. Selamat pagi Pak Tony.
1: Selamat pagi Kak Nia.
0: Apa kabar pagi hari ini Pak Tony?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Dalam keadaan baik.
0: Amin. Terima kasih sudah bersama Pro Satu Rende pagi hari ini ya. Ini terkait dengan mencari penulis cilik Indonesia. Gramedia gelar lomba menulis cerita anak Nusantara Ceria. Begitu ya Pak Tony ya?
1: Betul
0: kan. Oke, okay. Tapi sebelumnya ya mungkin boleh diperkenalkan diri dan cerita sedikit tentang Gramedia Maumere ini seperti apa, Pak Tony?
1: Oke, okay, baik kan ya. Halo sobat RRI, perkenalkan saya Tony, Asisten Manager Gramedia Maumere. Gramedia Maumere sendiri hadir sebagai toko buku dan pusat literasi yang menyediakan berbagai kebutuhan mulai dari buku, alat tulis, perlengkapan sekolah, sampai produk kreatif lainnya. Selain itu, kami juga aktif menghadirkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung minat baca serta kreativitas masyarakat di Maumere.
0: Iya. Dan ini Pak Tony, kalau saat ini Gramedia Maumere ya lagi sibuk atau fokus di kegiatan apa saja nih yang sedang berjalan?
1: Ya, tentu saja kan ya, kami saat ini aktif menjalankan berbagai program literasi dan beragam promo menarik bagi pelanggan setia kami. Namun, saat ini fokus utama kami adalah mensosialisasikan program Ceria, Cerita Anak Nusantara. Ini merupakan kompetisi menulis tingkat nasional bagi adik-adik SD dan SMP di seluruh Indonesia. Karena itu, aktivitas kami sekarang banyak bersinggungan langsung dengan pihak sekolah, para orang tua, serta komunitas-komunitas kreatif di Maumere kan ya.
0: Kondisi sekarang ya, kira-kira bagaimana nih traffic pengunjung di Gramedia Maumere, Pak Tony?
1: Ya, puji syukur ya kan ya, saat ini cukup ramai dan positif. Apalagi di momen tertentu seperti musim masuk sekolah, akhir pekan, atau long weekend, atau saat ada event atau promo, antusias masyarakat cukup tinggi untuk datang ke toko. Mereka tidak hanya membeli kebutuhan sekolah, tapi juga mencari buku bacaan dan menjadi tempat untuk melihat koleksi-koleksi terbaru kan ya.
0: Oke, luar biasa ya Pak Tony. Yang pasti menurut Gramedia sendiri nih Pak Tony ya, apakah minat masyarakat Maumere ini untuk datang ke toko buku ini meningkat atau seperti apa Pak?
1: Iya, jadi kalau kami lihat awareness masyarakat terhadap literasi dan membaca memang semakin baik kan ya. Sekarang bukan hanya pelajar tetapi orang tua dan anak-anak mulai banyak yang datang bersama ke toko buku. Selain mencari buku pelajaran, mereka juga mulai tertarik dengan buku cerita anak, novel, pengembangan diri, dan tentu aktivitas kreatif yang lain. Jadi kami melihat ini adalah perkembangan yang cukup positif kan ya.
0: Iya, tadi sempat disinggung juga Ceria ya, Cerita Anak Nusantara nih Pak Tony. Sebenarnya program seperti apa sih Ceria ini Pak?
1: Iya, ini dia. Ini terinspirasi dari semangat membaca masyarakat yang makin keren, termasuk di Maumere dan juga di Flores.
0: Iya.
1: Gramedia meluncurkan Ceria, singkatan dari Cerita Anak Nusantara. Ini adalah kompetisi menulis cerita pendek tingkat nasional yang kita rancang khusus untuk anak-anak Indonesia kelas 4 SD sampai dengan kelas 2 SMP. Kita ingin imajinasi anak-anak

0: dan juga di Flores untuk mengikuti dan juga mengunjuk gigi ya di kancah nasional gitu kan ya.
1: Oh iya, seperti itu ya. Oke, baik, luar biasa nih Pak Tony. Nah, berarti anak-anak dari Maumere juga bisa langsung ya ikutan bersaing dengan anak-anak daerah dari ya daerah lain di Indonesia. Nah, kenapa sih Pak Tony ya tahun ini Gramedia memilih ya fokus ke cerita anak?
0: Iya, jelas harus ikut bersaing dong kan, mm-hmm. Karena memang anak-anak di Maumere dan juga di Flores itu kan punya potensi dan daya imajinasi yang gak kalah luar biasa dengan mm-hmm. anak-anak di daerah lain. Mm-hmm. Kenapa cerpen anak? Karena kita pengen menunjukin atau menunjukkan kalau menulis itu aktivitas yang seru kan ya,
1: yeah.
0: Aktivitas menyenangkan dan juga aktivitas yang bisa bikin bahagia. Mm-hmm. Kita pengen memicu lahirnya penulis-penulis masa depan Indonesia sejak dini melalui kegiatan ini kan ya.
1: Oke, baik. Dan kira-kira nih Pak Tony ya, pemenang lombanya nanti akan dapat apa saja hadiahnya? Karena ini kan lomba nasional begitu Pak Tony ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi pasti pendengar di rumah banyak yang bertanya-tanya terkait dengan hadiah yang didapatkan jika menang nanti.
0: Oke, okay. Dari kami tentu sudah menyiapkan total hadiah puluhan juta rupiah dan juga sertifikat penghargaan.
1: Yeah.
0: Tapi ada satu hadiah yang menurut saya paling mahal dan berharga nih kan ya.
1: Apa
0: yaitu
1: itu?
0: Karya-karya terbaik para pemenang nanti punya kesempatan emas untuk diterbitkan langsung oleh Gramedia kan ya.
1: Wow.
0: Jadi, ya jadi kebayang dong, masih muda tapi karyanya sudah dipajang di rak toko buku seluruh Indonesia. Plus profil sekolah penulis juga akan ditampilkan di buku tersebut kan ya.
1: Oke, luar biasa ya. Oke, baik nih, menarik sekali ya Kak Tony, kira-kira bagaimana nih pendengar RI atau adik-adik yang sudah tidak sabar lagi ingin bergabung dan kira-kira bagaimana langkah-langkah untuk mengikuti lomba ceria ini?
0: Oke, tenang ya bagi sobat RRI yang lagi mendengarkan pada pagi hari ini. Untuk mengikuti lomba ini tentu nggak ribet, karena skala kompetisinya nasional, sistem pendaftarannya juga kita buat sangat mudah secara online. Tapi buat para orang tua atau adik-adik yang pengen tanya-tanya lebih detail atau butuh panduan langsung, silakan banget datang langsung ke toko buku Gramedia Maumere persis di samping Universitas Nusa Nipa, atau bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0851-3368-1446. Saya ulangi, atau bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0851-3368-1446, atau juga bisa mengunjungi Instagram @ceria.gramedia. Nanti tim kita di sana siap banget buat bantu mengarahkan proses pendaftarannya dari awal sampai selesai. Pokoknya mampir aja deh dulu ke toko gitu kan ya.
1: Oke, baik ya. Dan periode pendaftaran ini sampai kapan nih Pak Tony?
0: Oke, jadi periode pendaftarannya masih panjang, masih sampai tanggal 16 Juni nanti. Oh. 16 Juni ya. Jadi mumpung periodenya masih berjalan, yuk ajak anak, adik, atau saudara kita buat asah imajinasinya dari sekarang. Jangan takut tulisannya jelek, yang penting berani mencoba dulu. Info lebih lengkap tadi bisa dicek di Instagram @ceria.gramedia atau langsung datang dan serbu Gramedia Maumere. Yuk kita bikin anak-anak di Maumere dan juga di Flores makin ceria dengan karya nyata kan ya.
1: Oke, baik. Kalau harapan dari Pak Tony sendiri nih dari Gramedia untuk masyarakat Maumere kedepannya seperti apa?
0: Oke, harapan terbesar kami kami pengen banget nih lihat anak-anak dan generasi muda di Maumere dan juga di Flores makin hobi membaca dan gak ragu untuk mulai berkarya. Karena lewat menulis, mereka itu sebenarnya lagi belajar buat percaya diri, melatih imajinasi, dan berani menyuarakan ide-ide keren yang ada di dalam kepala mereka begitu Kak Dea.
1: Oke, okay, baik. Terakhir Kak Tony, ada pesan penutup ya untuk pendengar RDND ya yang lagi pantau saat ini, seperti apa?
0: Oke, okay, buat pendengar RRIND yang lagi mendengarkan di pagi hari ini, jangan takut buat mulai membaca dan menulis. Langkah kecil kayak membaca satu halaman sehari atau nulis satu paragraf itu bisa jadi awal lahirnya karya yang luar biasa loh. Dan khusus buat adik-adik di Maumere dan juga di Flores, tunggu apa lagi? Yuk ikuti kompetisi ceria dan tunjukkan cerita terbaik kalian ke seluruh Indonesia. Begitu pesan saya Kak Nia.
1: Baik, terima kasih Kak Tony atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRND. Mudah-mudahan antusias ya adik-adik semuanya mengikuti lomba menulis cerita anak Nusantara ini. Targetnya kira-kira berapa ya? 3.000 begitu ya atau 4.000 begitu ya Kak ya? Luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Tony atas waktunya pagi hari ini. Salam sukses.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan hargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kusmadi Tehari.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: Membacakan dongeng untuk anak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak maupun orang tua. Selain sebagai hiburan, ada banyak manfaat dongeng untuk anak yang sangat baik bagi perkembangan psikis serta moralnya. Berikut beberapa manfaat dari mendongeng. Menambah kosakata baru, mengembangkan kemampuan berbicara, membuat anak tertarik membaca, belajar mengenali emosi, melatih daya ingat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan imajinasi juga kreativitas, melatih kemampuan mendengarkan, mendapat pesan moral dari cerita yang disampaikan. Selain itu, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mari budayakan mendongeng atau bercerita kepada anak-anak kita.
5: Keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
6: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
1: Saat ini Anda masih bersama kami di Florata pagi ini. Pendengar, dalam upaya memperkuat pelayanan umat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan iman, Kantor Kementerian Agama Flores Timur menggelar ya kegiatan temu guru agama dan penyuluh agama Katolik di Kabupaten Flores Timur. Dan kegiatan ini pendengar ya seperti apa? Saat ini kita sudah terhubung bersama Bapak Yosef Aloysius, Bapak Putra S.Pil., M.M., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi, Pak Yosef.
7: Selamat pagi, Bu.
1: Apa kabar pagi hari ini Flores Timur, Pak Yosef?
7: Flores Timur, langit biru cerah.
1: Luar biasa, secara ceria ya. Saat pagi ini kita wawancara pendengar yang pastinya semuanya baik-baik. Oke, Pak Yosef, apa yang menjadi latar belakang ya Kementerian Agama Flores Timur menginisiasi kegiatan ini, dan nanti seperti apa kegiatan Temu Guru Agama dan Penyuluh Agama Katolik yang akan dilaksanakan ini?
7: Baik, terima kasih, selamat pagi untuk semua pendengar di mana saja berada. Terima kasih karena RRI telah mengundang kami, memberikan kesempatan kepada Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur untuk menyampaikan atau menginformasikan kegiatan temu para guru agama dan penyuluh agama se-Kabupaten Flores Timur. Baik, maksud atau latar belakang kegiatan temu guru agama dan penyuluh agama ini didasari pada semangat untuk bersama-sama secara sinodal dengan uskup keuskupan Larantuka yang baru. Kita tahu bahwa Larantuka, keuskupan Larantuka hari ini atau tahun ini menyambut uskup yang baru, Monsinyur Hans Montero. Karena itu Kementerian Agama dalam hal ini penyuluh agama, guru-guru agama di Dirjen Bimas Katolik perlu bersama-sama dengan uskup baru ini agar para penyuluh agama dan guru agama itu menyadari betul bahwa tugas perutusan mereka di Kabupaten Flores Timur khususnya atau di gereja lokal Uskupan Larantuka harus sama-sama bersama uskup yang baru untuk melaksanakan apa yang menjadi gagasan besar, arah dasar Bapak Uskup Monsinyur Hans Montero. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penting sekali para guru agama dan penyuluh agama menyadari bahwa sebagai awam Katolik mereka adalah orang-orang yang memiliki misi perutusan, mengambil bagian dalam tiga tugas utama Yesus Kristus, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Dan itu penting sekali mereka sadari, sehingga ketika bersama dengan Bapak Uskup yang baru ini, Bapak Monsinyur Hans, para penyuluh, para guru agama itu menyadari betul bahwa tugas perutusan mereka ini bersama-sama dengan Bapak Uskup, sehingga apa yang menjadi semangat Bapak Uskup, yakni satu tubuh, satu roh, satu pengharapan dalam visi besar kemajuan gereja keuskupan Larantuka itu bisa terwujud di hari-hari atau tahun mendatang sesuai dengan arah dasar gereja lokal keuskupan Larantuka. Itu yang ketiga, kita mau bahwa para guru dan para penyuluh agama, meskipun mereka adalah ASN, TNS maupun P3 Kementerian Agama, selain mereka melaksanakan tugas-tugas fungsi sebagai ASN yang melaksanakan bimbingan penyuluhan pembangunan dalam bahasa agama atau melaksanakan tugas pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan, mereka juga betul-betul sebagai awam Katolik yang mengambil bagian dalam pembangunan gereja lokal. Ya, karena itu kali mereka melaksanakan, menyadari ini tugas sebagai ASN dan tugas sebagai awam Katolik di tengah-tengah masyarakat.
1: Iya. Baik, Pak Yosef, ya ini digelar nanti gelar temu guru agama ini dilaksanakan pekan depan ya.
7: Ya, kita sudah mengagendakan dan sudah bersepakat akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei ini dan mengundang secara khusus Bapak Uskup sebagai narasumber utama untuk menyampaikan gagasan besar, visi besar, arah dasar gereja lokal Keuskupan Larantuka melalui forum pertemuan yang akan didengar langsung oleh para penyuluh dan guru agama kita di Kabupaten Flores Timur. Ya, seperti itu.
1: Ada tema khusus, Pak Yosef?
7: Ya, tema khusus dalam kegiatan ini adalah bahwa bersama gereja lokal Uskupan Larantuka kita mewujudkan pelayanan yang profesional, berdampak dan berakar pada semangat satu tubuh, satu roh dan satu pengharapan. Itu tema kegiatan.
1: Oke, baik. Apakah kegiatan ini nanti menjadi ruang membangun kolaborasi antara pemerintah, gereja dan juga masyarakat dalam pemilihan umat begitu, Pak?
7: Ya, kita punya sasaran atau output dari kegiatan itu adalah seperti itu. Bahwa nanti kemudian baik gereja maupun pemerintah itu memiliki kesamaan persepsi, kesamaan pemahaman dan tujuan yang sama, bahwa pada akhirnya masyarakat atau umat yang kita layani ini dapat menumbuhkan atau mengembangkan iman, kesadaran iman yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Katolik, tetapi sekaligus serentak para guru agama, para penyuluh agama bersama-sama dengan lembaga gereja dalam hal ini Keuskupan Larantuka melaksanakan tugas-tugas apa yang menjadi bagian dari Kementerian Agama.
1: Baik, dalam kegiatan ini nanti kira-kira hal-hal apa saja nih yang perlu dibahas atau menjadi fokus penguatan bagi para peserta?
7: Ya, hal-hal yang akan dibahas itu yang pertama, bahwa kita para guru agama dan para penyuluh agama akan mendengarkan secara umum gagasan besar semangat Bapak Uskup Monsinyur Hans Montero dalam arah dasar gereja atau gereja lokal Keuskupan Larantuka. Yang pertama, yang kedua, kesempatan ini juga bagi para penyuluh atau para guru agama menyadari apa yang mereka lakukan awal ketika mereka diutus oleh gereja dalam semangat misio kanonika, ya, pembaharuan ini. Ini kesempatan bagi Bapak Uskup memberikan pembaharuan kepada para penyuluh dan para guru agama dalam misio kanonika, bahwa para guru agama itu menyadari bahwa ketika mereka melaksanakan tugas-tugas perutusan itu, guru agama, penyuluh agama itu mereka diutus secara resmi oleh gereja, dalam hal ini Bapak Uskup, seperti itu. Dan yang berikut, bahwa dalam kegiatan itu juga kita mendapatkan sosialisasi tentang pemberlakuan Alkitab atau kitab suci yang baru, sosialisasi dari komisi katekistik Keuskupan Larantuka.
1: Oke.
7: Seperti itu.
1: Baik. Apakah ada oke, Pak, lanjut.
7: Pada akhirnya kita kemudian mau supaya hasil dari kegiatan ini bahwa kita merekomendasikan bahwa pertemuan ini akan menjadi pertemuan rutin yang diagendakan setiap tahun, supaya kita bisa mengevaluasi sejauh mana keterlibatan penyuluh agama, para guru agama, baik melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Agama, tetapi juga tugas-tugas mereka sebagai awam Katolik Gereja Keuskupan Larantuka, seperti itu.
1: Oke, itu menjadi harapan khusus ya bagi para penyuluh agama begitu, Pak Yosef ya. Oke, baik. Pak Yosef, harapan dari Kementerian Agama Flores Timur setelah kegiatan ini selesai seperti apa? Dan juga apa pesan Anda bagi masyarakat Flores Timur, khususnya umat Katolik, dan menjaga dalam menjaga semangat persatuan dan juga pengharapan bersama?
7: Ya, baik. Harapan dari kegiatan ini atau harapan dari Kementerian Agama bahwa inilah Kementerian Agama yang mau bersama-sama dengan lembaga agama, dalam hal ini Gereja Keuskupan Larantuka, bersama-sama kembangkan berusaha melaksanakan tugas menumbuh kembangkan iman kekatolikan yang kaya, sehingga masyarakat atau umat beragama itu betul-betul menghayati imannya, melaksanakan atau mengaplikasikan nilai-nilai dan ajaran iman Katolik di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap bahwa antara gereja dan pemerintah ini merupakan sebuah lembaga yang harus bersama-sama dalam melaksanakan pembangunan di bidang agama. Ya, gereja melaksanakan pembinaan, pembangunan iman umat, sementara Kementerian Agama dengan fokus yang sama, umat beragama yang melaksanakan tugas bimbingan, bimbingan penyuluhan, pendidikan agama agar generasi-generasi kita, lalu masyarakat kita itu betul-betul menghayati nilai-nilai ajaran agama dan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama itu untuk yang pertama tentu iman-iman itu diperkuat, diperteguh, sekaligus juga membangun semangat kebersamaan, menghargai martabat sesama manusia, menghargai perbedaan dan semua latar belakang, sehingga umat kita tetap terjaga rukun dan harmonis. Seperti itu.
1: Ya, oke. Baik. Terima kasih Pak Yosef atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Semoga kegiatan semakin memperkuat pelayanan pendidikan iman serta membangun persaudaraan umat yang harmonis dan penuh harapan di Kabupaten Flores Timur. Sekali lagi atas terima kasih waktunya. Selamat pagi, salam sukses.
7: Terima kasih, selamat pagi, salam sukses untuk kita semua.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Yosef Alexius Bapak Putra, SPLMM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, terkait dengan menguatkan pelayanan dan pendidikan iman dalam semangat satu tubuh, satu pengharapan, Kemenak Flores Timur gelar Temu Guru Agama dan Penyuluh Agama Katolik.

0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar,

0: Anda berada ya. Saat ini kita akan mengetahui situasi dan suasana seperti apa ya di Pelabuhan Soekarno terkait dengan Parade Pancasila saat ini, pendengar. Kita sudah terhubung bersama rekan reporter Rovinus Wula. Rovinus, silakan laporan Anda. Ya, Rovinus, silakan.
1: Baik, terima kasih ya. Pendengar, saat ini saya berada di Pelabuhan Soekarno pada pagi hari ini. Dari titik di Pelabuhan Soekarno akan dilaksanakan kegiatan atau titik start Parade Kebangsaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan saat ini situasi pada pagi hari ini, Kuta Ende dan sekitar cuacanya sangat terang, dan di lokasi pada pagi hari ini, dari pantauan kami langsung di sini, para peserta yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan Parade Kebangsaan ini, yang dengan titik start dari pelabuhan menuju POM atau POM. Dan saat ini juga dapat kami informasikan pendengar RRI bahwa para peserta yang hadir selain dari instansi pemerintah atau dinas teknis terkait, juga sekolah-sekolah yang ada dalam wilayah Kuta Ende, turut hadir juga peguyuban-peguyuban dari berbagai peguyuban yang ada, baik yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga peguyuban yang ada di tanah air. Dan saat ini pemerintah atau persiapan untuk kegiatan parade terpantau belum ada kehadiran dari Bapak Bupati bersama Wakil Bupati dan rombongan. Sementara yang hadir pada saat ini adalah para peserta yang akan mengikuti Parade Kebangsaan. Banyak suasana dalam kehadiran ini, para peserta yang ikut parade mengenakan kostum pakaian adat daerah masing-masing. Dan suasana memang sangat ramai, antusias dari peserta hampir semua wilayah ataupun peguyuban dan juga sekolah-sekolah hadir di lokasi. Demikian yang dapat saya laporkan, informasi langsung dari Pelabuhan Pelindo Ede. Kembali ke studio rekannya.
0: Baik, terima kasih rekan Rovinus Belah. Ya, laporan Anda terkait dengan situasi dari Pelabuhan Soekarno Ende, suasana Parade Pancasila ya, pagi hari ini tepatnya di kantor Pelindo Ende.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pengumuman berasal dari Ketua Program Studi D3 Keperawatan ND, Poltekkes Kemenkes Kupang. Ditujukan kepada seluruh lulusan SMA atau SMK Kesehatan. Isi pengumuman, telah dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Prodi D3 Keperawatan ND Poltekkes Kemenkes Kupang tahun ajaran 2026-2027. Tanggal pendaftaran 1 April sampai dengan 6 Juni 2026. Tempat pendaftaran, Kampus Prodi Keperawatan ND, Jalan Profesor Dr. WZ Yohanes, setiap jam kerja, jam 8 sampai 16 WITA. Dapat diakses melalui link pendaftaran pmb.poltekkeskupang.ac.id. Mari bergabung bersama kami, raih prestasi penuh cemerlang.
2: Florata pagi ini.
4: Pendengar satu dimanapun Anda berada, saat ini kita akan ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Avandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden